0: karhutla yang terjadi di Jawa Timur, di mana lokasi karhutla terjadi banyak di lokasi-lokasi yang memang dalam pengelolaan negara, baik Perhutani, Tahura, Taman Nasional. Ini kan sebenarnya menunjukkan bahwa kemudian bagaimana tata kelola kawasan hutan oleh negara ini belum dilakukan dengan baik, tidak hanya soal pemanfaatan, tapi bagaimana kemudian pengelolaan ini juga bisa ngomong soal pencegahan terhadap bencana karhutla, apalagi setiap tahun potensinya selalu ada. Belum lagi dalam konteks pengelolaan kawasan hutan, BMKG sendiri sudah mengingatkan ada potensi Godzilla El Nino yang semakin meningkat, sehingga potensi kebakaran hutan ini juga semakin tinggi. Upaya itu kan kemudian harusnya dibarengi dengan langkah-langkah preventif dari pengelola kawasan hutan, sehingga kemudian tidak reaksioner dalam peristiwa kebakaran hutan dan tidak melihat kebakaran hutan ini sebagai bencana tahunan yang tidak bisa dimitigasi.
1: Pradipta Indra juga mendorong pemerintah mengubah pendekatan dari reaktif menjadi preventif dengan memperkuat patroli, sistem peringatan dini, pelibatan masyarakat, serta pemulihan ekologis wilayah.
0: Walhi berharap negara, baik Perhutani, Tahura maupun Taman Nasional, wajib memulihkan kawasan hutan tersebut dengan tanaman-tanaman yang endemik atau yang kemudian sesuai, untuk kemudian mampu memulihkan kualitas lingkungan kembali, baik untuk kepentingan habitat satwa, sumber mata air, karena mungkin sebagai catchment area dan sebagainya. Jadi berharap juga bahwa kemudian tidak hanya selesai dalam urusan dipadamkan, api hilang, selesai, tapi ada proses pemulihan yang juga dibangun, apalagi juga dilakukan bersama dengan masyarakat, yang kan jadi lebih baik, sehingga proses kawasan hutan ini juga rasa dimiliki oleh masyarakat juga tinggi dan melibatkan secara aktif.
1: Belum selesai dengan persoalan bencana karhutla, Jawa Timur kembali dihebohkan dengan potensi bencana berikutnya. Terbaru, yang saat ini menjadi perhatian publik, adanya ancaman gempa bumi dari sesar aktif Java Back Arch Trust yang membentang dari Bangkalan, Surabaya hingga Sidoarjo. Peta geologisnya sudah dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG sejak 2024 lalu. Namun, penanggung jawab informasi gempa dan tsunami BMKG, Bayu Pranata, meminta masyarakat tidak perlu panik sembari selalu merujuk kebenaran informasinya dari BMKG.
2: Wilayah Surabaya memang ada sesar, kita sebut bagian dari Java Back Arch Trust, gitu. Dan ini melintasi di wilayah Surabaya bagian barat hingga ke Sidoarjo, gitu. Dari panjang sesarnya, kemudian kita bisa menentukan kemungkinan untuk potensi magnitudo maksimum yang akan bisa rilis. Jadi ini merupakan kapasitas energi yang rilis maksimum ya. Ini bukan suatu prediksi memang akan terjadi seperti itu, tetapi ini kira-kira dengan panjang dan lebarnya sesar itu kita menghitung kira-kira berapa sih maksimum energi yang bisa rilis.
1: Dari besarnya potensi bencana iklim dan geologi di Jawa Timur ini, pakar kebencanaan dari Institut Teknologi 10 November Surabaya, Profesor Amin Widodo, merekomendasikan beberapa hal terkait mitigasi kebencanaan yang disebabkan oleh perubahan iklim dan kondisi geologi terkini di Jawa Timur.
3: Jadi mitigasi itu sebelum kejadian bencana itu sendiri, seperti misalnya yang terkait dengan iklim kan jelas nanti akan terjadi lagi seperti itu. Nah, kebakaran tadi mestinya itu dilakukan upaya mitigasi tadi, misalnya ada aturan-aturan, misalnya tidak boleh membakar lahan, tidak boleh merokok menuju ke hutan. Kemudian juga adanya diketahui ada sesar-sesar aktif yang ada di Jawa Timur nih. Tadi ya, misalnya di Probolinggo, Pasuruan, di Surabaya. Nah, itu mestinya sudah harus diantisipasi, misalnya dilakukan pemetaan risiko yang ada di sekitar patah tadi, di sesar-sesar tadi. Jadi bisa lihat daerah itu tanahnya jelek, bangunannya jelek, bagaimana itu risikonya tinggi. Memang mestinya ini peran pemerintah, tapi kalau itu belum pernah dilakukan ya masyarakat ya berusaha belajar dari internet itu sendiri. Cara-caranya juga disebutkan di sana, menghindarinya kayak apa. Jadi ini memang tidak harus menunggu pemerintah. Ya patah. Yang terjadi kan sering misalnya ada gempa terus ternyata terisolasi. Berarti kan pemerintah nggak bisa masuk juga. Tapi kan masyarakat tadi harus berusaha sendiri.
1: Ketika ancaman bencana sudah terbaca, kelalaian dalam pencegahan bukan lagi soal ketidaktahuan. Jawa Timur tidak cukup hanya harus harus bersiap menghadapi bencana. Jawa Timur harus mampu mencegahnya supaya tidak berakibat parah. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede Franswa Sarjana, dan saya Niko Mangsanti. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
4: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh
5: didukung oleh Torindo Gerbang Kertas Susila Tour and Travel, melayani haji dan umroh Anda.
6: Rasi, radio inspiratif dan informatif.

Sobat Rasi Media lo, balik lagi dengan Cahaya. Sobat Rasi, ini ada yang bilang dia pilih gunung ya, Kak Bayu tadi. Tapi paling megel nih di gunung ada orang bawa speaker. Kadang kafe-kafe di gunung nyetel musik biantar-biantar marai gak culture. Wede, wede, wede, bahasanya culture Sobat Rasi ya. Mungkin kalau seandainya naik gunung, ya toh bawa speaker itu untuk menyemangati kali ya, anu kak, jadi biar tambah semangat gitu loh, memacu untuk kuat gitu. Cuma kalau di kafe nyetel musik biantar-biantar di gunung tuh rasanya memang sama, saya tidak begitu menyukainya. Kadang kayak kita ingin tenang gitu, tiba-tiba lagunya ki wes biantar-biantaran gitu. Mungkin kalau lagunya kayak nostalgia nostalgia zaman dulu, terus abis itu gak perlu kencang-kencang tuh, aduh, sebagian kita ngerasa seneng banget gitu ya Sobat Rasi ya. Nah juga Sobat Rasi, ini katanya sebagian ada yang gak boleh bawa speaker di gunung mbak. Oh iya, mungkin memang benar-benar gunung itu membuat kita tenang ya. Jadi tidak boleh membawa yang berbahaya. Bahkan sekarang di gunung itu nggak boleh apa namanya membakar langsung gitu loh Sobat Rasi. Maksudnya bikin api unggun di gunung pun itu nggak boleh. Jadi ya mungkin untuk lebih amannya lagi, karena gunung sekarang juga lagi banyak yang kebakaran kan Sobat Rasi ya.

0: Jadi sahabat terasi, gunung menawarkan perjalanan menuju pemandangan. Laut menawarkan ketenangan sejak kita sampai. Jadi sekarang kita buka perdebatan nih. Kamu tim gunung atau tim laut? Kalau seandainya Kak Bayu tadi sudah jelas dia tim gunung, kayak Kak Cahaya ya. Meskipun teman-temannya Kak Cahaya sendiri juga dia kayak milih, ngapain sih kamu naik gunung Ki? Capek di jalan. Aduh, aku nggak ngebayangin harus bawa tas, harus bawa ini, jalan aja sudah gini. Cuma rasanya ya itu, kalau malam hari kita ngelihat bintang lebih dekat, terus ngelihat apa namanya, bulan lebih dekat, dan suasananya tenang, adem, itu berasa kayak ya Kak Cahaya merefresh kembali gitu. Walaupun laut juga selalu menampilkan kesejukan, ketenangan ya sahabat rahasia ya. Setiap orang adalah punya pilihannya sendiri-sendiri. Nah ini sahabat rahasia, ada yang mau interaktif dengan kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
1: Gimana punya kabar?
0: Alhamdulillah baik, Bunda. Bunda gimana punya kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Nggih.
1: Kantongnya yang enggak baik ini enggak ya, Mbak Cahaya.
0: Podo nek Bunda Mayang.
1: Ya Allah, kantongnya enggak ada isinya, Mbak.
0: Loh, hala-hala. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga engkau disukai Gusti Allah, nggih. Amin. Nggih.
1: Nanti ini cuacanya udah mulai cerah.
0: Iya. Kalau Bunda kemarin hujan enggak di Gorang-Gareng, Bunda?
1: Gerimis, Mbak.
0: Oh, gerimis. Alhamdulillah. Soalnya menurutku di Magetan ini, di kota ya, kemarin kok aku gak ngerasakan gerimis gitu loh. Cuma wilayah lainnya katanya gerimis. Ngoten.
1: Gerimis lumayan, Mbak. Ngilangi bedek, Mbak.
0: Nggih, leres. Ngilangi kobongan-kobongan barang pelebun.
1: Eh, kalau ngirim kembang pelem.
0: Oh iya, bener leres. Nggih.
1: Nanti tolong lagunya diputerin.
0: Apa ini, Bun?
1: Apa ya? Kok lupa ya, Mbak?
0: Apa nih?
1: Apa ya, Mbak? Aduh, kok ya lupa ya.
0: Nggih.
1: Apa jenenge? Alah, anu ini aja, cinta tak terpisahkan aja, Mbak.
0: Oh iya. Cinta tak terpisahkan.
1: Salamnya buat Mama Deno.
0: Nggih.
1: Semoga cepat sembuh ya, Mbak.
0: Amin. Oh, sakit toh, Bun?
1: Di rumah sakit, Mbak.
0: Walah, ya Allah. Sahabat Rasi, kita doakan ya, semoga Mama Dino lekas sembuh. Amin, ya Allah.
1: Bunda Sri Uning,
0: nggih,
1: yang selalu aktif renang, Mbak.
0: Iya kok, Bun, sehat banget itu, Masya Allah.
1: Sen, aku sing kalah aku.
0: Aku juga kalah, canom ini lo kalah, Bun.
1: Nggih, kalah aktivitasnya Bunda Sri Uning.
0: Belajar, Masya Allah, sehat sekali.
1: Canom gue kalah.
0: Iya, leres, Bun, nggih, canomnya kalah.
1: Delok neng renang wae orang tahu aku, Mbak.
0: Budal, Bun, mumpung perai iki. Eh, libur gak sotonya Bunda ini?
1: Malah mau sing diajak niku malah main sendiri ini.
0: Oh,
1: di rumah.
0: Ngoten.
1: Ke Pacitan, Mbak.
0: Oh, ngoten. Ke pantai berarti, Bun, ke Pacitan.
1: Yeah. Ini dapat salam dari siapa ya ini?
0: Siapa ini? Nggih.
1: Paling Pak Dedono Swara.
0: Lara, sak dhewe suwara.
1: Gembalan randang ter-ter-ter.
0: Lah nggih kok jan.
1: Dari anu musim alip, tahun alip sampai tahun iya.
0: Lah nggih. Kakean gembolan iki, Bun.
1: Mangkane ra ter-ter-ter. Amin. Suara Bapak Bari. Tiara Konyel, Bunda Rini Asmoro, nggih Sugeng Enji.
0: Sugeng Enji.
1: Terus wonten Bunda Yani, Mbak Sam, Bunda Pariem.
0: Nggih.
1: Wonten Mama Lutfi, Mama Puspa. Heeh. Wonten Bunda Ari Ngawi, Bunda Ari Padang, nggih Sugeng Enji.
0: Nggih.
1: Terus kagem Bunda Nati. Wonten Mas Angga Masuki, Mas Damarulan. Bu Endang, Pak Agus Butun, kula Sugeng Enji.
0: Sugeng Enji.
1: Kagem Butumi, selamat pagi. Okay. Bu Ida, selamat pagi. Pak Jono, selamat pagi. Pak Yanto, tel. Belum naik ya, Mbak?
0: Gereng, minggu ini biasanya rewepot kita, Ebun.
1: Oh, hayahannya oke nih, ya, aktivitasnya.
0: Iya, kayaknya.
1: Terus buat semua saja, Mbak Cahaya.
0: Oke, Bunda.
1: Semoga Mbak Cahaya paringan sehat kuat.

0: Semangat, lancar rezeki, panjang umurnya.
1: Okay.
0: Terima kasih waktunya, lagunya tak tunggu nih, Mang Ayu.
1: Okay, Bunda.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangat Bunda Mayang yang sudah interaktif dengan Kak Cahaya. Nah, ini juga ada yang mau interaktif dengan Kak Cahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bobo Suki.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke. Kok nguing-nguing-nguing-nguing wonten apa niki, Pak?
2: Nggih, niki kok.
1: Beliau langsung dimatikan, grogi apa bingung kali ya sahabat rahasia. Ini ada yang interaktif lagi nih, Bunda Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Caya.
1: Nggih, Bunda.
3: Sugeng sehat, Bunda.
1: Sugeng enjing sugeng sehat. Sehat. Amin. Nggih.
3: Bahasane rasa geplek.
1: Lah yo, Bun.
3: Mbak, dalem. Mbak cuwerah.
1: Secuwerah jenengan.
3: Jan. Wis kentang-kentang ini mentor-mentor, Mbak.
1: Nggih.
3: Masya Allah. Ning dalane kok ya kaya kuburan, Mbak. Sewepine banget.
1: Lho lho lho lho, dinone sik dinone paling sik tuwa apa sik enom iki, Bun?
3: Tanggale.
1: Oh iya, tanggale. Kleru, kleru. Lha nggih kok.
3: Gagal fokus kabeh.
1: Lha nggih.
3: Mbak,
1: dalem, Bunda.
3: Iki saderenge kula nggih ndonga nggih, Mbak. Mugi-mugi dulur-dulur asik kabeh sing nembe napa sakit. Semoga segera diangkat penyakitnya.
1: Amin.
3: Dan diberi kesembuhan. Enggih, sehat walafiat ya, Mbak.
1: Enggih, amin.
3: Yang diberi,
1: ya,
3: apa yang lagi kesusahan atau lagi apa segera diberi apa ya kemudahan, kelancaran, ketabahan dan mendapat jalan yang terbaik, Mbak.
1: Amin, nggih, Bunda.
3: Niki wae pembahasane napa, Mbak Cahya?
1: Niki lho, jenengan pilih laut atau gunung kalau liburan?
3: Aku semua ngete podo soal podo api podo oke paedae mbak ora ning laut ora ning gunung jen ning gunung kan seger hawane pemene cek ibarate cek belum terjamah gitu lho mbak cek asri ngono
1: iya bunda
3: nggih laut yo ngono wis kowe ngrungokne banyu kemruwicik ngono ya ruwasane kayak ayo. Wanya padeng ngono lho, Mbak.
1: Nggih, kula nggih seneng ya. Sami wis ngoten.
3: Lah nggih.
1: Nggih.
3: Nek kae Friday ki Mbak ruame, Mbak.
1: Oh iya, Bu.
3: Cuma di jalan-jalan protokol dulu kan apa kae Friday sama yang olahraga itu campur ya. Sekarang enggak boleh, Mbak.
1: Sendiri ya.
3: Jadi di jalan protokol itu kayak jalan pahlawan, PST itu sekarang diperbolehkan untuk olahraga yang jualan tetap di bantaran, Mbak.
1: Oh, nggih.
3: Bantaran di alun-alun itu boleh.
1: Terima kasih infonya, Bunda.
3: Terus yang untuk di jalan-jalan itu khusus untuk orang olahraga sama bersepeda. Pakai kendaraan yang bermesin atau sepeda motor itu nggak boleh, Mbak.
1: Oh, nggih. Terus Bunda infonya.
3: Di LJR sama Pak Polisi udah di apa? Udah siap siaga, Mbak.
1: Nggih.
3: Nggih. Nggih, Mbak. Salame sehat selalu kagem janten mawon, kan terkecuali Mas Suki, monggo minggah malih.
1: Iya, ya, kayaknya kepencet paling tadi, Bun.
3: Kegedean suara.
1: Nggih, kok.
3: Nggih. Ayo Bapak Yanto mumpung Mbak Cahaya. Nang aja apa jenenge?
1: Dia masih ngopi kayak
3: lagi. Oh, ngopi. Mungkin nggih enggak sehat nggih Pak Bapak Yanto nggih. Patuk nggih, Mbak.
1: Kadang ki wonge pinter sandiwara lho, Bun.
3: Oh. Berarti apa anu dhek karo acting nan, Mbak?
1: Iya, karo acting-acting ngono.
3: Apa ya anu skenario ngono ku lho, Mbak.
1: Lah nggih kok.
3: Arep
1: jadi artis nggih.
3: Arep syuting film apa syuting
1: sandiwara.
3: Ya pokoknya yang penting kabeh dilurasi sehat selalu.
1: Amin.
3: Dimanapun berada nggih, Mbak.
1: Siap, Bunda.
3: Dalam lindungan Allah.
1: Amin.
3: Oke, wonten wedal kula nyuwun diputeraken happy jomblo
1: happy
3: tapi sing
1: rame
3: nggih, Mbak.
1: Oke, Bunda.
3: Soalnya kalau mau ngirim video ora dianu, Mbak. Soalnya
1: ternyata, iya, belum tak lihat ini baru dilihat, Bunda.
3: Ngajengi hotel Syah Budi wonten apa rombongan papampres, Mbak.
1: Oke, nanti langsung tak share di status biar dilihat-lihat semuanya. Nggih,
3: ngaten mawon, Mbak Caya. Nggih, Bunda. Mbak Caya ini sehat selalu, lancar
1: amin. Nggih, Bunda.
3: Mekaten mawon, matur suwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangat Bunda Ari Madiun yang sudah interaktif dengan Cahaya. Nah, requestannya Mbak Caya Santi, Rindunya Hatiku.

0: Bune, panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunakake akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B, lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Ya terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing arep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
2: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
3: Toko Sahabat Tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi. Toko Cipta Jaya Tani Jalan Majapahit Genggong Jogorogo Ngawi. Toko Amiratani utawi Pak Taji Setro Wirian Kaipon Geger Matiun.
2: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian setelah panjenengan.
4: Rasi, radio inspiratif dan informatif.
5: Sahabat Rasi Media, usia 17 tahun langsung punya rekening? Siapkah generasi muda mengelola keuangan? Sahabat Rasi, pemerintah berencana memberikan rekening bank secara otomatis kepada warga yang genap berusia 17 tahun dan memiliki KTP. Bahkan, rekening tersebut akan mendapatkan saldo awal sebesar Rp50.000. Tujuannya jelas, memperluas akses layanan keuangan dan mendorong masyarakat masuk ke sistem perbankan. Kebijakan ini tentu menarik di era serba digital seperti sekarang, memiliki rekening bukan lagi kebutuhan tambahan, melainkan kebutuhan dasar. Mulai dari menerima bantuan sosial, berbelanja online, hingga bertransaksi menggunakan kris, semuanya membutuhkan akses ke layanan keuangan. Namun pertanyaannya, apakah memiliki rekening otomatis membuat generasi muda paham mengelola uang? Faktanya, masih banyak anak muda yang terbiasa menghabiskan uang untuk kebutuhan konsumtif tanpa perencanaan yang matang. Rekening bisa menjadi alat untuk menabung dan berinvestasi, tetapi juga bisa menjadi pintu masuk perilaku boros jika tidak dibarengi literasi keuangan yang memadai. Karena itu, program ini sebaiknya tidak berhenti pada pembukaan rekening saja. Pemerintah, sekolah, keluarga, dan lembaga keuangan perlu bersama-sama memberikan edukasi tentang cara mengatur pengeluaran, menabung, hingga memahami resiko utang dan penipuan digital. Pendengar Rasi, rekening bank mungkin bisa dibuka dalam hitungan menit, tetapi membangun kebiasaan mengelola keuangan yang sehat membutuhkan proses yang jauh lebih panjang. Maka, yang terpenting bukan sekedar setiap anak muda memiliki rekening, tetapi bagaimana mereka mampu menggunakan rekening itu untuk merencanakan masa depan yang lebih baik. Saya mengajak Anda berpikir, karena setiap kebijakan yang baik akan lebih bermanfaat jika diiringi kesiapan masyarakat untuk menjalaninya. Inilah Tajuk Rasi, inspiratif dan informatif.
6: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan rasa restoran.
7: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
8: Mau tijus? Mau.
7: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
9: Aku mau tijus lemon.
10: Kalau aku mau tijus madu.
11: Aku gelap madu.
10: Mau melati.
11: Aku lapar.
7: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
8: Asik.
7: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
10: Enak.
11: Mau dong.
10: Tijus, rasa tehnya berasa.
7: Tijus lagi.
8: Mau.
7: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak.
12: Wings Food.
13: Kamu lagi cari kacamata keren, berkualitas tapi tetap ramah di dompet kalian? Jangan sampai salah pilih tempat. Optik Sri Rezeki, satu-satunya optik berizin resmi di Barat Magetan. Kini kacamata mulai dari Rp75.000 saja. Bukan cuma harganya yang menarik, pilihan kacamatanya juga banyak banget. Mau yang berkualitas, mau yang awet, mau yang keren, tinggal datang dan pilih sesuai selera kamu. Tentunya di Optik Sri Rezeki tersedia bermacam-macam jenis lensa yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan mata dan aktivitas kamu. Mau cek mata juga? Tenang aja, di Optik Sri Rezeki pemeriksaan
7: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang teh.
13: Kamu lagi cari kacamata keren, berkualitas tapi tetap ramah di dompet kalian? Jangan sampai salah pilih tempat. Optik Sri Rezeki, satu-satunya optik berizin resmi di Barat Magetan. Kini kacamata mulai dari Rp75.000 saja. Bukan cuma harganya yang menarik, pilihan kacamatanya juga banyak banget. Mau yang berkualitas, mau yang awet, mau yang keren, tinggal datang dan pilih sesuai selera kamu. Tentunya di Optik Sri Rezeki tersedia bermacam-macam jenis lensa yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan mata dan aktivitas kamu. Mau cek mata juga? Tenang aja, di Optik Sri Rezeki pemeriksaan mata dilakukan menggunakan komputer sehingga membantu pemeriksaan menjadi lebih praktis dan akurat. Ditambah lagi pelayanan yang ramah dan siap membantu kamu dalam memilih frame maupun lensa yang sesuai. Jadi kalau kamu sedang butuh kacamata, jangan cuma cari yang murah aja, cari juga tempat yang bisa dipercaya. Yuk buruan kunjungi Optik Sri Rezeki yang beralamat di Jalan Raya Tebon depan Polsek Barat Magetan. Untuk kamu yang ingin konsultasi dan informasi lebih lanjut, hubungi aja 0821 39 98 3025. Jangan lupa follow Instagram Optik Sri Rezeki di @optik_Sri Rezeki. Optik Sri Rezeki, kacamata mulai Rp75.000, pilihan lengkap, pelayanan ramah. Kalau bisa dapat kacamata sesuai kebutuhan dengan pilihan yang banyak, kenapa harus ke tempat lain? Optik Sri Rezeki, pilihan tepat untuk melihat lebih jelas dan tampil lebih percaya diri.
14: Saatnya kita nonton dan mendengar acara Cakrawala Rasi FM. Resi, Radio Inspiratif

0: Celsius. Sobat Rasi Media, kepercayaan pemilik peternakan ayam di Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun diduga disalahgunakan salah seorang karyawannya. Yaas ditangkap polisi setelah diduga berkali-kali mencuri pakan ternak milik tempatnya bekerja. Aksi pencurian pakan ternak tersebut diduga berlangsung sejak Januari hingga awal September. Total kerugian yang dialami pemilik peternakan ditaksir mencapai sekitar 40 juta rupiah. Kanit Bidum Satreskrim Polres Madiun Ibda Ihsan Novianto mengatakan terduga pelaku memanfaatkan kelengahan karyawan lain untuk mengambil pakan tanpa izin. Jadi pelaku ini sebenarnya pegawainya, namun tanpa izin dan memanfaatkan kelengahan pegawai lain. Pelaku mengambil pakan ternak sejumlah kurang lebih nominalnya 5 juta rupiah, ungkap Ihsan Kamis 17 September. Demikian Flash News.
1: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sekit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak, hingga layanan khitan modern. Rumah Sekit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik, dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional, dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.

0: dari Wings Food.
1: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
2: Guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya benar.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
4: Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
1: Saatnya kita nonton dan mendengar acara Cakrawala Rasi FM. Rasi, radio inspiratif dan informatif.
5: Sobat Rasi Media, lo balik lagi dengan Cahaya. Nah, Sobat Rasi, kali ini ada yang mau interaktif langsung dengan kita ya. Mungkin beliau lagi di gunung. Biasanya kalau interaktif kayak gini, beliau itu lagi jalan-jalan gitu loh, Sobat Rasi. Nah, ini kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Apa nih, Bun, kegiatannya nih?
6: Ini aku tadi kan jalan-jalan, Mbak, di
5: Alun-Alun. Iya.
6: Terus pulang, terus di sini kok ada bakti sosial dari TNI.
5: Gimana ini, Bun? Nggih. Gimana ini?
6: Pasar Baru.
5: Oh, di Pasar Baru. Oke, oke.
6: Ini ramai banget ini anak-anak tentara. Terus ini kegiatan bakti sosial ini ada cek gratis. Ini ada Bapak siapa yang di sini? Kelihatan, Mbak.
5: Oke. Okay. Wah. Oke.
6: Ini ada Mbak-mbak ini.
5: Iya.
6: Cantik.
5: Halo, halo Kak. Cantik-cantik sekali. Ini memperingati apa, Bun?
6: Bakti sosial HUT TNI.
5: Oh, HUT TNI. Oke. Oke. Acaranya apa ini, Bun, berarti? Pemeriksaan gitu, Bun.
6: Donor darah. Oke. Ada cek gratis 3 itu.
5: Oke.
6: Kolesterol, gula, asam urat.
5: Oke.
6: Ada pembagian sembako yang dari desa-desa, Mbak.
5: Siap.
6: Ya, ini ada Bapak petugas.
5: Oke.
6: Okay. Dari dinas kesehatan ini.
5: Makasih ya, infonya ini Bunda Sri Huni. Ya, semoga acaranya pokoknya sukses, lancar terus.
6: Ya, ini yang masih ngantri, Mbak.
5: Ngantri ya, Bun ya. Antusiasnya warga masyarakatnya keren ya, berarti. Ya,
6: dari Bapak-bapak ini.
5: Oke.
6: Yang ngantri di bawah itu semua lansia ini.
5: Petugas. Ini di mana sih, Bun? Di Pasar Baru nggih?
6: Timurnya Pasar Baru.
5: Oh iya, ya, di timurnya Pasar Baru. Baru. Oke, Bunda, yang ke Car Free Day bisa engge. Yang Car Free Day bisa mampir ini.
6: Iya, ya nanti bisa, Mbak. Kalau siang kalau pengen cek gratis nanti diumumkan dari Dirasi bisa.
5: Oh iya, iya. Sampai jam berapa ini, Bun, acaranya nanti?
6: Sampai selesai.
5: Oh, sampai selesai. Oke, okay. Terima kasih infonya, Bunda Sri Huning. Oke. Okay.
6: Oke, buat semuanya saja mudah-mudahan sehat selalu. Berkah Allah.
5: Okay.
6: Makasih, Mbak. Ini aku mau lanjut ngantri.
5: Oke, okay, Bunda. Berkasa. Terima kasih ya, Bunda, makasih infonya. Ya. Oke.
6: Okay.
5: Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bunda Sri Huning yang sudah ngasih info kalau seandainya di Pasar Barunya ada acara, Sobat Rasi. Monggo untuk jenengan-jenengan yang mungkin hari Minggunya enggak ada acara bisa datang ke sana, ada cek sampean. Ada cek kesehatan gratis ya, Sobat Rasi ya. Juga mungkin kalau mampir ke Car Free Day supaya kita enggak bingung kegiatannya apa, bisa mampir ke sana. Mbak minta tolong downloadkan terus. Oke. Oke, juga ini ada dari Kak April nih. Hari ini mau aku spill apa aja yang aku beli di pasar. Waduh, waduh, waduh. Ada ayam 1,5 kilo, 57 ribu. Worth it nggak bunda-bundi? Wortelnya 10 ribu, kentangnya 8 ribu, tempenya 5 ribu. Lalu beli makaroni dan kawan-kawannya 13 ribu. Daun bawang, seledri sama kubis 5 ribu. Total semua 90 ribu. Ditambah parkir jadi 100 ribu. In this economy, apakah worth it, sahabat Rasi? Kalau menurut Mbak Jaya, pokoknya kita harus banyak bersyukurnya. Worth it gak worth it? Di hari ini harus di worth it. Nah ini sahabat Rasi, requestannya Bunda Ari, jomblo happy

0: saat ini pukul 8 waktu Indonesia bagian barat.
1: 5 4 3 2 1. Sahabat Rasi Media, kebakaran gunung Pringitan di Desa Kambang, Kecamatan Selahung, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur belum padam sepenuhnya. Asap masih mengepul dari kawasan puncak gunung, meski api yang sempat mendekati permukiman warga telah berhasil dipadamkan. Kepala Pelaksana BPBD Ponorogo, Masum, mengatakan api yang berada sekitar 10 meter dari rumah warga sudah padam. Namun petugas masih memantau kawasan puncak karena kepulan asap menunjukkan kemungkinan masih terdapat bara atau titik api. Sampai hari ini kita pastikan api yang mendekati rumah penduduk kurang lebih 10 meter dari rumah penduduk itu sudah padam. Tetapi yang di atas masih ada kepulan asap, kata Masun, Rabu 16 September 2026. Kebakaran pertama kali terdeteksi pada Senin 14 September sekitar pukul 10 WIB. Api kemudian meluas ke sejumlah titik di kawasan Gunung Pringitan. Petugas kesulitan menjangkau bagian puncak karena medan yang terjal, sehingga pemantauan terus dilakukan untuk mencegah api kembali mendekati pemukiman. Saat ini dimungkinkan mungkin masih ada kebakaran di puncak Gunung Pringitan, ujarnya. Masun mengatakan kondisi angin menjadi perhatian karena dapat mempercepat perambatan api. Demikian info terkini bersama saya, Cahaya. Nantikan info terkini selanjutnya.

0: Sobat Transmedia, lo balik lagi dengan Cahaya. Ternyata Bunda Sri Huning tadi tuh ngasih info ya, kalau seandainya ada apa tuh tadi pemeriksaan gratis, bukan beliau lagi di gunung atau mungkin lagi ke laut ya. Karena Bunda Sri Huning sendiri tuh juga pecinta gunung ngono lo sahabat Rasi. Jadi selalu ke gunung gitu. Nah, ini katanya Mbak, nomorku tolong masukkan grup ya. Nanti kalau grup itu grup apa ya? Grupan atau gimana? Ini juga dari Bunda Sofi Magetan Timur nih. Assalamualaikum, pagi sayang Mbak Cahaya, sehat Mbak? Mbak minta lagunya Sisa Cinta. Salam kagem sedoyo pendengar Rasi di mana saja, pokok salam sehat kabeh. Nek kulo milih nuansa gunung Mbak, karena sejuk nuansa alami. Ngoten mawon sayang nggih. Ya oke Bunda. Nah, semuanya rata-rata pilih gunung ya sahabat Rasi, mergo kita hidupnya di Magetan dekat gunung kali ya. Nah, ini sahabat Rasi yang mau interaktif dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggih.
1: Iyo Mbak, wau ciklok dudul buari wau.
0: Lualahalah, piye to Pak? Badanku iki lagi telepon tiba-tiba kok didudul iki.
1: Wong kula kujengi kalih nyilekne radio kok ngerti-ngerti Pak.
0: Tut, oh alah ngoten to. Aku sampai siok yo ani ini kemana. Ternyata disenggol kalau Bu Ari.
1: Nggih.
0: Nggih, lah nggih hoke.
1: Nek kula liburan niku pastine ke pantai, Mbak.
0: Waduh, waduh, waduh. Ya, milihnya ke pantai
1: kan,
0: ini.
1: Di sini sudah ada lingkungan sekitar Magetan nggih.
0: Leres, iya, Bobo.
1: Nek pantai niku jan masih tempuh jaraknya itu
0: jauh.
1: Satu hari.
0: Nggih kok.
1: Itu kalau sudah sampai di pantainya yang kita tuju itu, ruasannya luar biasa, capeknya kayak hilang Mbak.
0: Nggih.
1: Apalagi ngecamp di pinggiran pantainya itu.
0: Oh ngoten, swadu ngoten Pak berarti.
1: Ya, saya itu pernah pantai di Banyuwangi.
0: Nggih. Wah, jauh sekali.
1: Iya, perjalanannya jan itu Mbak.
0: Yo yo yo, kok yo
1: teko
0: kono Pak, nggih.
1: Satu.
0: Nggih.
1: Terus di Blitar itu 3 tempat.
0: Wow.
1: Kalau hebat, di hebat.
0: Jauh-jauh sekali Pak.
1: Trenggalek itu udah semua Mbak.
0: Mas, masya Allah pecinta Pacitan. Laut bener ini.
1: Ya pokoknya Pacitan itu mulai dari arah yang ke Trenggalek, sama yang mau arah ke Solo itu.
0: Siap-siap.
1: Sudah semuanya.
0: Masya Allah, hebat sekali ini.
1: Berkali-kali.
0: Keren, keren.
1: Terus mulai Gunung Kidul.
0: Iya.
1: Jogja.
0: Wah, Pulang memang Progo. Tidak diragukan ini touringnya Bopo Sugi ini. Memang ini sahabat Rasi, wes
1: suka
0: tambah
1: banget Mbak.
0: Oh, keren.
1: Acara apalagi di pantai itu.
0: Semoga pasti sehat selalu pokoknya Pak. Si penting itu emang.
1: Bawa tenda, bawa perbekalan.
0: Iya.
1: Wasiknya itu anu Mbak, bangun pagi terus
0: mainan
1: masak.
0: Air.
1: Masak buat kopi bakar jagung.
0: Leh. Jadi pengen budal aku ya ani Pak.
1: Enggak bisa diungkapkan.
0: Lagi wes jadi pengen budal iki.
1: Ya kalau di gunung itu kan kalau mau nangit ya dekat aja.
0: Iya,
1: kita rumahnya
0: cuma,
1: kan Magetan.
0: Perjalanannya kuwi yo mlaku ngono lho Bun ya Pak ya.
1: Ya cuma kalau pengen sensasi lebih jauh lagi ya gunung mana yang boleh didaki itu.
0: Iya.
1: Tapi ini satu Mbak, angan-anganku yang belum kesampaian mulai ikut klub itu main ke Bromo.
0: Wah. Gas Pak, itu pokoknya digasin kan jenengan seneng batu, tinggal sedikit itu sampai toh.
1: Iya. Kan itu anu Mbak, dulu kan masih kerja belum swasta kayak sendiri.
0: Oh ngoten.
1: Jadi minta izinnya itu susah banget.
0: Nggih.
1: Kita kan harus pikirkan jangan senang-senang aja.
0: Nggih leres.
1: Jadi kan buat keluarga kan ya bisa.
0: Nggih.
1: Kan bisa lain waktu kalau enggak dapat.
0: Oke. Siap Bobo.
1: Ya gitu aja Mbak.
0: Nggih.
1: Pengalaman touring-touringnya.
0: Wah, hebat sekali.
1: Kalau ke pantai itu jangan enggak pernah bosan, Mbak. Dari Magetan itu ke Gunung Kidul itu loh, Mbak.
0: Iya.
1: Mosok
0: toh, Pak?
1: Kiri.
0: Berapa
1: iya,
0: jam?
1: Ya, kalau sepedaan itu enggak sampai 2 jam kalau
0: aku. Lulu, itu terbang jenengan, Pak. Boten melangkah numpak sepeda motor.
1: Sepeda motor.
0: Lah nggih, esok yo keren
1: kan
0: sekali.
1: Sekarang lintas selatannya sudah jadi. Itu lebih dekat lagi,
0: oh,
1: enggak muter, enggak lewat desa-desa.
0: Siap. Nah,
1: kalau ke Gunung Kidul itu aku pertama kali, dua kali itu masih lewat desa-desa. Terus ketiga kalinya udah jadi jalan yang lintas selatan itu lebih dekat lagi.
0: Ngoten. Kayaknya aku harus mengikuti jejak beliau ini.
1: Ini ada lagi, Mbak, di Wonogiri itu juga ada pantai-pantainya.
0: Oh, nggih toh?
1: Heeh.
0: Oh, saya enggak
1: itu
0: tahu.
1: Itu aku ya tahu dari TikTok itu.
0: Oh, nggih.
1: Mak belum pernah ke sana, padahal deket toh perjalanan dari Magetan itu 3,5 jam. Kalau lihat di map.
0: Oke, siap, Bobo, terima kasih infonya.
1: Nanti minta anu, Mbak, lagunya Puspitono loh, Mbak.
0: Oke, Puspitono loh.
1: Salamnya buat semua fanrasi, semoga sehat dalam lindungan Allah SWT.
0: Amin.
1: Dan beraktivitas.
0: Nggih.
1: Terima kasih, Mbak Caya.
0: Sami-sami, Bobo Suki.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, keren banget ya, beliau sudah keliling-liling dunia dan kamu masih rebahan aja. Waduh. Aja kalah karo Bobo Suki ya, sahabat Rasi ya. Nah, ini sahabat Rasi requestannya Bunda. Siapa ya tadi ya yang request Sisa-sisa Cinta? Monggo untuk jenengan semua kita dengarkan bersama.

0: Dan angile pol banget.
1: Napa le bukatmu kok sendremi lae?
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung le, Bu, Bu.
1: Sana men lah yo ngono e kok repot. Eh sayo ndang tater nangka SP pangestu wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, BPKB dijamin aman. Pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34.

0: Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
1: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
2: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
3: Sahabat Rasi Media, usia 17 tahun langsung punya rekening? Siapkah generasi muda mengelola keuangan? Sahabat Rasi, pemerintah berencana memberikan rekening bank secara otomatis kepada warga yang genap berusia 17 tahun dan memiliki KTP. Bahkan, rekening tersebut akan mendapatkan saldo awal sebesar Rp50.000. Tujuannya jelas, memperluas akses layanan keuangan dan mendorong masyarakat masuk ke sistem perbankan. Kebijakan ini tentu menarik di era serba digital seperti sekarang, memiliki rekening bukan lagi kebutuhan tambahan, melainkan kebutuhan dasar. Mulai dari menerima bantuan sosial, berbelanja online, hingga bertransaksi menggunakan kris, semuanya membutuhkan akses ke layanan keuangan. Namun pertanyaannya, apakah memiliki rekening otomatis membuat generasi muda paham mengelola uang? Faktanya, masih banyak anak muda yang terbiasa menghabiskan uang untuk kebutuhan konsumtif tanpa perencanaan yang matang. Rekening bisa menjadi alat untuk menabung dan berinvestasi, tetapi juga bisa menjadi pintu masuk perilaku boros jika tidak dibarengi literasi keuangan yang memadai. Karena itu, program ini sebaiknya tidak berhenti pada pembukaan rekening saja. Pemerintah, sekolah, keluarga, dan lembaga keuangan perlu bersama-sama memberikan edukasi tentang cara mengatur pengeluaran, menabung, hingga memahami resiko utang dan penipuan digital. Pendengar Rasi, rekening bank mungkin bisa dibuka dalam hitungan menit, tetapi membangun kebiasaan mengelola keuangan yang sehat membutuhkan proses yang jauh lebih panjang. Maka, yang terpenting bukan sekedar setiap anak muda memiliki rekening, tetapi bagaimana mereka mampu menggunakan rekening itu untuk merencanakan masa depan yang lebih baik. Saya mengajak Anda berpikir, karena setiap kebijakan yang baik akan lebih bermanfaat jika diiringi kesiapan masyarakat untuk menjalaninya. Inilah Tajuk Rasi, inspiratif dan informatif.
4: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan rasa restoran.

0: thing up.
1: Jangan dihabisin tapi nanti aku minta

0: gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
5: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, nggak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
4: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
5: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bahan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
4: Wah, lengkap sekali ya.
5: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
4: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
5: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
4: Mantap! Ada promo menarik nggak?
5: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
4: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
5: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
4: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
5: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda. Rasi Media.

Sobat Rasi Media, lo balik lagi dengan Cahaya. Sobat Rasi, ada info nih dari Bunda Narti. Monggo kita lihat CCTV-nya bersama-sama. Maksudnya lihat X-Space Radio yuk, toh Sobat Rasi ya, supaya bisa ngelihat ini. Kalau seandainya apa namanya ada kebakaran di sekitaran mana ini, di sekitaran. Katanya ada kebakaran dari semalam. Assalamualaikum, selamat pagi. Ini ada info kebakaran, Mbak, di area Jungke, dekat sebelah kos anakku di gudang rosok. Sejak tadi malam sampai sekarang belum padam apinya. Sudah 5 tangki air belum bisa padam. Makasih dari aku, Bunda Narti. Ya Allah, kasihan sekali ya sahabat rahasia. Semoga apa namanya segera padam ya sahabat rahasia, karena memang kalau seandainya kobongan itu, aduh, apinya yang meluap-luap itu mengerikan sekali gitu loh sahabat rahasia. Bisa lihat juga di statusnya Mbak Cahaya ya, status Mbak Cahaya, status di Rasi sahabat rahasia, kalau mau lihat ini lagi di share-share gitu. Nah, semoga pokoknya yang dapat musibah ini di sabarkan ya. Aku gak dengerin radio ini lagi di rumah, belum jualan, libur dari dah 6 hari sakit semua. Ya Allah, Bunda Narti ternyata juga lagi sakit sahabat rasi. Pokoknya sahabat rasi semuanya yang lagi sakit-sakitan, usome gitu. Usome memang lagi sewakit sahabat rasi, jadi kita harus jaga imunnya, minumnya diperbanyak lagi, makannya diperbanyak. Wes ora usah diet-dietan ya, dietnya besok aja, yang penting adalah sehat. Lanje deket kos anak wedok, cuma ketelaten saomah tok niku. Ya Allah, kobongane sok medeni uang. Nah, ini juga sahabat rasi katanya Mas Angga, idolanya Bunda Bundi ini juga lagi sakit, dan Bunda Narti semoga cepat pulih ya sahabat rasi ya. Juga kembali lagi nih, kembali ke topik yang tadi ya. Kalau seandainya gunung, katanya mau mencari ketenangan, tapi baru jalan 500 meter, masih jauh enggak ya? Terus yang tanya, sih cedak enggak? Karek belok kanan, karo kiri, gitu. Padahal masih ya lumayan. Sampai akhirnya dicari bukan ketenangan, tapi dicari adalah ojek terdekat. Rapopo, katanya uang bisa dicari tapi cuti tidak bisa dicari. Ngono lo katanya. Jadi ya gak apa-apa lah ya kalau seandainya naik gunung walaupun dengan ngojek. Ada juga yang pilih laut, katanya mau healing sambil menikmati suara ombak. Begitu sampai pantai, ada panas sekali. 5 menit kemudian, yuk pulang yuk. Belum lagi pasirnya yang masuk sandal, masuk celana, masuk tas, bahkan ada itu waktu Mbak Cahaya ke pantai ya, ta? Tiba-tiba kepleset mak biur, terus HP-nya jadi mangsa. Aduh. Ya ta? Kadang-kadang juga bahkan nih setelah pulang 3 hari kemudian masih menemukan apa itu harta karunnya pantai. Ya, pasir di dalam mobil ataupun di mana-mana. Tapi begitulah liburannya sahabat rahasia ya. Kadang kita memang tidak membutuhkan tempat yang sempurna. Kita cuma membutuhkan waktu untuk berhenti sebentar dari rutinitas. Nah, gimana nih rutinitasnya hari ini nih? Selain liburan, kita bisa me-time untuk diri kita sendiri. Juga bisa nyeduh kopi karo mangan gorengan. Lak mewantul toh sahabat rahasia ya. Ini sahabat rahasia requestannya dari Bopo Suki Puspitona loh.

0: bareng saya juga.
1: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
2: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Rasi Media, Inspirasi dan Informasi. Rasi Media, Inspirasi dan Informasi.
2: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
1: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
3: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
3: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
1: Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
7: Nyapo.
8: Takut
7: apa to?
8: Radio ke saiki iso visual lho, Mbak.
7: Oh, ala yo apa sih? Radio Rasi Media ku 100% visual.
8: Oh, aku lagi ngerti. Berarti saiki lek pasang jenenge iklan ngono ya, Mbak. Berarti wes ya sing delok bakalan.
7: Oh ya pinter ngono ya. Radio Rasi kan pendengare yo akeh, penontone yo akeh. Dadi iklanmu kok iso dikenal oleh masyarakat luas.
8: Tapi kayaknya ini bakalan gak sih, Mbak?
7: Ya apa sih? Ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawe diskon. Luar Magetan pun yo tawe diskon. Ngono.
8: Tapi kayaknya iki piye cara masange, Mbak? Aku kurang ngerti. Pasang iklan-iklannya ini enggak ngerti aku.
7: Iya apa sih? Kendine nonton dengerin Radio Rasi mesti roh nomere. Iso nomere Rasi ya toh? Di 08113020906. Nah, apa nomor Mbah Karso? 089-533-909407. Dicatet ngono kuwi.
8: Catet aku bariki arep pasang iklan nes Mbah.
7: Oh iya, tak tunggu pokoknya.
8: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
7: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
1: Rasi, radio inspiratif dan informatif. Versius.
0: Sahabat Rasi Media, kecelakaan lalu lintas yang melibatkan dua unit truk terjadi di Jalan Raya Ngawi, Mantingan, kilometer 24 sampai 25 tepatnya di Desa Kauman, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi, Jumat, 18 September 2026 pagi. Insiden bermula ketika truk Mitsubishi Fuso Tronton yang melaju dari timur ke barat kurang berhati-hati saat hendak mendahului kendaraan di depannya. Karena jarak yang terlalu dekat, truk tersebut bersenggolan dengan truk box canter dari arah berlawanan. Akibat tabrakan itu, truk Fuso oleng, terguling dan menghantam bangunan rumah serta bengkel milik warga setempat. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Sementara kedua pengemudi yang mengalami luka ringan telah dilarikan ke Puskesmas Kauman untuk mendapatkan penanganan medis. Demikian Flash News.
1: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
9: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: Sobat Rasi Media, lo balik lagi dengan Cahaya. Sobat Rasi, aduh, ada konyol nih tiba-tiba di belakangku. Nah, Sobat Rasi, kalau seandainya kamu dibeli rezeki banyak tiba-tiba karo Gusti Allah mak jeder, ngentah. Bisa pilih di mana nih? Pilih laut atau pilih gunung atau pilih doi? Gunung atau laut, sebenarnya kita sedang mencari apa sih? Pernah nggak kita merasa lelah bukan karena pekerjaan terlalu berat, tetapi karena pikiran terlalu penuh, rutinitas, pekerjaan, keluarga, masalah keuangan, target, dan berbagai persoalan sehari-hari. Terkadang membuat kita hanya ingin pergi sebentar. Ada yang memilih gunung, naik perlahan, meninggalkan keramaian, menghirup udara dingin, lalu melihat dunia dari ketinggian. Ada yang memilih laut, duduk di tepi pantai, melihat ombak datang dan pergi sambil membiarkan pikiran sedikit lebih sedikit untuk tenang ya. Menariknya mungkin yang kita cari sebenarnya bukan gunung atau laut. Kita sedang mencari jeda. Jeda dari pekerjaan, jeda dari rutinitas, jeda dari tuntutan, jeda untuk mengingat bahwa hidup bukan cuma tentang mengejar sesuatu. Jadi kalau hari ini kamu diberi kesempatan pergi tanpa memikirkan biaya dan pekerjaan, kamu pilih yang mana? Nah juga sahabat Rasi ya, ada info juga tadi yang kebakaran di mana tadi Bunda yang ngasih tahu itu ya. Di mana nih katanya di gudang rosok Jungke. Katanya dari semalam belum padam. Semoga segera padam ya sahabat rahasia. Juga ada requestannya dari Bopo Mas Abayu, Kak Bayu lagi nih. Mbak Food 20 Ivana Merah Jambu. Insyaallah abis ini bakal di playlistkan lagi ya. Ini ada cerita lagi nih tentang beliau. Kadang kalau bikin api unggun ada tempatnya mbak, bawa pulang sampahmu, ojo di gua neng gunung. Laras ya, kalau seandainya hobinya naik gunung, ojo sampai mengotori gunung ya sahabat rahasia ya. Sampai nanti gunungnya aduh tidak indah lagi. Paling ngeselnya nih ketemu Bagas mbak. Bagas, apa kui Bagas? Bagas adalah babi ganas. Wow, untungnya Mbak Cahaya belum pernah menemukan ya sahabat rahasia, tapi juga jaluk. Katanya memang kalau masak-masak yang berbau tajam di gunung itu, babi-babinya tuh langsung mendekat gitu loh. Aku tahu di Uber Bagas akhirnya menek pohon mbak. Wah, hebat sekali tiba-tiba iso menek ya sahabat rahasia. Kayak suwi nunggu di bawah bagasnya ada 25 menitan. Memang babi ganas itu menyeramkan sekali ya sahabat rahasia. Makanya kalau seandainya di gunung masaknya gak usah sing tajam-tajam, supaya bagas-bagas atau babi ganasnya itu tidak mendekat. Atau mungkin tempat-tempat makanannya tuh dimasukkan di tenda. Pokoknya jangan berbau-bau yang menggoda ya. Ini requestannya adalah Fana Merah Jambu. Tapi sebelumnya sahabat rahasia, nanti kita bakal intip CCTV di sekitarannya Car Free Day ya, katanya tadi Bunda Sri Huning ada acara di Car Free Day, ada acara TNI AD periksa gratis ya tahu. Jadi dirimu gimana, sudah periksa apa belum, apakah dirimu sehat-sehat saja ya. Tadi pagi Mbak Cahaya sempat intip CCTV-nya itu masih sepi sekali, cuma ini kok di play CCTV-nya masih bermasalah ya sahabat rahasia. Monggo juga sahabat rahasia mau interaktif sama cahaya tunggu ya di nomornya 08113020906 atau bisa juga melalui teleponnya di 0351896137 atau melalui aplikasinya ya sahabat rahasia di Express Radio ataupun di webnya di www.rasifm.co.id. Nah setelah ini Cahaya bakal balik untuk ngasih CCTV ke jenengan semua. Stay tune ya, jangan kemana-mana.
1: Saat ini pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat.
2: Radio Jatin, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Tidak hanya terjadi di Kalimantan, Sumatera, dan Papua, musim kemarau dan dampak cuaca dari fenomena El Nino juga meningkatkan resiko bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Jawa Timur. Sejumlah kawasan pegunungan dan kota...
4: Duh, Astina!

0: saat ini pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat.
1: Setrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: Tidak hanya terjadi di Kalimantan, Sumatera, dan Papua, musim kemarau dan dampak cuaca dari fenomena El Nino juga meningkatkan resiko bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Jawa Timur. Sejumlah kawasan pegunungan dan konservasi terbakar, termasuk Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Gunung Butak, perbukitan di Welirang Arjuno, Kawah Ijen, dan Kawah Wurung Bondowoso. Data terbaru, Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI Jawa Timur menunjukkan sepanjang 1 hingga 25 Agustus 2026, sekitar 2.435,65 hektar lahan tercatat mengalami karhutla. Direktur Eksekutif WALHI Jawa Timur, Pradipta Indra Aryono, kebakaran tidak bisa hanya dijelaskan oleh kondisi cuaca. Sebagian besar bencana karhutla terjadi di kawasan hutan negara.
3: Jadi kalau kita melihat karhutla yang terjadi di Jawa Timur, di mana lokasi karhutla terjadi banyak di lokasi-lokasi yang memang dalam pengelolaan negara, baik perhutani, Tahura, Taman Nasional. Ini kan sebenarnya menunjukkan bahwa kemudian bagaimana tata kelola kawasan hutan oleh negara ini belum dilakukan dengan baik, tidak hanya soal pemanfaatan, tapi bagaimana kemudian pengelolaan ini juga bisa ngomong soal pencegahan terhadap bencana karhutla, apalagi setiap tahun potensinya selalu ada. Belum lagi dalam konteks pengelolaan kawasan hutan, BMKG sendiri sudah mengingatkan ada potensi Godzilla El Nino yang semakin meningkat, sehingga potensi kebakaran hutan ini juga semakin tinggi. Upaya itu kan kemudian harusnya dibarengi dengan langkah-langkah preventif dari pengelola kawasan hutan, sehingga kemudian tidak reaksioner dalam peristiwa kebakaran hutan dan tidak melihat kebakaran hutan ini sebagai bencana tahunan yang tidak bisa dimitigasi.
2: Pradipta Indra juga mendorong pemerintah mengubah pendekatan dari reaktif menjadi preventif dengan memperkuat patroli, sistem peringatan dini, pelibatan masyarakat, serta pemulihan ekologis wilayah.
3: WALHI berharap negara, baik perhutani, Tahura, maupun Taman Nasional, wajib memulihkan kawasan hutan tersebut dengan tanaman-tanaman yang endemik atau yang kemudian sesuai, untuk kemudian mampu memulihkan kualitas lingkungan kembali, baik untuk kepentingan habitat satwa, sumber mata air, karena mungkin juga sebagai catchment area, dan sebagainya. Jadi berharap juga bahwa kemudian tidak hanya selesai dalam urusan dipadamkan, api hilang, selesai, tapi ada proses pemulihan yang juga dibangun, apalagi juga dilakukan bersama dengan masyarakat, yang kan jadi lebih baik, sehingga proses kawasan hutan ini juga rasa dimiliki oleh masyarakat juga tinggi dengan melibatkan secara aktif.
2: Belum selesai dengan persoalan bencana karhutla, Jawa Timur kembali dihebohkan dengan potensi bencana berikutnya. Terbaru, yang saat ini menjadi perhatian publik adanya ancaman gempa bumi dari sesar aktif Java Back Earth Trust yang membentang dari Bangkalan, Surabaya hingga Sidoarjo. Peta geologisnya sudah dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG sejak 2024 lalu. Namun, penanggung jawab informasi gempa dan tsunami BMKG, Bayu Pranata, meminta masyarakat tidak perlu panik sembari selalu merujuk kebenaran informasinya dari BMKG.
4: Wilayah Surabaya memang ada sesar yang kita sebut bagian dari Java Back Trust, gitu. Dan ini melintasi di wilayah Surabaya bagian barat hingga ke Sidoarjo. Gitu. Dari panjang sesarnya, kemudian kita bisa menentukan kemungkinan untuk potensi magnitudo maksimum yang akan bisa rilis. Jadi ini merupakan kapasitas energi yang rilis maksimum ya. Ini bukan suatu prediksi memang akan terjadi seperti itu, tetapi ini kira-kira dengan panjang dan lebarnya sesar itu kita menghitung kira-kira berapa sih maksimum energi yang bisa rilis.
2: Dari besarnya potensi bencana iklim dan geologi di Jawa Timur ini, pakar kebencanaan dari Institut Teknologi 10 November Surabaya, Profesor Amin Widodo, merekomendasikan beberapa hal terkait mitigasi kebencanaan yang disebabkan oleh perubahan iklim dan kondisi geologi terkini di Jawa Timur.
5: Jadi mitigasi itu sebelum kejadian bencana itu sendiri, seperti misalnya yang terkait dengan iklim kan jelas nanti akan terjadi lagi seperti itu. Nah, kebakaran tadi mestinya itu dilakukan upaya mitigasi tadi, misalnya ada aturan-aturan, misalnya tidak boleh membakar lahan, tidak boleh merokok menuju ke hutan. Kemudian juga adanya diketahui ada sesar-sesar aktif yang ada di Jawa Timur tadi ya, misalnya di Probolinggo, Pasuruan, di Surabaya. Nah, itu mestinya juga harus diantisipasi, misalnya dilakukan pemetaan risiko yang ada di sekitar patah tadi, di sesar-sesar tadi. Jadi bisa lihat daerah itu tanahnya jelek, bangunannya jelek, maka itu risikonya tinggi. Memang mestinya ini peran pemerintah, tapi kalau itu belum pernah dilakukan ya masyarakat ya berusaha belajar dari internet itu sendiri. Cara-caranya juga disebutkan di sana, menghindarinya kayak apa. Jadi ini memang tidak harus menunggu pemerintah. Ya patah. Yang terjadi kan sering misalnya ada gempa terus ternyata terisolasi. Berarti kan pemerintah nggak bisa masuk juga. Tapi kan masyarakat tadi harus berusaha sendiri.
2: Ketika ancaman bencana sudah terbaca, kelalaian dalam pencegahan bukan lagi soal ketidaktahuan. Jawa Timur tidak cukup hanya harus bersiap menghadapi bencana. Jawa Timur harus mampu mencegahnya supaya tidak berakibat parah. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede Fransua Sarjana, dan saya Niko Mangsanti. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
1: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh
0: didukung oleh Torindo Gerbang Kertan Susila Tour and Travel, melayani haji dan umroh Anda. Rasi, radio inspiratif dan informatif.

Sobat Rasi Media lo, balik lagi dengan Cahaya. Sobat Rasi, karhutlah meningkat. Pemkab Magetan gelar sholat istisqo, minta hujan segera turun. Gimana kemarin jenengan ikut nggak di alun-alun itu? Pemerintah Kabupaten Magetan menggelar sholat istisqo di alun-alun Magetan Jumat kemarin ya, Sobat Rasi ya. Sebagai ikhtiar meminta hujan segera turun di tengah meningkatnya kejadian kebakaran lahan dan hutan di sejumlah wilayah. Bahkan yang tadi kita dapat info lagi kalau seandainya ada gudang yang kebakaran dari semalam sampai pagi belum bisa dipadamkan. Jadi kemarin kita merasakan hujan rintik-rintik. Mungkin jenengan-jenengan ada yang merasakan ya, alhamdulillah ya. Karena Magetan kemarin cuma merasakan mendung-mendungnya tok gitu loh ya. Katanya alhamdulillah ya Allah, Magetan barusan turun hujan. Alhamdulillah, semoga hujannya benar-benar bermanfaat ya sahabat Rasi ya, untuk kita semua. Dan ini nih, hindari kemacetan di depannya. Truk bermuatan tebu ini malah terguling di Glodok Magetan. Nah, Sobat Rasi, pokoknya Cahaya mengingatkan, memang lagi hari-hari weekend kayak gini enaknya berlibur, tapi tetap hati-hati ya Sobat Rasi ya. Jangan nyelonong di depannya truk-truk kayak gitu ya, apalagi truk-truk yang bermuatan truk kayak gitu. Soalnya takutnya kita kena molo petoko. Kayaknya namanya musibah itu gak ada yang tahu ya sahabat rahasia. Jadi pokoknya Cahaya mengingatkan, hari ini hari Minggu, monggo untuk kita jalan-jalan entah kemana itu, pokoknya menikmati liburannya ya sahabat rahasia, untuk nge-refresh otak supaya kita tambah semangat lagi untuk hari Seninnya. Juga sahabat rahasia, kalau dibilang gunung atau laut, sama semuanya pasti mempunyai keindahannya ya sahabat Rasi. Kalau Bapak Suki tadi sukanya touring-touring ke daerah laut-laut, laut Jawa, pokoknya menurut Bapak Suki semua sudah dijajah, Masya Allah. Semoga sahabat Rasi semuanya yang lagi sakit pun ini bisa merasakan liburannya meskipun harus di rumah saja. Pokoknya bunda-bundi yang lagi sakit, Mbak Cahaya mendoakan paringi sehat selalu, nanti paringi sehat dan rezekinya pokok jarinya juga ya sahabat Rasi. Sakit satu hari katanya loh ya, ada ustaz bilang satu hari panas itu bisa menghapus, meringankan, atau bukan menghapus ya, meringankan siksaan selama satu tahun di neraka nantinya di atas sana. Amin ya rabbal alamin. Jadi sakit itu adalah cara kita untuk juga bersyukur, cara kita berbanyak istighfar, astaghfirullahaladzim.

0: Mbak Cahaya masih belum tahu infonya, nanti kita update lagi ya sahabat Rasi ya. Juga sahabat Rasi, apa namanya, berita-berita sekilas tentang apa nih, kuliner di Magetan yang lagi viral apa sih Mbak Cahaya? Nanti ya setelah yang satu ini ya sahabat Rasi, tetap di Rasi Media, inspiratif dan informatif. Ini requestannya Fana Merah Jambu.
1: YouTube Pop-up Space Jakarta 2018, Fana Merah Jambu.

0: YouTube Pop-up Space Jakarta 2018. Sampai jumpa.
1: 1, 2, 3.
2: Saat datang ke instalasi gawat darurat atau IGD, pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Transmedia, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sidiman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sidiman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.
3: Power Play. Transmedia.
4: Inspiratif dan informatif.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es teh bu dengan di jus. Segernya gak nanggung. Dari Wings Food.
3: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif. Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
4: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
3: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
5: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
3: Reporter Radio Bahana Ngawi.
6: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
3: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
7: Ribuan warga desa Kedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati halaman.
3: Lintas informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya. Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
8: Nih, panen kebun kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
9: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabang.
8: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
9: Coba wae nganggo NPK tablet kelas A, Pak. Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai seneng sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan tegere luweh larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
8: NPK tablet KCC Astro kelas A, repot ing ngarep, seneng ing nguri.
10: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
11: toko sumber ayam Goranggar.

Pak Yanto ngajeng Polsek Kertoharjo Magetan. Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Pak

0: Literasi media, usia 17 tahun langsung punya rekening? Siapkah generasi muda mengelola keuangan? Literasi, pemerintah berencana memberikan rekening bank secara otomatis kepada warga yang genap berusia 17 tahun dan memiliki KTP. Bahkan, rekening tersebut akan mendapatkan saldo awal sebesar Rp50.000. Tujuannya jelas, memperluas akses layanan keuangan dan mendorong masyarakat masuk ke sistem perbankan. Kebijakan ini tentu menarik. Di era serba digital seperti sekarang, memiliki rekening bukan lagi kebutuhan tambahan, melainkan kebutuhan dasar. Mulai dari menerima bantuan sosial, berbelanja online, hingga bertransaksi menggunakan kris, semuanya membutuhkan akses ke layanan keuangan. Namun pertanyaannya, apakah memiliki rekening otomatis membuat generasi muda paham mengelola uang? Faktanya, masih banyak anak muda yang terbiasa menghabiskan uang untuk kebutuhan konsumtif tanpa perencanaan yang matang. Rekening bisa menjadi alat untuk menabung dan berinvestasi, tetapi juga bisa menjadi pintu masuk perilaku boros jika tidak dibarengi literasi keuangan yang memadai. Karena itu, program ini sebaiknya tidak berhenti pada pembukaan rekening saja. Pemerintah, sekolah, keluarga, dan lembaga keuangan perlu bersama-sama memberikan edukasi tentang cara mengatur pengeluaran, menabung, hingga memahami resiko utang dan penipuan digital. Pendengar Rasi, rekening bank mungkin bisa dibuka dalam hitungan menit, tetapi membangun kebiasaan mengelola keuangan yang sehat membutuhkan proses yang jauh lebih panjang. Maka, yang terpenting bukan sekedar setiap anak muda memiliki rekening, tetapi bagaimana mereka mampu menggunakan rekening itu untuk merencanakan masa depan yang lebih baik. Saya mengajak Anda berpikir, karena setiap kebijakan yang baik akan lebih bermanfaat jika diiringi kesiapan masyarakat untuk menjalaninya. Inilah Tajuk Rasi, inspiratif dan informatif.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

Transmedia, halo, balik lagi dengan saya Mbak. Sakit hati obatnya apa ya? Sakit hati obatnya adalah healing ya, sama Transi ya. Nampaknya juga kali ini harus diakhiri sama Kak Cahaya. Terima kasih sekali semuanya sahabat terasi yang sudah interaktif dengan Cahaya. Semoga sahabat terasi semua selalu diberikan panjang umur, murah rezekinya, juga yang sakit segera disehatkan ya. Dan yang sehat, semoga pokoknya kita selalu sehat-sehat maun. Kondisinya lagi sedang tidak baik-baik saja ya. Katanya bagikan COVID lagi ngono lo. Jadi sahabat terasi semuanya, diperbanyak minumnya, makan makanan yang sehat, juga buah-buahannya ya sahabat terasi ya. Kalau perlu juga diberikan vitamin tuh, apalagi kepada anak-anak kecil yang rentan lagi ya sahabat terasi ya. Oke, Cahaya tuh kalau siaran antara jam 12 sampai jam 2 atau jam 2 sampai jam 4 ya sahabat terasi ya. Nampaknya kali ini Mbak Cahaya harus mengakhiri. Terima kasih sekali yang sudah interaktif. Cahaya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rahasia Media,
1: inspirasi dan informasi.
2: Hai hai, it's Jericho Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
1: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
0: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
1: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
0: Wah, lengkap sekali ya.
1: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
0: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
1: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
0: Mantap! Ada promo menarik nggak?
1: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
0: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
1: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
0: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
1: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda. Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
2: First News. Sahabat Rasi Media, raksasa manufaktur kereta api kebanggaan Kota Madiun PT Industri Kereta Api atau INKA tengah berada di fase krusial. Kondisi finansial perusahaan pelat merah ini dikabarkan sedang tidak baik-baik saja. Kerugian bernilai fantastis dan beban utang yang menumpuk membuat pemerintah harus segera turun tangan. Fakta mengejutkan ini diungkapkan oleh Kepala Badan Pengelola BUMN sekaligus COO Danantara Doni Oskaria. Ia menyoroti rapor merah perusahaan yang bermarkas di Madiun tersebut dan mendesak adanya langkah perbaikan atau transformasi secara masif. Hal ini mutlak diperlukan untuk mengokohkan kembali fondasi perusahaan agar lebih kompetitif di masa depan. Demikian Flash News.
3: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak, hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik, dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional, dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.

Anto Ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan. Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Pak

0: Panjenengan. Inspiratif dan informatif. Inilah Raffi Media.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: Rasi Media, Rasi dan Informasi.

0: Nyapo.
1: Tak kok
0: apa to?
1: Radio ki saiki iso visual ya, Mbak ya.
0: Oh, ala yo apa sih? Radio rasi media ku 100% visual.
1: Oh, aku lagi ngerti. Berarti saiki lek pasang jenenge iklan ngono ya, Mbak ya. Berarti wes akeh ya sing delok bakalan.
0: Oh, yo pinter ngono ya. Radio rasi kan pendengare yo akeh. Penontonnya yoke, jadi iklanmu kok bisa dikenal oleh masyarakat luas.
1: Tapi kayaknya ini bakal larang gak sih, Mbak?
0: Ya apa sih, ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawe diskon. Luar Magetan pun ya tawe diskon. Mono.
1: Tapi kayaknya ini biar cara masangnya, Mbak, kurang ngerti. Pasang iklan-iklannya ini gak ngerti
0: ya. Iya apa sih, sendirinya nonton dengerin Radio Rasi mesti roh nomere. Iso nomere rasi ya toh di 0811 30 20 906. Nah, apa nomere Mbah Karso? 089 533 90 94 007. Dicatet ngono kuwi.
1: Catet aku bariki arep pasang iklan wis, Mbah.
0: Oh iya, tak tunggu pokoke.
1: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
0: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
2: Saat ini pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat.

0: Crew Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Tidak hanya terjadi di Kalimantan, Sumatera, dan Papua, musim kemarau dan dampak cuaca dari fenomena El Nino juga meningkatkan resiko bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di Jawa Timur. Sejumlah kawasan pegunungan dan konservasi terbakar, termasuk Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Gunung Butak, perbukitan di Welirang Arjuno, Kawah Ijen, dan Kawah Wurung Bondowoso. Data terbaru, Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI Jawa Timur menunjukkan sepanjang 1 hingga 25 Agustus 2026, sekitar 2.435,65 hektar lahan tercatat mengalami karhutla. Direktur Eksekutif WALHI Jawa Timur, Pradipta Indra Aryono, kebakaran tidak bisa hanya dijelaskan oleh kondisi cuaca. Sebagian besar bencana karhutla terjadi di kawasan hutan negara.
2: Jadi kalau kita melihat karhutla yang terjadi di Jawa Timur, di mana lokasi karhutla terjadi banyak di lokasi-lokasi yang memang dalam pengelolaan negara, baik Perhutani, Tahura, Taman Nasional. Ini kan sebenarnya menunjukkan bahwa kemudian bagaimana tata kelola kawasan hutan oleh negara ini belum dilakukan dengan baik, tidak hanya soal pemanfaatan, tapi bagaimana kemudian pengelolaan ini juga bisa ngomong soal pencegahan terhadap bencana karhutla, apalagi setiap tahun potensinya selalu ada. Belum lagi dalam konteks pengelolaan kawasan hutan, BMKG sendiri sudah mengingatkan ada potensi Godzilla El Nino yang semakin meningkat, sehingga potensi kebakaran hutan ini juga semakin tinggi. Upaya itu kan kemudian harusnya dibarengi dengan langkah-langkah preventif dari pengelola kawasan hutan, sehingga kemudian tidak reaksioner dalam peristiwa kebakaran hutan dan tidak melihat kebakaran hutan ini sebagai bencana tahunan yang tidak bisa dimitigasi.
1: Pradipta Indra juga mendorong pemerintah mengubah pendekatan dari reaktif menjadi preventif dengan memperkuat patroli, sistem peringatan dini, pelibatan masyarakat, serta pemulihan ekologis wilayah.
2: WALHI berharap negara, baik Perhutani, Tahura, maupun Taman Nasional, wajib memulihkan kawasan hutan tersebut dengan tanaman-tanaman yang endemik atau yang kemudian sesuai, untuk kemudian mampu memulihkan kualitas lingkungan kembali, baik untuk kepentingan habitat satwa, sumber mata air, karena mungkin sebagai catchment area, dan sebagainya. Jadi berharap juga bahwa kemudian tidak hanya selesai dalam urusan dipadamkan, api hilang, selesai, tapi ada proses pemulihan yang juga dibangun, apalagi juga dilakukan bersama dengan masyarakat, yang kan jadi lebih baik, sehingga proses kawasan hutan ini juga rasa dimiliki oleh masyarakat juga tinggi dan melibatkan secara aktif.
1: Belum selesai dengan persoalan bencana karhutla, Jawa Timur kembali dihebohkan dengan potensi bencana berikutnya. Terbaru, yang saat ini menjadi perhatian publik adanya ancaman gempa bumi dari sesar aktif Java Back Arch Trust yang membentang dari Bangkalan, Surabaya hingga Sidoarjo. Peta geologisnya sudah dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG sejak 2024 lalu. Namun, penanggung jawab informasi gempa dan tsunami BMKG, Bayu Pranata, meminta masyarakat tidak perlu panik sembari selalu merujuk kebenaran informasinya dari BMKG.
3: Wilayah Surabaya memang ada sesar, kita sebut bagian dari Java Back Arch Trust, gitu. Dan ini melintasi di wilayah Surabaya bagian barat hingga ke Sidoarjo, gitu. Dari panjang sesarnya, kemudian kita bisa menentukan kemungkinan untuk potensi magnitudo maksimum yang akan bisa rilis. Jadi ini merupakan kapasitas energi yang rilis maksimum ya. Ini bukan suatu prediksi memang akan terjadi seperti itu, tetapi ini kira-kira dengan panjang dan lebarnya sesar itu kita menghitung kira-kira berapa sih maksimum energi yang bisa rilis.
1: Dari besarnya potensi bencana iklim dan geologi di Jawa Timur ini, pakar kebencanaan dari Institut Teknologi 10 November Surabaya, Profesor Amin Widodo, merekomendasikan beberapa hal terkait mitigasi kebencanaan yang disebabkan oleh perubahan iklim dan kondisi geologi terkini di Jawa Timur.
4: Jadi mitigasi itu sebelum kejadian bencana itu sendiri, seperti misalnya yang terkait dengan iklim kan jelas nanti akan terjadi lagi seperti itu. Nah, kebakaran tadi mestinya itu dilakukan upaya mitigasi tadi, pencegahan. Misalnya ada aturan-aturan, misalnya tidak boleh membakar lahan, tidak boleh merokok menuju ke hutan. Kemudian juga adanya diketahui ada sesar-sesar aktif yang ada di Jawa Timur ini. Tadi ya misalnya di Probolinggo, Pasuruan, di Surabaya. Nah itu mestinya sudah harus diantisipasi. Misalnya dilakukan pemetaan risiko yang ada di sekitar patah tadi, di sesar-sesar tadi. Jadi bisa lihat daerah itu tanahnya jelek, bangunannya jelek, bagaimana itu risikonya tinggi. Memang mestinya ini peran pemerintah, tapi kalau itu belum pernah dilakukan ya masyarakat ya berusaha belajar dari internet itu sendiri. Cara-caranya juga disebutkan di sana, menghindarinya kayak apa. Jadi memang tidak harus menunggu pemerintah. Ya patah yang terjadi kan sering misalnya ada gempa terus ternyata terisolasi, berarti kan pemerintah gak bisa masuk juga. Tapi kan masyarakat tadi harus berusaha sendiri.
1: Ketika ancaman bencana sudah terbaca, kelalaian dalam pencegahan bukan lagi soal ketidaktahuan. Jawa Timur tidak cukup hanya harus bersiap menghadapi bencana. Jawa Timur harus mampu mencegahnya supaya tidak berakibat parah. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede Fransua Sarjana, dan saya Niko Mangsanti. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh
5: didukung oleh Tobindo Gerbang Kertan Susila Tour and Travel, melayani haji dan umroh Anda. Rasi, radio inspiratif dan informatif.

Oke, Rasi Radio Inspiratif dan Informatif, Sahabat Rasi, gimana kabarnya nih untuk kamu di hari ini? Tentunya Fatur kembali hadir untuk menemani kamu, Sahabat Rasi ya. Jangan lupa tentunya bareng Fatur di Cakrawala Malam tentunya ya. Selamat malam, Sahabat Rasi semuanya. Tentunya untuk kamu semua di malam hari ini, selama kurang lebih 2 jam ke depan nantinya Fatur akan hadir untuk menemani kamu di Cakrawala Malam. Ada berbagai informasi dan juga tentunya tembang-tembang atau lagu-lagu favorit untuk kamu. Jadi jangan kemana-mana, di sini aja.

0: Eh, Pak Andi. Oh ya Pak, gimana kesehatan mata istri Bapak?
1: Alhamdulillah Bu, setelah ditetesin tetes mata prima netra, penglihatan istri saya berangsur membaik.
0: Tetes mata prima netra Pak? Wah, kalau begitu saya mau coba buat ibu saya deh. Soalnya ibu saya juga sudah lama menderita katarak.
1: Bisa Bu, tetes mata prima netra bisa untuk mengobati berbagai masalah mata. Mata Anda bermasalah atau Anda menderita katarak, mata minus, plus, penglihatan ganda. Kini ada solusi terbaru untuk membantu menyembuhkan mata Anda dengan tetes mata prima netra. Tetes mata prima netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang ampuh mengatasi keluhan mata Anda. Tetes mata prima netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan mendapatkan penglihatan yang tajam. Tetes mata prima netra dapat juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma.
2: Dapatkan tetes mata prima netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
3: Tetes mata prima netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rahasia FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Xtris Radio dan juga di rahasiafm.co.id.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, ramai banget. Jadi enak deh.
7: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi.
9: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih, Kak.
9: Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting... Oh.

0: Dal angin pol banget.
1: Napa le bukat mau sendremi milai?
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh, Bu.
1: Sana men leh yo, ngono e kok repot. Eh sayo ndang tak ter nang KSP Pangestu, wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman. Pinjaman lunas PPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa PPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.

0: Literasi Media, usia 17 tahun langsung punya rekening? Siapkah generasi muda mengelola keuangan? Literasi, pemerintah berencana memberikan rekening bank secara otomatis kepada warga yang genap berusia 17 tahun dan memiliki KTP. Bahkan, rekening tersebut akan mendapatkan saldo awal sebesar Rp50.000. Tujuannya jelas, memperluas akses layanan keuangan dan mendorong masyarakat masuk ke sistem perbankan. Kebijakan ini tentu menarik. Di era serba digital seperti sekarang, memiliki rekening bukan lagi kebutuhan tambahan, melainkan kebutuhan dasar. Mulai dari menerima bantuan sosial, berbelanja online, hingga bertransaksi menggunakan kris, semuanya membutuhkan akses ke layanan keuangan. Namun pertanyaannya, apakah memiliki rekening otomatis membuat generasi muda paham mengelola uang? Faktanya, masih banyak anak muda yang terbiasa menghabiskan uang untuk kebutuhan konsumtif tanpa perencanaan yang matang. Rekening bisa menjadi alat untuk menabung dan berinvestasi, tetapi juga bisa menjadi pintu masuk perilaku boros jika tidak dibarengi literasi keuangan yang memadai. Karena itu, program ini sebaiknya tidak berhenti pada pembukaan rekening saja. Pemerintah, sekolah, keluarga, dan lembaga keuangan perlu bersama-sama memberikan edukasi tentang cara mengatur pengeluaran, menabung, hingga memahami resiko utang dan penipuan digital. Pendengar Rasi, rekening bank mungkin bisa dibuka dalam hitungan menit, tetapi membangun kebiasaan mengelola keuangan yang sehat membutuhkan proses yang jauh lebih panjang. Maka, yang terpenting bukan sekedar setiap anak muda memiliki rekening, tetapi bagaimana mereka mampu menggunakan rekening itu untuk merencanakan masa depan yang lebih baik. Saya mengajak Anda berpikir, karena setiap kebijakan yang baik akan lebih bermanfaat jika diiringi kesiapan masyarakat untuk menjalaninya. Inilah Tajuk Rasi, inspiratif dan informatif.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Rasimedia,
3: inspirasi dan informasi.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Enggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized tans. Ini si Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
2: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
7: Oke, Rasi Radio Inspiratif dan Informatif. Sahabat Rasi, masih semangat tentunya ya bareng Fator. Jadi
8: Fator pengen nyebutnya sobat muda aja ya. Jadi sobat muda, kita sudah masuk ke masa yang sering dibilang masa emas. Tapi kenyataannya lebih mirip masa uji nyali. Umur 20-an itu kayak berdiri di persimpangan. Kiri tekanan, kanan ekspektasi, depan masa depan, tapi belum kelihatan. Sedangkan belakang, ya apa belakang, udah gak bisa balik lagi. Jadi tentunya Fato pengen bahas nih ya, realita hidup 20-an. Bukan yang manis-manis, tapi yang beneran lo bakal rasain ya. Jadi santai, tapi siap-siap juga. Soalnya topik ini nyundul ke kepala banyak orang ya. Jadi tentunya tekanan hidup semua orang kayaknya lebih cepat dari kita ya. Umur 20-an itu masa ketika semuanya berlomba. Karir, cinta, pendidikan, mapan, sukses. Dan yang bikin sesek ya, kita ngerasa semua orang lebih cepat dari kita. Fit penuh pencapaian orang, sementara kita masih bingung arah ya. Jadi hidup itu jadi kayak lomba yang kita gak pernah daftar, tapi tetap harus berlari. Faktanya apa saat terasi? Jadi gak ada satupun dari kita yang benar-benar siap sebenarnya. Kita cuma pura-pura bisa. Dan itu wajar sebenarnya. Yang penting bukan siapa cepat, tapi siapa yang tetap waras sampai garis akhir. Jadi tentunya saat terasi, tekanan hidup semua orang pasti ngerasain. Tapi tekanan hidup orang itu memang beda-beda. Apalagi di umur 20-an, kalau lo ngerasa sudah paling berat tekanan hidup lo, coba lo lihat orang lain. Orang yang di bawah lo, bukan orang yang di atas lo ya. Jadi tenang aja, udah. Semua orang itu kayaknya lebih cepat, lebih capek juga dibanding kita. Tinggal kita aja mau nyikapinya seperti apa. Selain satu ini, Fatur bakal bahas lebih dalam lagi ya, terkait ekspektasi orang tua seperti apa ya terhadap kita sebenarnya. Jangan kemana-mana, tetap bareng Fatur ya. Di sini aja.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Winscare. Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rahasia FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Express Radio dan juga di rahasiafm.co.id.
4: Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak, hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik, dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional, dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
3: Media inspiratif dan informatif.
5: Nyapo.
6: Radio ke saiki iso visual ya, Mbak.
5: Alah yo opo sih? Radio Rahasi Media itu 100% visual.
6: Aku lak ngerti, berarti saiki lek pasang jenenge iklan ngono ya, Mbak. Berarti wes ya sing delok bakalane.
5: Oh iya pinter ngono lho. Radio Rahasi kan pendengare yo akeh, penontone yo akeh. Dadi iklanmu kok iso dikenal oleh masyarakat luas.
6: Tapi kok ngene bakalane gak sih, Mbak?
5: Ya apa sih? Ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawe diskon. Luar Magetan pun yo tawe diskon ngono.
6: Tapi cara masangnya, Mbak, kurang ngerti pasang iklan-iklannya ini gak ngerti ya.
5: Iya apa sih, kemudian nonton dengerin Radio Rahasi mesti ruh nomere iso nomere Rahasi gitu di 0811 30 20 906. Nah, apa nomere Mbak Karso? 089-533-90-9407. Dicatet ngono kuwi.
6: Dicatet, aku bariki arep pasang iklan wis, Mbak.
5: Oh iya, tak tunggu pokoke.
6: Oke, berarti ingat ya, guys, pasang iklan di
5: Rahasi Media, inspiratif dan informatif.
3: Inspiratif dan informatif. Inilah Rahasi Media.
7: Halo Rahasi Radio, inspiratif dan informatif ya sobat muda. Ya, gue panggilnya sobat muda ini ya. Sebenarnya kalau kita bahas tentang ekspektasi orang tua, jadi anak, jadi kebanggaan, jadi segalanya, itu tentu impian kita semua ya. Kita sayang orang tua, tapi tekanan dari mereka kadang juga berat. Kita diminta sukses, kita diminta mapan, kita diminta stabil, kita diminta punya kerjaan yang jelas, gaji yang bagus, hidup yang rapi. Padahal mereka gak lihat perjalanan mental kita. Kadang mereka maunya hasil, tapi kita lagi jungkir balik membangun diri. Dialognya tuh cuma dua pilihan, ikuti kata orang tua atau jalani kata hati sendiri. Saat apa sih? Dua-duanya gak mudah. Tapi kalau lo lagi di fase ini ya lo gak sendiri sebenarnya. Semua orang 20-an lagi negosiasi antara mimpi diri dan juga standar keluarga. Kalau lo udah dihadapin dengan teman yang sudah punya kerjaan bagus, lo dihadapin dengan teman yang sudah mapan, sukses, kerjaan oke, gaji bagus, stabil, bahkan sudah ada yang nikah, udah ada yang punya anak. Sedangkan lo ngerasa kok gini-gini amat, kok masih gini-gini aja, perjalanan gue masih panjang, gimana ya? Nah, kadang ekspektasi juga dari orang tua kadang nyuruh kamu kerja di sini aja, kamu coba daftar di sini, ya udah jalanin dulu aja. Ada berbeda orang tua, ekspektasi orang tua pasti beda. Tiap orang tua, tiap anak itu pasti beda ekspektasinya. Jadi lo sebagai anak, lo berusaha aja. Lo berusaha semaksimal mungkin, lo berusaha sebisa mungkin dengan cara lo, dengan kekuatan lo. Karena kalau lo ngelihatnya orang lain, lo gak bakal jadi diri lo sendiri. Oke? Jadi tetap semangat ya menghadapi realita dan juga ekspektasi dari orang tua.

0: Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
1: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
0: Reporter Radio Prame Suara Lamongan.
2: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
0: Reporter Radio Bahana Ngawi.
3: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
0: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
4: Ribuan warga desa Kedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati
0: halaman. Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya. Saat ini pukul 11 waktu Indonesia bagian barat.
5: Radio Jatin, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
6: Tidak hanya terjadi di Kalimantan, Sumatera, dan Papua, musim kemarau dan dampak cuaca dari fenomena El Nino juga meningkatkan resiko bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Jawa Timur. Sejumlah kawasan pegunungan dan konservasi terbakar, termasuk Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Gunung Butak, perbukitan di Welirang Arjuno, Kawah Ijen, dan Kawah Wurung Bondowoso. Data terbaru, Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI Jawa Timur menunjukkan sepanjang 1 hingga 25 Agustus 2026, sekitar 2.435,65 hektar lahan tercatat mengalami karhutla. Direktur Eksekutif WALHI Jawa Timur, Pradipta Indra Aryono, kebakaran tidak bisa hanya dijelaskan oleh kondisi cuaca. Sebagian besar bencana karhutla terjadi di kawasan hutan negara.
7: Jadi kalau kita melihat karhutla yang terjadi di Jawa Timur, di mana lokasi karhutla terjadi banyak di lokasi-lokasi yang memang dalam pengelolaan negara, baik perhutani, Tahura, Taman Nasional. Ini kan sebenarnya menunjukkan bahwa kemudian bagaimana tata kelola kawasan hutan oleh negara ini belum dilakukan dengan baik, tidak hanya soal pemanfaatan, tapi bagaimana kemudian pengelolaan ini juga bisa ngomong soal pencegahan terhadap bencana karhutla. Apalagi setiap tahun potensinya selalu ada. Belum lagi dalam konteks pengelolaan kawasan hutan, BMKG sendiri sudah mengingatkan ada potensi Godzilla El Nino yang semakin meningkat, sehingga potensi kebakaran hutan ini juga semakin tinggi. Upaya itu kan kemudian harusnya dibarengi dengan langkah-langkah preventif dari pengelola kawasan hutan, sehingga kemudian tidak reaksioner dalam peristiwa kebakaran hutan dan tidak melihat kebakaran hutan ini sebagai bencana tahunan yang tidak bisa dimitigasi.
6: Pradipta Indra juga mendorong pemerintah mengubah pendekatan dari reaktif menjadi preventif dengan memperkuat patroli, sistem peringatan dini, pelibatan masyarakat, serta pemulihan ekologis wilayah.
7: WALHI berharap negara, baik perhutani, Tahura, maupun Taman Nasional, wajib memulihkan kawasan hutan tersebut dengan tanaman-tanaman yang endemik atau yang kemudian sesuai, untuk kemudian mampu memulihkan kualitas lingkungan kembali, baik untuk kepentingan habitat satwa, sumber mata air, karena mungkin sebagai catchment area, dan sebagainya. Jadi berharap juga bahwa kemudian tidak hanya selesai dalam urusan dipadamkan, api hilang, selesai, tapi ada proses pemulihan yang juga dibangun, apalagi juga dilakukan bersama dengan masyarakat, yang kan jadi lebih baik, sehingga proses kawasan hutan ini juga rasa dimiliki oleh masyarakat juga tinggi dengan melibatkan secara aktif.
6: Belum selesai dengan persoalan bencana karhutlah, Jawa Timur kembali dihebohkan dengan potensi bencana berikutnya. Terbaru, yang saat ini menjadi perhatian publik adanya ancaman gempa bumi dari sesar aktif Java Back Arch Trust yang membentang dari Bangkalan, Surabaya hingga Sidoarjo. Peta geologisnya sudah dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG sejak 2024 lalu. Namun, penanggung jawab informasi gempa dan tsunami BMKG, Bayu Pranata, meminta masyarakat tidak perlu panik sembari selalu merujuk kebenaran informasinya dari BMKG.
8: Wilayah Surabaya memang ada sesar kita sebut bagian dari Java Back Arch Trust gitu. Dan ini melintasi di wilayah Surabaya bagian barat hingga ke Sidoarjo gitu. Dari panjang sesarnya kemudian kita bisa menentukan kemungkinan untuk potensi magnitudo maksimum yang akan bisa rilis. Jadi ini merupakan kapasitas energi yang rilis maksimum ya. Ini bukan suatu prediksi memang akan terjadi seperti itu, tetapi ini kira-kira dengan panjang dan lebarnya sesar itu kita menghitung kira-kira berapa sih maksimum energi yang bisa rilis.
6: Dari besarnya potensi bencana iklim dan geologi di Jawa Timur ini, pakar kebencanaan dari Institut Teknologi 10 November Surabaya, Profesor Amin Widodo, merekomendasikan beberapa hal terkait mitigasi kebencanaan yang disebabkan oleh perubahan iklim dan kondisi geologi terkini di Jawa Timur.
9: Jadi mitigasi itu sebelum kejadian bencana itu sendiri, seperti misalnya yang terkait dengan iklim kan jelas nanti akan terjadi lagi seperti itu. Nah, kebakaran tadi mestinya itu dilakukan upaya mitigasi tadi. Misalnya ada aturan-aturan, misalnya tidak boleh membakar lahan, tidak boleh merokok menuju ke hutan. Kemudian juga adanya diketahui ada sesar-sesar aktif yang ada di Jawa Timur ini. Tadi ya misalnya di Probolinggo, Pasuruan, di Surabaya. Nah, itu mestinya sudah harus diantisipasi. Misalnya dilakukan pemetaan risiko yang ada di sekitar patah tadi, di sesar-sesar tadi. Jadi bisa lihat daerah itu tanahnya jelek, bangunannya jelek, maka itu risikonya tinggi. Memang mestinya ini peran pemerintah untuk, tapi kalau itu belum pernah dilakukan ya masyarakat ya berusaha belajar dari internet itu sendiri. Cara-caranya juga disebutkan di sana menghindarinya kayak apa. Jadi ini memang tidak harus menunggu pemerintah. Ya patah. Yang terjadi kan sering misalnya ada gempa terus ternyata terisolasi. Berarti kan pemerintah nggak bisa masuk juga. Mungkin masyarakat tadi harus berusaha sendiri.
6: Ketika ancaman bencana sudah terbaca, kelalaian dalam pencegahan bukan lagi soal ketidaktahuan. Jawa Timur tidak cukup hanya harus bersiap menghadapi bencana. Jawa Timur harus mampu mencegahnya supaya tidak berakibat parah. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede Fransua Sarjana, dan saya Niko Mangsanti. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
5: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh
0: didukung oleh Torindo Gerbang Kertan Susila Tour and Travel, melayani haji dan umroh Anda. Rasi, radio inspiratif dan informatif.

0: Transmedia,
1: inspirasi dan informasi.
2: Rasi Radio Inspiratif dan Informatif, tetap semangat, tetap cayo, gan bate untuk anak-anak muda. Umur 20-an memang gak mudah, tapi umur 20-an adalah umur dimana kita harus bisa berkembang. Umur dimana kita harus bisa lebih maju ke depan. Ya maju ke depan, tapi maksudnya ya maju lah, cuma kayak gini ya kayaknya ya. Ya jadi memang karir gak jelas, kerja ada, tujuan gak ada. Ya sebenarnya tujuan ada, tapi jalannya kok gak semulus tujuan kita gitu ya. Ya ini realita yang banyak malu buat ngaku ya. Realita yang memang banyak dialami anak-anak muda umur 20-an, tapi mereka kadang malu buat ngaku ya. Ya kita kerja, tapi gak tahu ini jalan yang tepat atau cuma numpang lewat. Kita capek, tapi gak berani yang namanya resign. Kita mau coba hal baru, tapi takut salah langkah. Umur 20-an itu masa trial dan juga error paling brutal ya. Kita boleh bingung sih, kita boleh tersesat. Karir itu bukan jalan tol yang lebih mirip gang sempit, gang kecil yang petanya itu dibuat sambil jalan. Yang penting lo gerak, bukan diam sebenarnya ya. Jadi kadang-kadang kalau lo ngerasain bahwa lo sebenarnya udah kerja, tapi karir lo kok kayak gini-gini aja gitu. Ini udah tepat belum? Ini kedepannya oke enggak? Apakah ini sudah sesuai dengan yang gue mau gitu ya? Yang jelas umur 20-an itu adalah masa trial dan juga error paling brutal. Kita boleh bingung, kita boleh tersesat. Tapi karir itu bukan jalan tol yang lebih mirip gang kecil ya. Karena yang petanya itu dibuat sambil jalan. Yang penting lo gerak, bukan diam. Yang penting lo berusaha, bukan cuma tiduran. Setidaknya lo punya kerjaan, setidaknya punya penghasilan. Itu yang paling lo butuhin untuk sekarang. Ini bukan Jepang, ini Indonesia, yang tentunya jumlah pencari kerjanya lebih banyak dibandingkan jumlah lowongan pekerjaan. Kita mungkin bisa menantikan janji 17 juta lowongan pekerjaan itu yang dulu memang direncanakan saat kowar-kowar waktu tahun 2024 lalu. Tapi yang jelas realitas sekarang memang susah ya. 17 juta lowongan pekerjaan itu entah sekarang di mana, entah cuma janji atau mungkin akan tercipta suatu saat nanti. Semangat aja. Ini adalah karir kita. Ini adalah jalan kita. Kalau bukan lo yang gerak, terus siapa? Ya,

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare.
4: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Media inspiratif dan informatif.
8: Sahabat Rasi Media, usia 17 tahun langsung punya rekening? Siapkah generasi muda mengelola keuangan? Sahabat Rasi, pemerintah berencana memberikan rekening bank secara otomatis kepada warga yang genap berusia 17 tahun dan memiliki KTP. Bahkan, rekening tersebut akan mendapatkan saldo awal sebesar Rp50.000. Tujuannya jelas, memperluas akses layanan keuangan dan mendorong masyarakat masuk ke sistem perbankan. Kebijakan ini tentu menarik di era serba digital seperti sekarang, memiliki rekening bukan lagi kebutuhan tambahan, melainkan kebutuhan dasar. Mulai dari menerima bantuan sosial, berbelanja online, hingga bertransaksi menggunakan kris, semuanya membutuhkan akses ke layanan keuangan. Namun pertanyaannya, apakah memiliki rekening otomatis membuat generasi muda paham mengelola uang? Faktanya, masih banyak anak muda yang terbiasa menghabiskan uang untuk kebutuhan konsumtif tanpa perencanaan yang matang. Rekening bisa menjadi alat untuk menabung dan berinvestasi, tetapi juga bisa menjadi pintu masuk perilaku boros jika tidak dibarengi literasi keuangan yang memadai. Karena itu, program ini sebaiknya tidak berhenti pada pembukaan rekening saja. Pemerintah, sekolah, keluarga, dan lembaga keuangan perlu bersama-sama memberikan edukasi tentang cara mengatur pengeluaran, menabung, hingga memahami resiko utang dan penipuan digital. Pendengar Rasi, rekening bank mungkin bisa dibuka dalam hitungan menit, tetapi membangun kebiasaan mengelola keuangan yang sehat membutuhkan proses yang jauh lebih panjang. Maka, yang terpenting bukan sekedar setiap anak muda memiliki rekening, tetapi bagaimana mereka mampu menggunakan rekening itu untuk merencanakan masa depan yang lebih

0: baik. Saya mengajak Anda berpikir, karena setiap kebijakan yang baik akan lebih bermanfaat jika diiringi kesiapan masyarakat untuk menjalaninya. Inilah Tajukrasi, inspiratif dan informatif.
1: Tajukrasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
2: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Rasi Media. Rasi Radio Inspiratif dan Informatif. Sahabat Rasi, sabar. Fatur cuma pengen ngomong sabar. Fase ini bukan akhir. Fase ini adalah fase pembentukan awal. Karena umur 20-an adalah quarter life crisis. Dan itu nyata ya. Rasa kosong, cemas masa depan, takut gagal, overthinking soal hidup, itu pasti kamu rasain. Yang jelas, lo harus sabar. Dan lo ingat bahwa fase ini bukan fase akhir, tapi ini adalah fase awal pembentukan yang bakal membuat lo ke depannya lebih baik lagi. Fase ini bukan tanda yang membuktikan bahwa lo rusak, lo gagal, lo gak bisa, bukan seperti itu. Tapi ini adalah fase dimana tandanya lo lagi membentuk versi diri yang lebih matang. Dari yang awalnya jambu yang masih hijau, sekarang berangsur-angsur mencoba untuk semakin matang menjadi jambu yang kuning, jambu yang merah. Gak perlu buru-buru. Gak perlu lo terlalu buru-buru ngertiin semuanya. Gak ada manusia umur 20-an yang punya hidup tersusun rapi. Yang kelihatan rapi itu cuma casing luarnya. Dalamnya sama aja, kacau tapi usaha ya. Tapi yang jelas, umur 20-an, kalau lo ngerasa rekening lo cuma 1 juta, rekening lo cuma 50 ribu, itu wajar. Namanya lo perintis. Tapi kalau lo ngelihatnya ya kayak orang-orang yang orang tuanya sudah punya, orang tuanya berada, terus lo ngelihat mereka rekeningnya di umur 20 sudah 50 juta 1 miliar, lo salah. Bukan itu yang lo lihat. Tapi yang lo lihat adalah perjuangan orang tuanya. Dan lo harus bisa seperti orang tuanya, bukan seperti anaknya ya. Jadi buktiin bahwa lo pengen dan juga bisa nanti kedepannya ngasih anak lo kehidupan yang lebih baik. Jadi buat lo yang lagi ngerasain tekanan, bingung arah, atau mungkin kejedot ekspektasi, tarik nafas dalam-dalam. Dan lo berpikir bahwa lo lagi hidup bukan lomba. Jalanin pelan-pelan tapi tetap maju. Karena umur 20-an itu bukan tentang sempurna, tapi tentang bertahan dan juga berkembang. Jadi tentunya untuk sahabat Rasi, enjoy your life. Hadapi umur 20-an dengan rasa senang, rasa ikhlas, rasa sabar, dan juga rasa semangat. Karena ini adalah fase awal, bukan fase akhir buat lo.

0: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
1: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
0: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
1: Lengkap banget, Ceng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
0: Wah, lengkap sekali ya.
1: Betul, Ceng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
0: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
1: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
0: Mantap! Ada promo menarik nggak?
1: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
0: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
1: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
0: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
1: Benar sekali, ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan, 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko, 0857-3646-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda.
2: Rasi Media,
3: inspiratif dan informatif.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget, jadi enak deh.
6: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak. Kalian foto bareng, boleh nggak?
7: Aman, yang penting...

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Express Radio dan juga di rasifm.co.id.
2: Nah oke, okay. Rasi Media Inspiratif dan Informatif ya, sahabat Rasi. Tentunya memang berkaitan dengan diet yang benar ya. Cara memasak yang lebih sehat itu juga penting sebenarnya kalau kamu pengen diet yang sehat ya. Jadi kurangi gorengan dan juga makanan berlemak. Lebih baik dikukus, direbus, ditumis dengan sedikit minyak ataupun dipanggang ya. Jadi ingat ya, makanan sehat tetap bisa enak kalau diolah dengan tepat. Jangan sampai nggodok gabus akhirnya enek ya. Ada itu rara gitu ya. Ya jangan ya. Jadi tentunya sahabat Rasi, kurangi gorengan dan juga makanan yang berlemak ya. Kalau kamu pengen diet yang benar dan juga tepat, udah lebih baik dikukus saja, direbus dan juga ditumis dengan sedikit minyak atau dipanggang. Nah itu tadi, kalau kamu cara masaknya benar gitu ya, pasti enak kok. Makanan sesehat apapun kalau masakmu benar ya pasti akan enak. Dan juga Fatur ngingetin ya, kurangin micin ya, micin itu dikurangin seperti itu ya. Jadi perbanyak makanan-makanan yang sehat, gorengan berlemak dibuang dulu aja, disingkirin dulu aja ya, agar diet kamu bisa berjalan dengan oke.

0: Prensa.
1: Ada kabar baik untuk Anda, peserta BPJS Kesehatan. Kini Klinik Bedah Umum Rumah Sakit Sekarwangi Magetan telah melayani BPJS Kesehatan. Nikmati layanan konsultasi dan tindakan bedah umum bersama dokter spesialis bedah Finak berpengalaman. Dengan proses pelayanan mudah dan nyaman, segera manfaatkan layanan BPJS Anda di Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
2: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
3: Hai.
4: Hai. Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
4: No, ini Soclean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong.
3: Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
3: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes.
4: Parfum apa sih?
3: No, ini Soclean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
3: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Xvisio Radio dan juga di Rasi FM

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
1: Oke, Rasi Radio Inspiratif dan Informatif, sahabat Rasi, nampaknya memang perjumpaan untuk hari ini harus selesai terlebih dahulu ya. Fatur hanya ingin mengucapkan terima kasih untuk sahabat Rasi yang telah menemani Fatur di hari ini. Tetap semangat untuk menjalani hidup, tetap jaga kesehatan, tetap jaga pola makan, pola tidur ya. Tentunya olahraga itu penting, makan itu juga penting, tapi lo juga harus bisa yang namanya mengkolaborasikan antara pola makan dan juga pola hidup. Ya, sehat itu mahal. Jangan sampai sehat lo ngebuat lo malah kesusahan nantinya. Yang jelas lo harus ngeburu, lo harus benar-benar bisa sehat untuk mengejar semua masa depan lo. Tetap semangat, gak usah cemas masa depan, gak usah takut, gak usah overthinking soal hidup. Ini wajar, lo perintis bukan pewaris. Gua Fatur, gua pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saat ini pukul 12 waktu Indonesia bagian barat.
1: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: Tidak hanya terjadi di Kalimantan, Sumatera, dan Papua, musim kemarau dan dampak cuaca dari fenomena El Nino juga meningkatkan resiko bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Jawa Timur. Sejumlah kawasan pegunungan dan konservasi terbakar, termasuk Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Gunung Butak, perbukitan di Welirang Arjuno, Kawah Ijen, dan Kawah Wurung Bondowoso. Data terbaru, Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI Jawa Timur menunjukkan sepanjang 1 hingga 25 Agustus 2026, sekitar 2.435,65 hektar lahan tercatat mengalami karhutla. Direktur Eksekutif WALHI Jawa Timur, Pradipta Indra Aryono, kebakaran tidak bisa hanya dijelaskan oleh kondisi cuaca. Sebagian besar bencana karhutla terjadi di kawasan hutan negara.
3: Jadi kalau kita melihat karhutla yang terjadi di Jawa Timur, di mana lokasi karhutla terjadi banyak di lokasi-lokasi yang memang dalam pengelolaan negara, baik perhutani, Tahura, Taman Nasional. Ini kan sebenarnya menunjukkan bahwa kemudian bagaimana tata kelola kawasan hutan oleh negara ini belum dilakukan dengan baik, tidak hanya soal pemanfaatan, tapi bagaimana kemudian pengelolaan ini juga bisa ngomong soal pencegahan terhadap bencana karhutla, apalagi setiap tahun potensinya selalu ada. Belum lagi dalam konteks pengelolaan kawasan hutan, BMKG sendiri sudah mengingatkan ada potensi Godzilla El Nino yang semakin meningkat, sehingga potensi kebakaran hutan ini juga semakin tinggi. Upaya itu kan kemudian harusnya dibarengi dengan langkah-langkah preventif dari pengelola kawasan hutan, sehingga kemudian tidak reaksioner dalam peristiwa kebakaran hutan dan tidak melihat kebakaran hutan ini sebagai bencana tahunan yang tidak bisa dimitigasi.
2: Pradipta Indra juga mendorong pemerintah mengubah pendekatan dari reaktif menjadi preventif dengan memperkuat patroli, sistem peringatan dini, pelibatan masyarakat, serta pemulihan ekologis wilayah.
3: WALHI berharap negara, baik perhutani, Tahura maupun Taman Nasional, wajib memulihkan kawasan hutan tersebut dengan tanaman-tanaman yang endemik atau yang kemudian sesuai, untuk kemudian mampu memulihkan kualitas lingkungan kembali, baik untuk kepentingan habitat satwa, sumber mata air, karena mungkin juga sebagai catchment area, dan sebagainya. Jadi berharap juga bahwa kemudian tidak hanya selesai dalam urusan dipadamkan, api hilang, selesai, tapi ada proses pemulihan yang juga dibangun, apalagi juga dilakukan bersama dengan masyarakat, yang kan jadi lebih baik, sehingga proses kawasan hutan ini juga rasa dimiliki oleh masyarakat juga tinggi dan melibatkan secara aktif.
2: Belum selesai dengan persoalan bencana karhutla, Jawa Timur kembali dihebohkan dengan potensi bencana berikutnya. Terbaru, yang saat ini menjadi perhatian publik adanya ancaman gempa bumi dari sesar aktif Java Back Arch Thrust yang membentang dari Bangkalan, Surabaya hingga Sidoarjo. Peta geologisnya sudah dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG sejak 2024 lalu. Namun, penanggung jawab informasi gempa dan tsunami BMKG, Bayu Pranata, meminta masyarakat tidak perlu panik sembari selalu merujuk kebenaran informasinya dari BMKG.
4: Wilayah Surabaya memang ada sesar, kita sebut bagian dari Java Back Arch Thrust, gitu. Dan ini melintasi di wilayah Surabaya bagian barat hingga ke Sidoarjo, gitu. Dari panjang sesarnya, kemudian kita bisa menentukan kemungkinan untuk potensi magnitudo maksimum yang akan bisa rilis. Jadi ini merupakan kapasitas energi yang rilis maksimum ya. Ini bukan suatu prediksi memang akan terjadi seperti itu, tetapi ini kira-kira dengan panjang dan lebarnya sesar itu kita menghitung kira-kira berapa sih maksimum energi yang bisa rilis.
2: Dari besarnya potensi bencana iklim dan geologi di Jawa Timur ini, pakar kebencanaan dari Institut Teknologi 10 November Surabaya, Profesor Amin Widodo, merekomendasikan beberapa hal terkait mitigasi kebencanaan yang disebabkan oleh perubahan iklim dan kondisi geologi terkini di Jawa Timur.
5: Jadi mitigasi itu sebelum kejadian bencana itu sendiri, seperti misalnya yang terkait dengan iklim kan jelas nanti akan terjadi lagi seperti itu. Nah, kebakaran tadi mestinya itu dilakukan upaya mitigasi tadi. Misalnya ada aturan-aturan, misalnya tidak boleh membakar lahan, tidak boleh merokok menuju ke hutan. Kemudian juga adanya diketahui ada sesar-sesar aktif yang ada di Jawa Timur tadi ya, misalnya di Probolinggo, Pasuruan, di Surabaya. Nah, itu mestinya sudah harus diantisipasi, misalnya dilakukan pemetaan risiko yang ada di sekitar patah tadi, sesar-sesar tadi. Jadi bisa lihat daerah itu tanahnya jelek, bangunannya jelek, bagaimana itu risikonya tinggi. Memang mestinya ini peran pemerintah, tapi kalau itu belum pernah dilakukan ya masyarakat mestinya berusaha belajar dari internet itu sendiri. Cara-caranya juga disebutkan di sana menghindarinya kayak apa. Jadi ini memang tidak harus menunggu pemerintah. Ya apa tahu yang terjadi kan sering misalnya ada gempa terus ternyata terisolasi. Berarti kan pemerintah nggak bisa masuk juga. Berarti kan masyarakat tadi harus berusaha sendiri.
2: Ketika ancaman bencana sudah terbaca, kelalaian dalam pencegahan bukan lagi soal ketidaktahuan. Jawa Timur tidak cukup hanya harus bersiap menghadapi bencana. Jawa Timur harus mampu mencegahnya supaya tidak berakibat parah. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauza tidak cukup hanya harus bersiap menghadapi bencana. Jawa Timur harus mampu mencegahnya supaya tidak berakibat parah. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan. Pemimpin redaksi Putu Gede Fransua Sarjana dan saya Niko Mangsanti. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
1: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh
0: didukung oleh Torindo Gerbang Kertas Susila Tour and Travel melayani haji dan umroh Anda. Rasi, radio inspiratif dan informatif.

0: Keluarga sehat untuk Anda yang berprofesi sebagai pekerja kantoran. Bekerja di kantor akan memaksa Anda untuk berlama-lama duduk. Budaya 9 to 5 akan memaksa Anda untuk duduk selama berjam-jam dan berkutat dengan hal yang sama. Dan tahukah Anda, duduk pada posisi yang sama dalam seharian dapat berisiko pada kesehatan Anda, di antaranya mengakibatkan nyeri punggung, gangguan metabolisme tubuh, meningkatkan risiko diabetes, dan nyeri pada leher. Untuk mengurangi risiko dari terlalu banyak duduk, Anda dapat menyiasati dengan banyak bergerak. Selain itu, minum banyak air putih juga dapat mengurangi risiko terlalu banyak duduk.
1: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Rasyia.

Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xpeace Radio dan juga di rahasiafm.co.id. Rasi, radio inspiratif dan

0: Sahabat Rasi Media, usia 17 tahun langsung punya rekening? Siapkah generasi muda mengelola keuangan? Sahabat Rasi, pemerintah berencana memberikan rekening bank secara otomatis kepada warga yang genap berusia 17 tahun dan memiliki KTP. Bahkan, rekening tersebut akan mendapatkan saldo awal sebesar Rp50.000. Tujuannya jelas, memperluas akses layanan keuangan dan mendorong masyarakat masuk ke sistem perbankan. Kebijakan ini tentu menarik. Di era serba digital seperti sekarang, memiliki rekening bukan lagi kebutuhan tambahan, melainkan kebutuhan dasar. Mulai dari menerima bantuan sosial, berbelanja online, hingga bertransaksi menggunakan kris, semuanya membutuhkan akses ke layanan keuangan. Namun pertanyaannya, apakah memiliki rekening otomatis membuat generasi muda paham mengelola uang? Faktanya, masih banyak anak muda yang terbiasa menghabiskan uang untuk kebutuhan konsumtif tanpa perencanaan yang matang. Rekening bisa menjadi alat untuk menabung dan berinvestasi, tetapi juga bisa menjadi pintu masuk perilaku boros jika tidak dibarengi literasi keuangan yang memadai. Karena itu, program ini sebaiknya tidak berhenti pada pembukaan rekening saja. Pemerintah, sekolah, keluarga, dan lembaga keuangan perlu bersama-sama memberikan edukasi tentang cara mengatur pengeluaran, menabung, hingga memahami resiko utang dan penipuan digital. Pendengar Rasi, rekening bank mungkin bisa dibuka dalam hitungan menit, tetapi membangun kebiasaan mengelola keuangan yang sehat membutuhkan proses yang jauh lebih panjang. Maka, yang terpenting bukan sekedar setiap anak muda memiliki rekening, tetapi bagaimana mereka mampu menggunakan rekening itu untuk merencanakan masa depan yang lebih baik. Saya mengajak Anda berpikir, karena setiap kebijakan yang baik akan lebih bermanfaat jika diiringi kesiapan masyarakat untuk menjalaninya. Inilah Tajuk Rasi, inspiratif dan informatif.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: dal angile pol banget.
1: Ngapa le bukatmu kok sendremi lai?
0: Aku golek utang rono rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh, Bu. Bu.
1: Sana men leh yo yo, ngono e kok repot. Wis ayo ndang tak ter nang KSP Pangestu, wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman, pinjaman lunas PPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa PPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
3: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
4: Keluarga sehat, tahukah Anda bawang putih merupakan antibiotik alami, namun banyak yang tidak menyukai bawang putih. Alasannya adalah karena bawang putih bisa menyebabkan bau mulut. Walau bawang putih memang bisa menyebabkan bau mulut dan keringat, namun khasiatnya sangat luar biasa. Manfaat bawang putih untuk kesehatan adalah mencegah kanker, mengobati flu, anti radang, membersihkan jerawat, dan menyuburkan rambut. Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Rasia.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
3: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
4: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
5: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, nggak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
4: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
5: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
4: Wah, lengkap sekali ya.
5: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
4: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
5: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
4: Mantap! Ada promo menarik nggak?
5: Ada dong, dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
4: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
5: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
4: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
5: Benar sekali, ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda.
3: Rasi Media.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Di balik hiruk pikuk jam istirahat sekolah yang seharusnya dipenuhi canda tawa, sebuah krisis tengah mengintai di atas meja makan anak-anak kita. Program makan bergizi gratis yang dirancang sebagai karpet merah menuju generasi emas, kini justru menyisakan ketakutan di ruang-ruang kelas. Kasus keracunan massal yang memakan ribuan korban di berbagai wilayah Jawa Timur bukan lagi sekedar insiden salah racik bumbu. Ini adalah lonceng peringatan keras akan rapuhnya rantai pasok logistik pangan raksasa kita. Pertanyaannya bukan lagi tentang seberapa banyak piring yang bisa dibagikan negara, melainkan apakah ambisi mengejar target distribusi telah menutup mata kita dari kesiapan infrastruktur dan keselamatan nyawa? Menghadapi eskalasi ini, birokrasi merespons dengan pola penanganan krisis di tingkat hilir. Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis Provinsi Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak, menegaskan bahwa prioritas mutlak pemerintah saat ini adalah memastikan anak-anak mendapatkan penanganan medis yang layak. Pemerintah daerah menaruh kekhawatiran besar terhadap kasus anak-anak yang hanya dirawat di rumah tanpa observasi medis yang memadai. Karena penanganan medis pasca keracunan sangatlah esensial.
2: Fokus kami pertama, yang pasti kalau kita bagaimana anak-anak kita mendapat penanganan sebaik cincin. Ada juga yang kita khawatirkan gak berobat karena dianggap mungkin diare diselesaikan di rumah padahal penanganan medis itu penting. Jadi itu terus jadi fokus kita.
1: Pemerintah daerah memang menyatakan dukungannya terhadap pembenahan yang menjadi wilayah Badan Gizi Nasional atau BGN. Namun, ada celah sistemik di hulu yang tidak bisa diabaikan. Emil menyoroti bahwa meski sistem sertifikat laik higieni sanitasi atau SLHS sudah mengatur standar sarana-prasarana, personel, hingga kualitas air. Dugaan sementara menunjukkan akar masalah justru berada pada keterlambatan pengiriman makanan. Sistem pelabelan yang seharusnya menjadi syarat wajib kepatuhan SLHS ternyata tidak dijalankan secara disiplin di lapangan, sehingga berujung pada sanksi administratif bagi kepala satuan pelayanan oleh pihak BGN.
2: Adapun berkaitan dengan SOP yang, jadi gini, kalau SLHS itu kan yang dinilai sarpras, personil, sistem airnya ini oke enggak. Tapi kan dugaan sementara justru karena ada keterlambatan pengiriman. Ya itu kan SLHS itu kan kemudian kan harusnya kan kalau kepala BGN bilang harus di label misalnya, terus ternyata tidak dilakukan labeling, maka kepala SPPG-nya disanksi oleh BGN sendiri. Itu bukan cakupan dari SLHS, tapi itu kepatuhan menerapkan sistem yang jadi persyaratan SLHS.
1: Sebuah kebijakan publik tidak bisa hanya disokong oleh niat baik dan etalase angka-angka statistik. Ketika hidangan yang dibiayai dari uang rakyat justru mengancam nyawa anak-anak rakyat itu sendiri, maka kita harus berani mengakui ada yang membusuk dalam dapur sistem kita. Evaluasi fundamental tak boleh lagi sekedar tumpukan kertas administratif. Negara harus menjamin bahwa di setiap piring seng yang tersaji di jam istirahat, tidak ada sedikit pun ruang toleransi terhadap kelalaian. Karena masa depan dan nyawa generasi penerus terlalu mahal harganya untuk dikorbankan demi sebuah uji coba logistik massal.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Didukung oleh Torindo Gerbang Kertan Susila Tour and Travel, melayani haji dan umroh Anda.
4: Rasi, radio inspiratif dan informatif.

0: Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan. Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
4: Keluarga sehat? Menurut beberapa sumber mengatakan bahwa bayam memiliki kandungan bernama betaine yang sangat baik untuk kesehatan jantung. Selain dengan bayam, Anda juga bisa mengkonsumsi sayuran hijau lainnya. Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Rasi FM.

0: Transmedia.
1: Saat datang ke instalasi gawat darurat atau IGD, pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Transmedia, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sediman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sediman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.

0: saat ini pukul 13 waktu Indonesia bagian barat.
1: Sekrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: Tidak hanya terjadi di Kalimantan, Sumatera, dan Papua, musim kemarau dan dampak cuaca dari fenomena El Nino juga meningkatkan resiko bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Jawa Timur. Sejumlah kawasan pegunungan dan konservasi terbakar, termasuk Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Gunung Butak, perbukitan di Welirang Arjuno, Kawah Ijen, dan Kawah Wurung Bondowoso. Data terbaru, Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI Jawa Timur menunjukkan sepanjang 1 hingga 25 Agustus 2026, sekitar 2.435,65 hektar lahan tercatat mengalami karhutla. Direktur Eksekutif WALHI Jawa Timur, Pradipta Indra Aryono, kebakaran tidak bisa hanya dijelaskan oleh kondisi cuaca. Sebagian besar bencana karhutla terjadi di kawasan hutan negara.
3: Jadi kalau kita melihat karhutla yang terjadi di Jawa Timur, di mana lokasi karhutla terjadi banyak di lokasi-lokasi yang memang dalam pengelolaan negara, baik Perhutani, Tahura, Taman Nasional. Ini kan sebenarnya menunjukkan bahwa kemudian bagaimana tata kelola kawasan hutan oleh negara ini belum dilakukan dengan baik, tidak hanya soal pemanfaatan, tapi bagaimana kemudian pengelolaan ini juga bisa ngomong soal pencegahan terhadap bencana karhutla, apalagi setiap tahun potensinya selalu ada. Belum lagi dalam konteks pengelolaan kawasan hutan, BMKG sendiri sudah mengingatkan ada potensi Godzilla El Nino yang semakin meningkat, sehingga potensi kebakaran hutan ini juga semakin tinggi. Upaya itu kan kemudian harusnya dibarengi dengan langkah-langkah preventif dari pengelola kawasan hutan, sehingga kemudian tidak reaksioner dalam peristiwa kebakaran hutan dan tidak melihat kebakaran hutan ini sebagai bencana tahunan yang tidak bisa dimitigasi.
2: Pradipta Indra juga mendorong pemerintah mengubah pendekatan dari reaktif menjadi preventif dengan memperkuat patroli, sistem peringatan dini, pelibatan masyarakat, serta pemulihan ekologis wilayah.
3: WALHI berharap negara, baik Perhutani, Tahura, maupun Taman Nasional wajib memulihkan kawasan hutan tersebut dengan tanaman-tanaman yang endemik atau yang kemudian sesuai, untuk kemudian mampu memulihkan kualitas lingkungan kembali, baik untuk kepentingan habitat satwa, sumber mata air, karena mungkin sebagai catchment area, dan sebagainya. Jadi berharap juga bahwa kemudian tidak hanya selesai dalam urusan dipadamkan, api hilang, selesai, tapi ada proses pemulihan yang juga dibangun, apalagi juga dilakukan bersama dengan masyarakat, itu kan jadi lebih baik, sehingga proses kawasan hutan ini juga rasa dimiliki oleh masyarakat juga tinggi dan melibatkan secara aktif.
2: Belum selesai dengan persoalan bencana karhutla, Jawa Timur kembali dihebohkan dengan potensi bencana berikutnya. Terbaru, yang saat ini menjadi perhatian publik adanya ancaman gempa bumi dari sesar aktif Java Back Arch Trust yang membentang dari Bangkalan, Surabaya hingga Sidoarjo. Peta geologisnya sudah dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG sejak 2024 lalu. Namun, penanggung jawab informasi gempa dan tsunami BMKG, Bayu Pranata, meminta masyarakat tidak perlu panik sembari selalu merujuk kebenaran informasinya dari BMKG.
4: Wilayah Surabaya memang ada sesar, kita sebut bagian dari Java Back Arch Trust, gitu. Dan ini melintasi di wilayah Surabaya bagian barat hingga ke Sidoarjo, gitu. Dari panjang sesarnya, kemudian kita bisa menentukan kemungkinan untuk potensi magnitudo maksimum yang akan bisa rilis. Jadi ini merupakan kapasitas energi yang rilis maksimum ya. Ini bukan suatu prediksi memang akan terjadi seperti itu, tetapi ini kira-kira dengan panjang dan lebarnya sesar itu kita menghitung kira-kira berapa sih maksimum energi yang bisa rilis.
2: Dari besarnya potensi bencana iklim dan geologi di Jawa Timur ini, pakar kebencanaan dari Institut Teknologi 10 November Surabaya, Profesor Amin Widodo, merekomendasikan beberapa hal terkait mitigasi kebencanaan yang disebabkan oleh perubahan iklim dan kondisi geologi terkini di Jawa Timur.
5: Jadi mitigasi itu sebelum kejadian bencana itu sendiri, seperti misalnya yang terkait dengan iklim kan jelas nanti akan terjadi lagi seperti itu. Nah, kebakaran tadi mestinya itu dilakukan upaya mitigasi tadi. Misalnya ada aturan-aturan, misalnya tidak boleh membakar lahan, tidak boleh merokok menuju ke hutan. Kemudian juga adanya diketahui ada sesar-sesar aktif yang ada di Jawa Timur tadi ya, misalnya di Probolinggo, Pasuruan, di Surabaya. Nah, itu mestinya juga harus diantisipasi, misalnya dilakukan pemetaan risiko yang ada di sekitar patah tadi, di sesar-sesar tadi. Jadi bisa lihat daerah itu tanahnya jelek, bangunannya jelek, maka itu risikonya tinggi. Memang mestinya ini peran pemerintah untuk, tapi kalau itu belum pernah dilakukan ya masyarakat ya berusaha belajar dari internet itu sendiri. Cara-caranya juga disebutkan di sana, menghindarinya kayak apa. Jadi ini memang tidak harus menunggu pemerintah. Ya patah, yang terjadi kan sering misalnya ada gempa terus ternyata terisolasi, berarti kan pemerintah gak bisa masuk juga. Berarti kan masyarakat tadi harus berusaha sendiri.
2: Ketika ancaman bencana sudah terbaca, kelalaian dalam pencegahan bukan lagi soal ketidaktahuan. Jawa Timur tidak cukup hanya harus bersiap menghadapi bencana, Jawa Timur harus mampu mencegahnya supaya tidak berakibat parah. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede Fransua Sarjana, dan saya Niko Mangsanti. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
1: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh
0: didukung oleh Torindo Gerbang Kertas Susila Tour and Travel, melayani haji dan umroh Anda. Rasi, radio inspiratif dan informatif.

Keluarga sehat? Tahukah Anda, pisang bukan hanya nikmat untuk dikonsumsi, namun juga memiliki sejumlah manfaat bagi kesehatan. Pisang kaya akan serat selain kandungan 3 gula alami, yakni sukrosa, fruktosa, dan glukosa. Penelitian membuktikan bahwa makan 2 pisang membantu memasok energi cukup untuk melakukan aktivitas baik selama 90 menit. Tidak heran mengapa pisang menjadi buah favorit sejumlah atlet terkemuka. Makan pisang membantu mengatasi atau mencegah beberapa macam penyakit sehingga diperlukan dalam diet harian kita. Manfaat pisang meringankan penyakit depresi, meredakan nyeri haid, meringankan anemia, mencegah tekanan darah tinggi, meningkatkan kemampuan belajar, menenangkan saraf, dan merawat usus. Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Rahasia FM.

0: Angile pol banget.
1: Ngapa le Bu Katmo kok sendremi lae?
0: Aku golek utang rono rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung le Bu. Bu.
1: Sana menleh yo yo ngono e kok repot. Wis ayo ndang tater nang KSP Pangestu wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, BPKB dijamin aman. Pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 3.

0: Barat Toko Roti Devira Tawangan Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
1: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
2: Rasi Media,
3: Rasi dan Informatif.
4: Sahabat Rasi Media, usia 17 tahun langsung punya rekening? Siapkah generasi muda mengelola keuangan? Sahabat Rasi, pemerintah berencana memberikan rekening bank secara otomatis kepada warga yang genap berusia 17 tahun dan memiliki KTP. Bahkan, rekening tersebut akan mendapatkan saldo awal sebesar Rp50.000. Tujuannya jelas, memperluas akses layanan keuangan dan mendorong masyarakat masuk ke sistem perbankan. Kebijakan ini tentu menarik di era digital seperti sekarang, memiliki rekening bukan lagi kebutuhan tambahan, melainkan kebutuhan dasar. Mulai dari menerima bantuan sosial, berbelanja online, hingga bertransaksi menggunakan kris, semuanya membutuhkan akses ke layanan keuangan. Namun pertanyaannya, apakah memiliki rekening otomatis membuat generasi muda paham mengelola uang? Faktanya, masih banyak anak muda yang terbiasa menghabiskan uang untuk kebutuhan konsumtif tanpa perencanaan yang matang. Rekening bisa menjadi alat untuk menabung dan berinvestasi, tetapi juga bisa menjadi pintu masuk perilaku boros jika tidak dibarengi literasi keuangan yang memadai. Karena itu, program ini sebaiknya tidak berhenti pada pembukaan rekening saja. Pemerintah, sekolah, keluarga, dan lembaga keuangan perlu bersama-sama memberikan edukasi tentang cara mengatur pengeluaran, menabung, hingga memahami resiko utang dan penipuan digital. Pendengar Rasi, rekening bank mungkin bisa dibuka dalam hitungan menit, tetapi membangun kebiasaan mengelola keuangan yang sehat membutuhkan proses yang jauh lebih panjang. Maka, yang terpenting bukan sekedar setiap anak muda memiliki rekening, tetapi bagaimana mereka mampu menggunakan rekening itu untuk merencanakan masa depan yang lebih baik. Saya mengajak Anda berpikir, karena setiap kebijakan yang baik akan lebih bermanfaat jika diiringi kesiapan masyarakat untuk menjalaninya. Inilah Tajuk Rasi, inspiratif dan informatif.
5: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
6: Jangan lupa bakar show siaran jam 6 pagi sampai jam 10 siang hari Senin sampai Jumat. Ojo lali berbagi informasi nih.
7: Meledak.
2: Rasi Media.

0: Hai, aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Winscare.
1: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.

0: Lagi di jalan atau lagi perjalanan jauh, bosennya gak ketulung. Kondisi jalan bisa berubah kapan aja, bosen juga bisa kapan aja. Dari kabar terkini, isu hangat, hingga informasi yang dekat dengan kehidupanmu, semuanya ada di Cakrawala. Awali harimu dengan Cakrawala Pagi bersama Mbah Karso setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 sampai dengan 10 pagi. Temani aktivitas siangmu di Cakrawala Siang jam 10 sampai dengan jam 2 siang. Lanjutkan sore santaimu bersama Cakrawala Sore dari jam 2 sampai dengan jam 6 sore. Dan tutup harimu di Cakrawala Malam dari jam 6 sampai dengan jam 12 malam. Di program Cakrawala isinya nggak cuma berita, tapi semua yang kamu mau ada di sini. Jangan lewatkan cerita dan informasi dari program Cakrawala setiap hari. Dengeri dan tonton aja Rasi Media di 90,6 FM dan aplikasi X-Space Radio. Rasi Media, inspiratif dan informatif.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media. Keluarga sehat, tahukah Anda paprika merah, kuning, dan hijau sangat kaya akan vitamin C, vitamin B6, asam flavat, beta karotin, dan tiamin, serta mengandung lebih dari 90% air, sangat bergizi, rendah kalori, dan penuh rasa. Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Rasi FM.
0: Ada kabar baik untuk Anda, peserta BPJS Kesehatan. Kini Klinik Bedah Umum Rumah Sakit Sekarwangi Magetan telah melayani BPJS Kesehatan. Nikmati layanan konsultasi dan tindakan bedah umum bersama dokter spesialis bedah Finak berpengalaman. Dengan proses pelayanan mudah dan nyaman, segera manfaatkan layanan BPJS Anda di Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teteh, tuh teh siapa?
2: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.

0: rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Power Play. Krasi Media.
5: Inspiratif dan informatif.

0: dari Wings Food.
1: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rahasia FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Express Radio dan juga di rahasiafm.co.id.
2: Keluarga sehat, lobak putih merupakan satu jenis sayuran yang dimanfaatkan bagian umbinya. Namun tahukah Anda, selain itu lobak putih juga bermanfaat dalam menghilangkan masalah-masalah kulit. Kandungan seperti vitamin C, vitamin B kompleks, fosfor, dan zinc pada lobak putih sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan kulit Anda. Kandungan air yang cukup banyak di dalam lobak putih juga akan membuat kulit menjadi lebih lembab dan sehat. Jika lobak putih dijus atau dihaluskan dapat berguna sebagai pembersih alami untuk wajah Anda. Unsur-unsur yang bersifat desinfektan pada lobak putih inilah yang memiliki manfaat untuk menghilangkan berbagai masalah yang dapat terjadi pada kulit kita, seperti masalah kulit kering, gatal pada kulit, ruam kulit, infeksi, dan juga masalah kulit seperti kulit tergores.
1: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Rahasia FM.

0: Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
1: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
0: Reporter Radio Prame Suara Lamongan.
2: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
0: Reporter Radio Bahana Ngawi.
3: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
0: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
4: Ribuan warga desa Kedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati
0: halaman. Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya. Sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
5: Sahabat Rasi Media, kamu pengen lihat seperti apa penyiar dari Rasi Media? Gak mau cuma dengerin suaranya aja? Ada nih solusinya, aplikasi yang bisa kamu gunain buat nonton penyiar di Rasi Media. Aplikasi radio visual pertama di Magetan, Express Radio namanya. Di Express Radio, kamu gak cuma dengerin radio dari suara aja, tapi bisa langsung nonton secara langsung program dari Rasi Media. Kalau kamu lagi cari yang beda dari radio biasanya, yang rasanya cocok sama situasimu sekarang, inilah solusinya yang harus kamu coba. Penasaran gimana visual dari Rasi Media? Download aja Express Radio di Play Store Android kamu dan rasain visualnya. Rasi Media, inspiratif dan informatif.
6: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rasi FM Magetan di aplikasi Express Radio dan juga di rasifm.co.id. Rasi, radio inspiratif dan informatif.
7: Keluarga sehat, tahukah Anda? Kunyit merupakan jenis tanaman rempah yang mudah dijumpai banyak tumbuh di Indonesia. Tanaman yang satu ini sudah dikenal lama akan khasiat dan manfaatnya untuk kesehatan. Khasiat kunyit sudah tidak diragukan lagi dalam dunia medis, terutama jenis pengobatan tradisional. Hal tersebut sangat wajar, mengingat kunyit memiliki banyak mengandung zat-zat bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Di antaranya, mencegah kanker dan tumor, mengurangi resiko dan mengobati diabetes, mengurangi resiko Alzheimer, mengobati tipes dan radang lambung, mengatasi radang persendian, mengatasi kolesterol jahat, mengobati luka, dan mencegah infeksi dan masih banyak yang lainnya. Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Rasi FM.

0: saat ini pukul 14 waktu Indonesia bagian barat.
1: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: Tidak hanya terjadi di Kalimantan, Sumatera, dan Papua, musim kemarau dan dampak cuaca dari fenomena El Nino juga meningkatkan resiko bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di Jawa Timur. Sejumlah kawasan pegunungan dan konservasi terbakar, termasuk Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Gunung Butak, perbukitan di Welirang Arjuno, Kawah Ijen, dan Kawah Wurung Bondowoso. Data terbaru, Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI Jawa Timur menunjukkan sepanjang 1 hingga 25 Agustus 2026, sekitar 2.435,65 hektar lahan tercatat mengalami karhutla. Direktur Eksekutif WALHI Jawa Timur, Pradipta Indra Aryono, kebakaran tidak bisa hanya dijelaskan oleh kondisi cuaca. Sebagian besar bencana karhutla terjadi di kawasan hutan negara.
3: Jadi kalau kita melihat karhutla yang terjadi di Jawa Timur, di mana lokasi karhutla terjadi banyak di lokasi-lokasi yang memang dalam pengelolaan negara, baik perhutani, Tahura, Taman Nasional. Ini kan sebenarnya menunjukkan bahwa kemudian bagaimana tata kelola kawasan hutan oleh negara ini belum dilakukan dengan baik, tidak hanya soal pemanfaatan, tapi bagaimana kemudian pengelolaan ini juga bisa ngomong soal pencegahan terhadap bencana karhutla, apalagi setiap tahun potensinya selalu ada. Belum lagi dalam konteks pengelolaan kawasan hutan, BMKG sendiri sudah mengingatkan ada potensi Godzilla El Nino yang semakin meningkat, sehingga potensi kebakaran hutan ini juga semakin tinggi. Upaya itu kan kemudian harusnya dibarengi dengan langkah-langkah preventif dari pengelola kawasan hutan, sehingga kemudian tidak reaksioner dalam peristiwa kebakaran hutan dan tidak melihat kebakaran hutan ini sebagai bencana tahunan yang tidak bisa dimitigasi.
2: Pradipta Indra juga mendorong pemerintah mengubah pendekatan dari reaktif menjadi preventif dengan memperkuat patroli, sistem peringatan dini, pelibatan masyarakat, serta pemulihan ekologis wilayah.
3: WALHI berharap negara, baik perhutani, Tahura, maupun Taman Nasional, wajib memulihkan kawasan hutan tersebut dengan tanaman-tanaman yang endemik atau yang kemudian sesuai, untuk kemudian mampu memulihkan kualitas lingkungan kembali, baik untuk kepentingan habitat satwa, sumber mata air, karena mungkin juga sebagai catchment area, dan sebagainya. Jadi berharap juga bahwa kemudian tidak hanya selesai dalam urusan dipadamkan, api hilang, selesai, tapi ada proses pemulihan yang juga dibangun, apalagi juga dilakukan bersama dengan masyarakat, itu kan jadi lebih baik, sehingga proses kawasan hutan ini juga rasa dimiliki oleh masyarakat juga tinggi dengan melibatkan secara aktif.
2: Belum selesai dengan persoalan bencana karhutla, Jawa Timur kembali dihebohkan dengan potensi bencana berikutnya. Terbaru, yang saat ini menjadi perhatian publik, adanya ancaman gempa bumi dari sesar aktif Java Back Earth Trust yang membentang dari Bangkalan, Surabaya hingga Sidoarjo. Peta geologisnya sudah dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG sejak 2024 lalu. Namun, penanggung jawab informasi gempa dan tsunami BMKG, Bayu Pranata, meminta masyarakat tidak perlu panik sembari selalu merujuk kebenaran informasinya dari BMKG.
4: Wilayah Surabaya memang ada sesar yang kita sebut bagian dari Java Peak Actras, gitu. Dan ini melintasi di wilayah Surabaya bagian barat hingga ke Sidoarjo. Gitu. Dari panjang sesarnya, kemudian kita bisa menentukan kemungkinan untuk potensi magnitudo maksimum yang akan bisa rilis. Jadi ini merupakan kapasitas energi yang rilis maksimum ya. Ini bukan suatu prediksi memang akan terjadi seperti itu, tetapi ini kira-kira dengan panjang dan lebarnya sesar itu kita menghitung kira-kira berapa sih maksimum energi yang bisa rilis.
2: Dari besarnya potensi bencana iklim dan geologi di Jawa Timur ini, pakar kebencanaan dari Institut Teknologi 10 November Surabaya, Profesor Amin Widodo, merekomendasikan beberapa hal terkait mitigasi kebencanaan yang disebabkan oleh perubahan iklim dan kondisi geologi terkini di Jawa Timur.
5: Jadi mitigasi itu sebelum kejadian bencana itu sendiri, seperti misalnya yang terkait dengan iklim kan jelas nanti akan terjadi lagi seperti itu. Nah, kebakaran tadi mestinya itu dilakukan upaya mitigasi tadi, misalnya ada aturan-aturan, misalnya tidak boleh membakar lahan, tidak boleh merokok menuju ke hutan. Kemudian juga adanya diketahui ada sesar-sesar aktif yang ada di Jawa Timur ini. Tadi ya, misalnya di Probolinggo, Pasuruan, di Surabaya. Nah, itu mestinya sudah harus diantisipasi, misalnya dilakukan pemetaan risiko yang ada di sekitar patah tadi, di sesar-sesar tadi. Jadi bisa lihat daerah itu tanahnya jelek, bangunannya jelek, bagaimana itu risikonya tinggi. Memang mestinya ini peran pemerintah, tapi kalau itu belum pernah dilakukan, ya masyarakat ya berusaha belajar dari internet itu sendiri. Cara-caranya juga disebutkan di sana, menghindarinya kayak apa. Jadi memang tidak harus menunggu pemerintah. Ya patah, yang terjadi kan sering misalnya ada gempa, terus ternyata terisolasi. Berarti kan pemerintah nggak bisa masuk juga. Tapi kan masyarakat tadi harus berusaha sendiri.
2: Ketika ancaman bencana sudah terbaca, kelalaian dalam pencegahan bukan lagi soal ketidaktahuan. Jawa Timur tidak cukup hanya harus bersiap menghadapi bencana. Jawa Timur harus mampu mencegahnya supaya tidak berakibat parah. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede Franswa Sarjana, dan saya Niko Mangsanti. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
1: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh
0: didukung oleh Torindo Gerbang Kertasusila Tour and Travel, melayani haji dan umroh Anda. Rasi, radio inspiratif dan informatif.

Halo Rasio Radio Inspiratif dan Informatif Saterasi, Fatur hadir tentunya untuk menemani Saterasi untuk hari ini. Fatur akan berbagi informasi dan juga teman-teman favorit untuk kamu di hari ini ya. Jadi tentunya untuk Saterasi yang butuh informasi dan juga teman-teman favorit, jadi jangan kemana-mana ya, tetap selalu setia untuk menemani Fatur di hari ini. Karena kita asik-asikan, kita happy-happian untuk hari ini ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bareng Fatur di sini aja.

0: Transmedia.
1: Sahabat Rasi Media, usia 17 tahun langsung punya rekening? Siapkah generasi muda mengelola keuangan? Sahabat Rasi, pemerintah berencana memberikan rekening bank secara otomatis kepada warga yang genap berusia 17 tahun dan memiliki KTP. Bahkan, rekening tersebut akan mendapatkan saldo awal sebesar Rp50.000. Tujuannya jelas, memperluas akses layanan keuangan dan mendorong masyarakat masuk ke sistem perbankan. Kebijakan ini tentu menarik di era serba digital seperti sekarang, memiliki rekening bukan lagi kebutuhan tambahan, melainkan kebutuhan dasar. Mulai dari menerima bantuan sosial, berbelanja online, hingga bertransaksi menggunakan kris, semuanya membutuhkan akses ke layanan keuangan. Namun pertanyaannya, apakah memiliki rekening otomatis membuat generasi muda paham mengelola uang? Faktanya, masih banyak anak muda yang terbiasa menghabiskan uang untuk kebutuhan konsumtif tanpa perencanaan yang matang. Rekening bisa menjadi alat untuk menabung dan berinvestasi, tetapi juga bisa menjadi pintu masuk perilaku boros jika tidak dibarengi literasi keuangan yang memadai. Karena itu, program ini sebaiknya tidak berhenti pada pembukaan rekening saja. Pemerintah, sekolah, keluarga, dan lembaga keuangan perlu bersama-sama memberikan edukasi tentang cara mengatur pengeluaran, menabung, hingga memahami resiko utang dan penipuan digital. Pendengar Rasi, rekening bank mungkin bisa dibuka dalam hitungan menit, tetapi membangun kebiasaan mengelola keuangan yang sehat membutuhkan proses yang jauh lebih panjang. Maka, yang terpenting bukan sekedar setiap anak muda memiliki rekening, tetapi bagaimana mereka mampu menggunakan rekening itu untuk merencanakan masa depan yang lebih baik. Saya mengajak Anda berpikir, karena setiap kebijakan yang baik akan lebih bermanfaat jika diiringi kesiapan masyarakat untuk menjalaninya. Inilah Tajuk Rasi, inspiratif dan informatif.
2: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

Ayo kak, nyanyi ke depan kak.

0: Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Hmm, wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Hmm, wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
4: Nah, Rasi Radio Inspiratif dan Informatif saat Rasi, tentunya berbicara tentang adanya kenakalan remaja saat Rasi. Fatur ingin bahas tentang kenakalan remaja tentunya saat Rasi, karena memang dimanapun kita berada, ya tentunya kita harus saling berbagi, saling sharing aja ya. Entah mungkin hari ini kita membahas topik apapun itu, tentunya harus selalu setia dan juga semangat bareng Fatur ya. Nah, Satrasi, hari ini memang Fatur akan bahas tentang satu topik yang memang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, apalagi buat kamu yang memang para remaja atau orang tua yang memang sedang mendampingi anak-anak tumbuh besar ya. Karena tentunya seorang remaja dan juga orang tua juga harus paham Satrasi bahwa kenakalan remaja ini sangat berbahaya. Yep, ya, tentunya kenakalan remaja di era sekarang akan menjadi pembahasan Fatur untuk hari ini ya. Jadi Satrasi, kenapa sih remaja ini sering dianggap nakal? Ya tentunya apa benar nakal itu identik dengan hal buruk? Ya tentu jangan buru-buru menilai ya Satrasi ya. Tentunya memang hari ini kita atau Fatur akan kupas habis dalam beberapa hal ya, tentang pengertian, penyebab, bentuk-bentuk dan juga dampak hingga cara untuk mengatasinya. Jadi sedikit menyinggol tentang adanya kenakalan remaja Satrasi. Kenakalan remaja ini memang suatu hal yang patut dihindari sebenarnya, dalam artian umum ya Satrasi ya. Jadi kenakalan remaja juga harus diketahui oleh orang tua juga. Orang tua harus bisa mengawasi, walaupun jangan sampai orang tua itu mengekang ya. Ini pesan dari Fatur aja sih sebenarnya. Ya tentunya tetap bareng Fatur ya Satras ya. Karena memang pembahasan Fatur untuk hari ini bakal lebih enjoy dan buat kamu lebih paham dan juga mungkin bisa jadi bahan untuk renungan kita bersama Satrasi ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap pantengin Fatur untuk hari ini di sini aja.

0: datang ke instalasi gawat darurat atau IGD. Pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Transmedia, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sediman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sediman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.
1: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.

0: inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
1: Nah, oke, Rasi Radio Inspiratif dan Informatif saat Rasi berbicara tentang kenakalan remaja ya. Jadi kenakalan remaja itu apa sih gitu ya? Opo sih kenakalan remaja itu. Nah, saat Rasi sebelum Fatur ini menyalahkan ya atau menuding, kita perlu juga tahu ya apa sebenarnya kenakalan remaja itu. Jadi Fatur nggak bisa bilang bahwa kenakalan remaja itu negatif, kenakalan remaja itu nggak boleh gini-gini. Nah, kita harus paham dulu apa arti dan juga pengertian ya saat rahasia dari kenakalan remaja. Ini sharing aja tentunya ya. Jadi kenakalan remaja ini bukan cuma soal tawuran atau merokok diam-diam, tapi lebih luas ya, perilaku yang menyimpang dari aturan, norma atau nilai yang berlaku di masyarakat saat rahasia. Jadi memang kalau Fatur kasih contoh ya, contohnya itu bisa berupa bolos sekolah, kebut-kebutan di jalan, sampai penyalahgunaan media sosial itu juga hal-hal yang negatif ya. Jadi bisa dikatakan pengertian dari kenakalan remaja ini lebih kepada sisi negatif ya Satarasi ya. Jadi Satarasi juga ingat ya, masa remaja adalah masa pencarian jati diri. Tentunya kadang mereka juga mencoba hal baru dan ingin diakui. Memang sayangnya caranya saja yang salah ya. Jadi pertanyaannya memang sebenarnya kenapa remaja gampang terjerumus ke perilaku itu? Ya, jawabannya ya, tentunya Fatur akan bahas tentang satu ini saat rahasia. Kenapa kok remaja ini mudah atau gampang banget terjerumus ke perilaku-perilaku yang negatif, yaitu kenakalan remaja. Jadi setelah yang satu ini, jadi jangan kemana-mana, di sini aja.

0: luar biasa. Tepuk tangannya mana dong semuanya.
1: Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
2: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
1: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
3: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
1: Reporter Radio Bahana Ngawi.
4: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
1: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
5: Ribuan warga desa Gedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati halaman.
1: Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya.
6: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
7: Jangan lupa Bakar Show siaran jam 6 pagi sampai jam 10 siang hari Senin sampai Jumat. Ojo lali berbagi informasi nih.
8: Meledak.
9: Nah, oke, Rasi Radio Inspiratif dan Informatif, Sat Rasi ya. Fatur ingin bahas tentang penyebab kenakalan remaja ya. Jadi ada pepatah bilang, Sat Rasi ya, tak ada asap kalau tak ada api. Begitu juga dengan kenakalan remaja. Jadi penyebabnya banyak ya, Sat Rasi. Pertama mungkin lingkungan keluarga ini penting ya. Kalau komunikasi dengan orang tuanya saja kurang, ya tentu anak bisa mencari pelarian di luar ya. Ini yang penting. Jadi komunikasi dalam keluarga, lingkup keluarga ini sangat amat penting. Kalau dalam lingkup keluarga saja mereka atau anak-anak remaja ini tidak bisa mendapatkan komunikasi yang baik, ya mereka harus mencari keluar. Makanya itu yang berbahaya ya. Dan yang kedua, Sat Rasi ya, tentunya lingkungan pertemanan ya. Tekanan dari teman sebaya seringkali jadi alasan remaja itu ikut-ikutan. Bukan hanya teman sebaya, bahkan teman yang di atasnya, lebih tua, lebih muda, itu juga bisa kalau pergaulan mereka salah. Jadi tentunya lingkungan pertemanan ini juga sangat penting. Kalau lingkungan pertemanannya yang ngaji, organisasi, olahraga, tentu akan selalu positif. Tapi kalau lingkungannya mabuk, minum, terus ngerokok, terus ugal-ugalan, ya tentu hal-hal negatif yang akan datang kepada mereka. Jadi lingkungan pertemanan ini sangat penting. Jadi keluarga, orang tua juga harus lihat dan juga tahu ya sebenarnya siapa lingkungan pertemanannya itu, apa saja, siapa saja, itu yang penting ya. Yang ketiga, saudara sih, tentang adanya media sosial dan juga teknologi. Dengan akses bebas, remaja bisa terpengaruh konten yang salah ya. Jadi ya kalau remaja, urusan remaja ya memang sulit ya kalau untuk mengatur yang namanya media sosial atau gadget ya, teknologi. Karena orang tua pun kadang-kadang juga enggak paham ya, enggak terlalu paham. Jadi ini yang menjadi perhatian khusus tentunya ya. Jadi orang tua juga harus bisa mengingatkan lah minimalnya, jangan menggunakan media sosial atau konten-konten di media sosial ini yang negatif-negatif seperti itu ya. Seterusnya yang keempat ini ya, tentunya kurangnya pengendalian diri dari emosi dan membuat mereka itu masih labil ya tentunya. Jadi remaja itu masih labil awalnya seterusnya perimpan, jadi gak bisa untuk mengontrol emosi mereka. Tentunya inilah ya yang membuat mereka bisa terjerumus ke kenakalan remaja. Nah, seterusnya tentunya hal-hal atau semua penyebab kenakalan remaja yang saling terkait tadi yang sudah Fatur sampaikan, ini juga kalau gak ada filter yang kuat, memang remaja bisa mudah hanyut dalam kenakalan. Jadi tentunya remaja harus pintar-pintar dan orang tua juga harus bisa saling mengingatkan ya. Komunikasi penting dalam keluarga. Jangan kemana-mana Sat Rasi, Fatur masih kembali lagi berbahas hal-hal yang lain yang lebih oke-oke lagi. Atau mungkin tentang bentuk-bentuk kenakalan remaja itu apa aja sih setelah yang satu ini ya. Jadi jangan kemana-mana.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Spektrum Radio Jatin, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: Tidak hanya terjadi di Kalimantan, Sumatera, dan Papua, musim kemarau dan dampak cuaca dari fenomena El Nino juga meningkatkan resiko bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Jawa Timur. Sejumlah kawasan pegunungan dan konservasi terbakar, termasuk Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Gunung Butak, perbukitan di Welirang Arjuno, Kawah Ijen, dan Kawah Wurung Bondowoso. Data terbaru Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI Jawa Timur menunjukkan sepanjang 1 hingga 25 Agustus 2026 sekitar 2.435,65 hektar lahan tercatat mengalami karhutla. Direktur Eksekutif WALHI Jawa Timur, Pradipta Indra Aryono, kebakaran tidak bisa hanya dijelaskan oleh kondisi cuaca. Sebagian besar bencana karhutla terjadi di kawasan hutan negara.
3: Jadi kalau kita lihat karhutla yang terjadi di Jawa Timur, di mana lokasi karhutla terjadi banyak di lokasi-lokasi yang memang dalam pengelolaan negara, baik perhutani, Tahura, Taman Nasional. Ini kan sebenarnya menunjukkan bahwa kemudian bagaimana tata kelola kawasan hutan oleh negara ini belum dilakukan dengan baik. Tidak hanya soal pemanfaatan, tapi bagaimana kemudian pengelolaan ini juga bisa ngomong soal pencegahan terhadap bencana karhutla. Apalagi setiap tahun potensinya selalu ada. Belum lagi dalam konteks pengelolaan kawasan hutan, BMKG sendiri sudah mengingatkan ada potensi Godzilla El Nino yang semakin meningkat, sehingga potensi kebakaran hutan ini juga semakin tinggi. Upaya itu kan kemudian harusnya dibarengi dengan langkah-langkah preventif dari pengelola kawasan hutan, sehingga kemudian tidak reaksioner dalam peristiwa kebakaran hutan dan tidak melihat kebakaran hutan ini sebagai bencana tahunan yang tidak bisa dimitigasi.
2: Pradipta Indra juga mendorong pemerintah mengubah pendekatan dari reaktif menjadi preventif dengan memperkuat patroli, sistem peringatan dini, pelibatan masyarakat, serta pemulihan ekologis wilayah.
3: WALHI berharap negara, baik perhutani, Tahura maupun Taman Nasional, wajib memulihkan kawasan hutan tersebut dengan tanaman-tanaman yang endemik atau yang kemudian sesuai, untuk kemudian mampu memulihkan kualitas lingkungan kembali, baik untuk kepentingan habitat satwa, sumber mata air, karena mungkin sebagai catchment area, dan sebagainya. Jadi berharap juga bahwa kemudian tidak hanya selesai dalam urusan dipadamkan, api hilang, selesai, tapi ada proses pemulihan yang juga dibangun, apalagi juga dilakukan bersama dengan masyarakat, yang kan jadi lebih baik, sehingga proses kawasan hutan ini juga rasa dimiliki oleh masyarakat juga tinggi dan melibatkan secara aktif.
2: Belum selesai dengan persoalan bencana karhutla, Jawa Timur kembali dihebohkan dengan potensi bencana berikutnya. Terbaru, yang saat ini menjadi perhatian publik adanya ancaman gempa bumi dari sesar aktif Java Back Earth Trust yang membentang dari Bangkalan, Surabaya hingga Sidoarjo. Peta geologisnya sudah dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG sejak 2024 lalu. Namun, penanggung jawab informasi gempa dan tsunami BMKG, Bayu Pranata, meminta masyarakat tidak perlu panik sembari selalu merujuk kebenaran informasinya dari BMKG.
4: Wilayah Surabaya memang ada sesar kita sebut bagian dari Java Back Earth Trust, gitu. Dan ini melintasi di wilayah Surabaya bagian barat hingga ke Sidoarjo, gitu. Dari panjang sesarnya kemudian kita bisa menentukan kemungkinan untuk potensi magnitudo maksimum ya akan bisa rilis. Jadi ini merupakan kapasitas energi yang rilis maksimum ya. Ini bukan suatu prediksi memang akan terjadi seperti itu, tetapi ini kira-kira dengan panjang dan lebarnya sesar itu kita menghitung kira-kira berapa sih maksimum energi yang bisa rilis.
2: Dari besarnya potensi bencana iklim dan geologi di Jawa Timur ini, pakar kebencanaan dari Institut Teknologi 10 November Surabaya, Profesor Amin Widodo, merekomendasikan beberapa hal terkait mitigasi kebencanaan yang disebabkan oleh perubahan iklim dan kondisi geologi terkini di Jawa Timur.
5: Jadi mitigasi itu sebelum kejadian bencana itu sendiri, seperti misalnya yang terkait dengan iklim kan jelas nanti akan terjadi lagi seperti itu. Nah, kebakaran tadi mestinya itu dilakukan upaya mitigasi tadi. Misalnya ada aturan-aturan, misalnya tidak boleh membakar lahan, tidak boleh merokok menuju ke hutan. Kemudian juga adanya diketahui ada sesar-sesar aktif yang ada di Jawa Timur tadi ya, misalnya di Probolinggo, Pasuruan, di Surabaya. Nah, itu mestinya sudah harus diantisipasi, misalnya dilakukan pemetaan risiko yang ada di sekitar patah tadi, di sesar-sesar tadi. Jadi bisa lihat daerah itu tanahnya jelek, bangunannya jelek, maka itu risikonya tinggi. Memang mestinya ini peran pemerintah, tapi kalau itu belum pernah dilakukan ya masyarakat mestinya berusaha belajar dari internet itu sendiri. Cara-caranya juga disebutkan di sana, menghindarinya kayak apa. Jadi ini memang tidak harus menunggu pemerintah. Ya patah. Yang terjadi kan sering misalnya ada gempa, terus ternyata terisolasi. Berarti kan pemerintah nggak bisa masuk juga. Mungkin masyarakat

0: didukung oleh Torido Gerbang Kertas Susila Tour and Travel, melayani haji dan umroh Anda.
1: Rasi, radio inspiratif dan informatif.

0: tertib dan informatif.
1: Oke, Rosi Radio Inspiratif dan Informatif. Saat Rosi masih semangat tentunya bareng Fatur ya untuk hari ini. Nah, saat Rosi, bentuk-bentuk kenakalan remaja yang perlu diketahui, yang perlu dibahas juga, tentunya orang tua dan juga remaja-remaja ini harus paham juga ya. Dan saat Rosi, marilah kita lihat, kita bahas, kita saling sharing ya, bentuk-bentuk nyata kenakalan remaja masa kini. Jadi saat Rosi, kalau sekarang ini mungkin jarang ketemu ya kalau di lingkup desa, tapi di kota nggak tahu ya, tawuran pelajar entah masih sering terjadi, bahkan makin viral karena memang direkam dan juga diunggah ke media sosial. Ini adalah salah satu bentuk kenakalan remaja yang harus dihindari juga, karena ini berbahaya ya. Tugas seorang pelajar ya tentu harus belajar, jangan malah saling adu domba, saling tawuran antar pelajar. Ini berbahaya, tentunya berbahaya juga untuk nyawa ya. Nah, penyalahgunaan gadget ini juga salah satu bentuk-bentuk kenakalan remaja, karena dari konten negatif, cyberbullying, sampai kecanduan game online ini juga bisa berbahaya ya. Jadi ini juga bisa dikatakan kenakalan remaja ya. Mungkin remaja-remaja yang sudah fokusnya cuma main game terus ya, kecanduan cyberbullying ya, atau konten-konten negatif yang lainnya, ini juga penyalahgunaan gadget ya. Dan pelanggaran aturan lalu lintas ini juga termasuk salah satu kenakalan remaja, seperti mungkin balap liar, kebut-kebutan tanpa helm demi gengsi itu ya, motor-motor itu dimodif tidak standar ya, knalpot brong dan lain sebagainya. Ini juga salah satu kenakalan remaja yang harus dijauhi juga ya. Nah, satu yang paling berbahaya menurut Fatur adalah penyalahgunaan dari narkoba dan juga minuman keras ya. Ini yang paling berbahaya karena bisa merusak masa depan ya. Jadi tentunya Fatur berpesan kepada Satarasi, jangan sampai atau sekalipun menyentuh yang namanya narkoba atau minuman-minuman keras, Satarasi ya. Itu tadi sedikit bentuk-bentuk kenakalan remaja. Tentu masih banyak terkait kenakalan-kenakalan remaja, tapi tentunya fenomena ini bukan sekedar nakal kecil-kecilan, tapi bisa berdampak panjang, dan itu yang akan Fatur akan bahas setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bareng Fatur di sini aja.

0: Kamu lagi cari kacamata keren, berkualitas tapi tetap ramah di dompet kalian? Jangan sampai salah pilih tempat. Optik Sri Rezeki, satu-satunya optik berizin resmi di Barat Magetan. Kini kacamata mulai dari Rp75.000 saja. Bukan cuma harganya yang menarik, pilihan kacamatanya juga banyak banget. Mau yang berkualitas, mau yang awet, mau yang keren. Tinggal datang dan pilih sesuai selera kamu. Tentunya di Optik Sri Rezeki tersedia bermacam-macam jenis lensa yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan mata dan aktivitas kamu. Mau cek mata juga? Tenang aja, di Optik Sri Rezeki pemeriksaan mata dilakukan menggunakan komputer sehingga membantu pemeriksaan menjadi lebih praktis dan akurat. Ditambah lagi, pelayanan yang ramah dan siap membantu kamu dalam memilih frame maupun lensa yang sesuai. Jadi, kalau kamu sedang butuh kacamata, jangan cuma cari yang murah aja, cari juga tempat yang bisa dipercaya. Yuk buruan kunjungi Optik Sri Rezeki yang beralamat di Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Untuk kamu yang ingin konsultasi dan informasi lebih lanjut, hubungi aja 0821 3998 3025. Jangan lupa follow Instagram Optik Sri Rezeki di @optik_Sri Rezeki. Optik Sri Rezeki, kacamata mulai Rp75.000, pilihan lengkap, pelayanan ramah. Kalau bisa dapat kacamata sesuai kebutuhan dengan pilihan yang banyak, kenapa harus ke tempat lain? Optik Sri Rezeki, pilihan tepat untuk melihat lebih jelas dan tampil lebih percaya diri.
1: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xpeace Radio dan juga di Rahasia

0: Sahabat Rasi Media, usia 17 tahun langsung punya rekening? Siapkah generasi muda mengelola keuangan? Sahabat Rasi, pemerintah berencana memberikan rekening bank secara otomatis kepada warga yang genap berusia 17 tahun dan memiliki KTP. Bahkan, rekening tersebut akan mendapatkan saldo awal sebesar Rp50.000. Tujuannya jelas, memperluas akses layanan keuangan dan mendorong masyarakat masuk ke sistem perbankan. Kebijakan ini tentu menarik. Di era serba digital seperti sekarang, memiliki rekening bukan lagi kebutuhan tambahan, melainkan kebutuhan dasar. Mulai dari menerima bantuan sosial, berbelanja online, hingga bertransaksi menggunakan kris, semuanya membutuhkan akses ke layanan keuangan. Namun pertanyaannya, apakah memiliki rekening otomatis membuat generasi muda paham mengelola uang? Faktanya, masih banyak anak muda yang terbiasa menghabiskan uang untuk kebutuhan konsumtif tanpa perencanaan yang matang. Rekening bisa menjadi alat untuk menabung dan berinvestasi, tetapi juga bisa menjadi pintu masuk perilaku boros jika tidak dibarengi literasi keuangan yang memadai. Karena itu, program ini sebaiknya tidak berhenti pada pembukaan rekening saja. Pemerintah, sekolah, keluarga, dan lembaga keuangan perlu bersama-sama memberikan edukasi tentang cara mengatur pengeluaran, menabung, hingga memahami resiko utang dan penipuan digital. Pendengar Rasi, rekening bank mungkin bisa dibuka dalam hitungan menit, tetapi membangun kebiasaan mengelola keuangan yang sehat membutuhkan proses yang jauh lebih panjang. Maka, yang terpenting bukan sekedar setiap anak muda memiliki rekening, tetapi bagaimana mereka mampu menggunakan rekening itu untuk merencanakan masa depan yang lebih baik. Saya mengajak Anda berpikir, karena setiap kebijakan yang baik akan lebih bermanfaat jika diiringi kesiapan masyarakat untuk menjalaninya. Inilah Tajuk Rasi, inspiratif dan informatif.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Winscare. Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
6: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
7: Di balik hiruk-pikuk jam istirahat sekolah yang seharusnya dipenuhi canda tawa, sebuah krisis tengah mengintai di atas meja makan anak-anak kita. Program makan bergizi gratis yang dirancang sebagai karpet merah menuju generasi emas, kini justru menyisakan ketakutan di ruang-ruang kelas. Kasus keracunan massal yang memakan ribuan korban di berbagai wilayah Jawa Timur bukan lagi sekedar insiden salah racik bumbu. Ini adalah lonceng peringatan keras akan rapuhnya rantai pasok logistik pangan raksasa kita. Pertanyaannya bukan lagi tentang seberapa banyak piring yang bisa dibagikan negara, melainkan apakah ambisi mengejar target distribusi telah menutup mata kita dari kesiapan infrastruktur dan keselamatan nyawa? Menghadapi eskalasi ini, birokrasi merespons dengan pola penanganan krisis di tingkat hilir. Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis Provinsi Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak, menegaskan bahwa prioritas mutlak pemerintah saat ini adalah memastikan anak-anak mendapatkan penanganan medis yang layak. Pemerintah daerah menaruh kekhawatiran besar terhadap kasus anak-anak yang hanya dirawat di rumah tanpa observasi medis yang memadai. Karena penanganan medis pasca keracunan sangatlah esensial.
8: Fokus kami pertama, yang pasti kalau kita bagaimana anak-anak kita mendapat penanganan sebaik cincin. Ada juga yang kita khawatirkan nggak berobat karena dianggap mungkin diare diselesaikan di rumah padahal penanganan medis itu penting. Jadi itu terus jadi fokus kita.
7: Pemerintah daerah memang menyatakan dukungannya terhadap pembenahan yang menjadi wilayah Badan Gizi Nasional atau BGN. Namun, ada celah sistemik di hulu yang tidak bisa diabaikan. Emil menyoroti bahwa meski sistem sertifikat laik higieni sanitasi atau SLHS sudah mengatur standar sarana-prasarana, personel, hingga kualitas air, dugaan sementara menunjukkan akar masalah justru berada pada keterlambatan pengiriman makanan. Sistem pelabelan yang seharusnya menjadi syarat wajib kepatuhan SLHS ternyata tidak dijalankan secara disiplin di lapangan, sehingga berujung pada sanksi administratif bagi kepala satuan pelayanan oleh pihak BGN.
8: Adapun berkaitan dengan SOP yang jadi gini, kalau SLHS itu kan yang dinilai sarpras, personil, sistem airnya ini oke enggak. Tapi kan dugaan sementara justru karena ada keterlambatan pengiriman. Ya itu kan SLHS itu kan kemudian kan harusnya kan kalau kepala BGN bilang harus di label misalnya, terus ternyata tidak dilakukan labeling, maka kepala SPPG-nya disanksi oleh BGN sendiri. Itu bukan cakupan dari SLHS, tapi itu kepatuhan menerapkan sistem yang jadi persyaratan SLHS.
7: Sebuah kebijakan publik tidak bisa hanya disokong oleh niat baik dan etalase angka-angka statistik. Ketika hidangan yang dibiayai dari uang rakyat justru mengancam nyawa anak-anak rakyat itu sendiri, maka kita harus berani mengakui ada yang membusuk dalam dapur sistem kita. Evaluasi fundamental tak boleh lagi sekedar tumpukan kertas administratif. Negara harus menjamin bahwa di setiap piring seng yang tersaji di jam istirahat, tidak ada sedikit pun ruang toleransi terhadap kelalaian. Karena masa depan dan nyawa generasi penerus terlalu mahal harganya untuk dikorbankan demi sebuah uji coba logistik massal.
6: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
5: Didukung oleh Tourindo Gerbang Kertas Susila Tour and Travel, melayani haji dan umroh Anda. Rasi, radio inspiratif dan informatif.

0: dari Wings Food.
1: Rasi Media,
2: Rasi dan Informasi.
3: Oke, Rasi Radio Inspiratif dan Informatif, sahabat Rasi ya. Tentunya kalau berbicara tentang dampak kenakalan remaja, sahabat Rasi, mari kita bicara soal dampaknya ini bersama ya. Jadi kenakalan remaja tidak berhenti di masa muda, kalau tidak ditangani memang bisa terbawa hingga dewasa. Dan dampaknya tentu sangat amat berbahaya, bisa bagi diri sendiri, bagi keluarga, bahkan bagi masyarakat. Mungkin kalau untuk diri sendiri, sahabat Rasi, ini biasanya prestasi sekolah turun, masa depan terganggu, bahkan terjerat yang namanya hukum. Nah, kalau untuk masalah dampaknya bagi keluarga, ya menimbulkan kekecewaan ya tentunya, konflik dan juga rasa malu, itu pasti penting, itu pasti terjadi. Dan kalau untuk masyarakat, ya tentunya menciptakan keresahan, menciptakan kerugian material dan juga moral, bahkan bagi masyarakat lainnya. Jadi, singkatnya, satu kenakalan bisa merusak banyak hal. Tapi jangan khawatir, tentunya selalu ada jalan keluar, dan itu yang akan tentunya harus dijalani ya oleh anak-anak muda, bahkan orang tua juga ya. Nah, sahabat Rasi, apa yang bisa kita lakukan ya tentunya untuk mencegah dan juga mengatasi yang namanya kenakalan remaja? Orang tua perlu membangun yang namanya komunikasi terbuka, bukan hanya jadi pengawas tapi juga sahabat. Itu penting ya. Kalau cuma ngawasi aja gampang, tapi sahabat itu yang susah. Nah, sekolah juga harus jadi tempat yang aman, sahabat Rasi ya. Bukan hanya untuk belajar, tapi juga untuk menyalurkan bakat dan juga minat. Jadi jangan sampai putra-putri atau kamu sekolah di tempat-tempat yang memang tidak terlalu relevan. Ya, walaupun Fatur yakin semua sekolah itu penting dan juga bagus ya, sahabat Rasi ya. Dan tentunya remaja itu sendiri juga harus belajar mengendalikan yang namanya emosi diri, memilih teman yang tepat, dan juga memanfaatkan teknologi dan juga media-media sekarang secara positif ya. Dan yang paling penting memang kita sebagai masyarakat jangan hanya menyalahkan, tapi juga memberi ruang dan juga bimbingan serta dukungan, sahabat Rasi ya. Jadi kenakalan remaja memang bukan akhir dari segalanya, tapi bisa jadi titik balik menuju kedewasaan. Tinggal bagaimana kamu untuk mengarahkannya ya. Tetap harus selalu stay, tetap harus selalu semangat dan juga ceria. Yang jelas, jauhi hal-hal negatif, dekati hal-hal yang positif.

0: Mataku, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang Bude, sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeruhan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia File Magetan. Telepon 0351-896-138.
5: Pak, tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
6: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rahasia File Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Express Radio dan juga di rahasiafm.co.id.
7: Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak, hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik, dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional, dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
8: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
9: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
8: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
9: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
8: Wah, lengkap sekali ya.
9: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
8: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
9: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
8: Mantap! Ada promo menarik nggak?
9: Ada dong, dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
8: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
9: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
8: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
9: Benar sekali, ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda.
7: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
10: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
11: Hai.
10: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
12: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
11: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
12: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
10: Oh iya? Terus-terus?
11: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
12: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
10: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
12: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
10: Gampang,
12: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
10: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
12: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
11: Baby Happy, Mom Happy.
13: Winscare. Cakrawala. Rahasia FM, Rahasia FM.
14: Oke, Rasir Inspiratif dan Informatif. Wow ya, Satra Rasir nampaknya percobaan dari Fatur untuk hari ini harus usai terlebih dahulu. Jadi tentunya ya, Satra Rasir Fatur mengucapkan banyak terima kasih tentunya untuk Satra Rasir yang telah menemani Fatur di hari ini. Yang mungkin hari ini lagi sedih, lagi capek. Tentunya Fatur hanya ingin berpesan kepada Satra Rasir untuk selalu ingat hal-hal yang positif ya. Jangan capek-capek, jangan pusing-pusing, jangan stres-stres. Pokoknya mikirin hal-hal yang happy-happy aja, oke? Okay? Stay safe, Satra Rasir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see you.

0: saat ini pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat.
1: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: Di balik hiruk-pikuk jam istirahat sekolah yang seharusnya dipenuhi canda tawa, sebuah krisis tengah mengintai di atas meja makan anak-anak kita. Program makan bergizi gratis yang dirancang sebagai karpet merah menuju generasi emas, kini justru menyisakan ketakutan di ruang-ruang kelas. Kasus keracunan massal yang memakan ribuan korban di berbagai wilayah Jawa Timur bukan lagi sekedar insiden salah racik bumbu. Ini adalah lonceng peringatan keras akan rapuhnya rantai pasok logistik pangan raksasa kita. Pertanyaannya bukan lagi tentang seberapa banyak piring yang bisa dibagikan negara, melainkan apakah ambisi mengejar target distribusi telah menutup mata kita dari kesiapan infrastruktur dan keselamatan nyawa? Menghadapi eskalasi ini, birokrasi merespons dengan pola penanganan krisis di tingkat hilir. Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis Provinsi Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak, menegaskan bahwa prioritas mutlak pemerintah saat ini adalah memastikan anak-anak mendapatkan penanganan medis yang layak. Pemerintah daerah menaruh kekhawatiran besar terhadap kasus anak-anak yang hanya dirawat di rumah tanpa observasi medis yang memadai. Karena penanganan medis pasca keracunan sangatlah esensial.
3: Fokus kami pertama, yang pasti kalau kita bagaimana anak-anak kita mendapat penanganan sebaik cincin. Ada juga yang kita khawatirkan nggak berobat karena dianggap mungkin diare diselesaikan di rumah padahal penanganan medis itu penting. Jadi itu terus jadi fokus kita.
2: Pemerintah daerah memang menyatakan dukungannya terhadap pembenahan yang menjadi wilayah Badan Gizi Nasional atau BGN. Namun, ada celah sistemik di hulu yang tidak bisa diabaikan. Emil menyoroti bahwa meski sistem sertifikat laik higieni sanitasi atau SLHS sudah mengatur standar sarana-prasarana, personel, hingga kualitas air, dugaan sementara menunjukkan akar masalah justru berada pada keterlambatan pengiriman makanan. Sistem pelabelan yang seharusnya menjadi syarat wajib kepatuhan SLHS ternyata tidak dijalankan secara disiplin di lapangan, sehingga berujung pada sanksi administratif bagi Kepala Satuan Pelayanan oleh pihak BGN.
3: Adapun berkaitan dengan SOP yang, jadi gini, kalau SLHS itu kan yang dinilai sarpras, personil, sistem, airnya ini oke enggak. Tapi kan dugaan sementara justru karena ada keterlambatan pengiriman. Ya itu kan SLHS itu kan, kemudian kan harusnya kan kalau kepala BGN bilang harus di label misalnya, terus ternyata tidak dilakukan labeling, maka kepala SPPG-nya disanksi oleh BGN sendiri. Itu bukan cakupan dari SLHS, tapi itu kepatuhan menerapkan sistem yang jadi persyaratan SLHS.
2: Birokrasi mungkin bisa dengan cepat menjatuhkan sanksi, tapi di sudut-sudut unit kesehatan sekolah ada luka yang tidak bisa dideteksi oleh uji laboratorium maupun dokumen sertifikasi. Sebuah trauma psikologis. Pengamat pendidikan dan sosial, Heri Budi Laksana, mengingatkan kita pada sebuah realitas yang menampar. Trauma sejatinya adalah bagian dari mekanisme pertahanan diri manusia. Bagi anak-anak yang menjadi korban, program makanan gratis ini terekam dalam alam bawah sadar mereka bukan sebagai wujud kehadiran negara, melainkan sebagai sebuah ancaman nyata.
4: Manusia ini punya sistem mekanisme yang mempertahankan diri ya, terutama traumatik itu adalah sebetulnya bagian dari mekanisme pertahanan diri. Nah, dia pernah mengalami situasi yang tidak menyenangkan terkait dengan keracunan MBB. Nah, otomatis anak ini akan mencerna bahwa MBB ini bisa jadi adalah sebuah ancaman. Mati ini bisa jadi tidak ingin memakan kembali MBC yang dibagikan karena ada faktor traumatik secara psikologi.
2: Dampak psikologis ini merayap seperti bom waktu. Anak-anak yang terdampak bisa jadi menolak keras untuk memakan kembali menu yang dibagikan. Ironisnya, ketakutan ini menular. Anak-anak yang tidak menjadi korban keracunan pun berpotensi mengalami trauma psikologis akibat masifnya arus informasi dan kepanikan yang terjadi di sekolah-sekolah terdekat. Jika sudah begini, siapa yang akan mengambil tanggung jawab untuk melakukan pemulihan trauma massal ini di masa depan? Terutama ketika para orang tua kini diselimuti ketakutan akut setiap kali melepas anak mereka ke sekolah.
4: Jadi traumatik ini penanganannya adalah melalui pemulihan ya, di mana pemulihan itu memberikan sebuah edukasi, memberikan sebuah keyakinan bahwa itu adalah sebuah kondisi yang memang kecelakaan, ini bersifat insiden. Nah, tapi siapakah yang bisa memberikan kemampuan ini untuk melakukan edukasi kepada anak-anak, untuk melakukan konseling kepada anak-anak korban NPG, bahkan keluarga korban? Nah, siapa yang akan melakukan ini, gitu loh? Karena menangani trauma tidak serta-merta semudah membalik telapak tangan yang diberikan pengertian langsung orang itu bisa langsung paham dan ngeh gitu ya. Konseling itu kan perjalanannya panjang karena dampak trauma itu pada tiap anak, pada tiap orang itu berbeda. Ada orang yang mudah move on, ada orang yang cukup lama untuk move on, sehingga traumatik itu sendiri masih terpelihara di dalam personal-personal atau tentu. Nah, ini yang perlu dipikirkan. Siapa yang akan melakukan pemulihan traumatik ini nantinya ke depan? Itu waktu panjang, apalagi kan ada ketakutan dari orang tua nanti kalau maksud lagi, nanti apakah seperti itu lagi dan sebagainya.
2: Ketakutan publik adalah manifestasi dari kegagalan sistem. Irma Hidayana dari koalisi MBG Watch membongkar ilusi perbaikan yang selama ini dinarasikan. Menurutnya, meskipun pimpinan silih berganti dan koordinasi antar dinas diklaim terus berjalan seiring dengan evaluasi pemerintah, realitas di lapangan membuktikan hal yang sebaliknya.
5: Kejadian keracunan ini masih terus berlanjut. Ini menunjukkan bahwa semua upaya perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah justru gagal, tidak berhasil.
2: Keracunan yang terus berulang membuktikan bahwa menambal standar operasional prosedur tidak akan pernah cukup menyelesaikan krisis ini. Irma mendesak negara untuk berhenti bermain di permukaan dan mulai membedah cacat struktural dari program ini. Karena masalah yang terjadi sesungguhnya jauh lebih fundamental.
5: Jadi ada masalah yang lebih fundamental lagi ketimbang perbaikan-perbaikan SOP. Jadi harusnya saya menyarankan pemerintah satu, evaluasi yang fundamental mengakar ke akar-akarnya.
2: Sebuah kebijakan publik tidak bisa hanya disokong oleh niat baik dan etalase angka-angka statistik. Ketika hidangan yang dibiayai dari uang rakyat justru mengancam nyawa anak-anak rakyat itu sendiri, maka kita harus berani mengakui ada yang membusuk dalam dapur sistem kita. Evaluasi fundamental tak boleh lagi sekedar tumpukan kertas administratif. Negara harus menjamin bahwa di setiap piring seng yang tersaji di jam istirahat, tidak ada sedikit pun ruang toleransi terhadap kelalaian. Karena masa depan dan nyawa generasi penerus terlalu mahal harganya untuk dikorbankan demi sebuah uji coba logistik massal.
1: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh
0: didukung oleh Torindo Gerbang Kereta Susila Tour and Travel melayani haji dan umroh Anda. Rasi, radio inspiratif dan informatif.

0: informatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat podcastnya Mbah Karso. Ya, kembali lagi bareng Mbah Karso. Kali ini tidak sendirian lagi, karena kita menghadirkan narasumber yang mungkin kalau para sahabat Rasi lagi dengerin Radio Rasi FM pasti ingat kata Optik Sri Rezeki. Nah, tentunya kita akan membicarakan tentang yang namanya kacamata, ya. Nah, tentunya di samping saya, sahabat Rasi Media, ya, kita sudah kedatangan tamu yang sangat luar biasa dari Optik Sri Rezeki Barat, ya. Kita kenalan dulu, ada Ibu Narsiti. Halo, Ibu.
1: Halo juga.
0: Gimana kabarnya, Ibu?
1: Alhamdulillah, sehat-sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Untuk Mbak Karso sendiri bagaimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, saya juga sehat ya, Ibu ya.
1: Nah, terima kasih atas undangannya ke sini.
0: Alhamdulillah. Nah, ini ada Ibu Narsiti ini adalah sebagai ownernya atau pemiliknya Optik Sri Rezeki, sahabat Rasi ya. Jadi yang mau beli kacamata ya, langsung saja, ini ada diskon banyak sekali seperti iklannya di Radio Rasi Media, bahwasanya ada potongan dan juga harga khusus untuk panjenengan yang mau ganti kacamata atau beli kacamata, Ibu ya.
1: Betul sekali.
0: Oke.
1: Tunggu kehadirannya di Optik.
0: Betul betul. Nah, Ibu, ini saya boleh tahu nggak sih, Bu, Optik Sri Rezeki itu alamatnya di mana sih, Ibu?
1: Untuk Optik Sri Rezeki sendiri alamatnya di Jalan Raya Tepon, tepatnya di depan Polsek Barat,
0: Kecamatan
1: Barat.
0: Barat. Iya. Mas Pati ya, Ibu ya.
1: Mas Pati ke utara, nanti ada kereta itu, terus lanjut nanti ada tugu, kita belok kanan baru sekitar 100 meter. Sampai pokoknya patokannya itu Polsek Barat, depannya pas nanti ada merah putih itu Optik Sri Rezeki.
0: Oh gitu. Nah, kalau boleh tahu, Ibu, Optik Sri Rezeki itu berdiri tahun berapa kalau boleh tahu?
1: Untuk Optik Sri Rezeki sendiri ya 5 tahun dari sekarang, kurang lebih berarti tahun 2020-an.
0: Iya, betul. Wah, itu luar biasa. Semoga nanti tetap
1: cuman
0: bertahan.
1: Kita bisa, sebelumnya alamnya di sebelah timurnya Polsek, di depan Polseknya.
0: Sekarang pindah depan Polsek.
1: Tahun ini.
0: Oh gitu ya. Semoga saja nanti bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang mau membutuhkan kacamata ya, Ibu ya.
1: Terima kasih.
0: Nah, Ibu, saya pengen tanya lagi nih. Sebenarnya kenapa sih banyak orang yang baru kepikiran ganti kacamata ketika penglihatannya sudah mulai buram ya? Karena kadang banyak orang beli kacamatanya itu nunggu parah dulu, nah baru beli. Nah, sebenarnya sudah mulai ada keluhan begitu. Gimana itu, Bu?
1: Itu sih sebenarnya menurut saya sih kurang aman harusnya. Kita itu tetap melakukan pemeriksaan mata secara rutin. Itu soalnya periksa mata di optik itu alatnya udah pakai komputer, udah ada tenaganya, terus gratis tis loh di situ.
0: Oh,
1: jadi
0: gitu.
1: Nanti bisa tahu lebih dini kondisi kesehatan matanya, mungkin nanti ada yang kabur jauhnya atau kabur dekatnya itu.
0: Oh,
1: jadi
0: gitu.
1: Untuk baiknya memang dilakukan pemeriksaan lebih awal, jadi tidak nunggu harus tidak nunggu penglihatannya buram, atau bahkan itu nanti kalau tahu-tahu udah buram takutnya tahu-tahu udah parah gitu.
0: Iya betul. Tapi kalau boleh tahu, berarti setiap ada pembeli yang datang ke Optik Sri Rezeki ya, Ibu ya, ini berarti untuk yang mau ngecek penglihatannya itu bisa dicek di situ gitu ya, Ibu ya?
1: Bisa langsung. Jadi kita setiap ada customer datang, kita mesti kita tawarin periksa. Jadi sekali, maksud saya tidak harus beli, jadi mungkin baru periksa dulu gitu juga nggak apa-apa.
0: Oh gitu.
1: Jadi yang ke Optik Sri Rezeki, apalagi kalau mau beli itu pasti didasari dengan hasil pemeriksaan itu.
0: Oh gitu.
1: Jadi karena kita dasarnya untuk pembuatan kacamata dari hasil kita periksa itu.
0: Oh gitu. Tadi kalau di awal kan ketika kacamata kita sudah mulai buram ya, Ibu ya. Tadi kan kalau nunggu sampai rusak kan tidak aman ya. Nah, tapi kalau kacamata kita masih bagus, apakah juga harus rutin melakukan pengecekan gitu, Ibu, atau penggantian berapa bulan atau tahun mungkin?
1: untuk ini kan itu kacamatanya masih bagus ya. Mm-mm. Itu pengecekan aja. Jadi kalau misalnya ukurannya memang belum berubah, masih nyaman, itu tidak harus ganti. Tapi yang penting diperiksa dulu ukuran minusnya atau mungkin plusnya itu masih tetap atau ada penambahan atau mungkin ada penurunan. Jadi memang dipentingkan pemeriksaan itu dulu. Masalah mau ganti atau enggaknya itu nanti untuk langkah selanjutnya
0: gitu. Oh gitu, Jinji. Ya, alhamdulillah berarti itu tergantung pemiliknya mau ganti modelnya juga bisa.
1: Betul, di sana itu tersedia banyak banget model frame itu. Bahkan kita itu kacamata yang paling murah untuk saat ini ada loh, kita di paling murah itu hanya 75.000 aja.
0: Wow. Saat ini berarti uang saya cukup ini Ibu ya. Saya mau ke sana kalau gitu ya.
1: Boleh
0: karena saya sudah membuktikan sendiri. Kemarin saya juga membelikan istri saya itu beli di sana. Alhamdulillah pelayanannya ramah.
1: Terima kasih.
0: Pengecekannya bagus, terus hasilnya pun ternyata lebih cepat dari yang dibayangkan juga.
1: Terima kasih. Tapi kalau misalnya ya Mbak Karsa nih, kita kalau misalnya masih kurang bagaimana atau modelnya mungkin kurang banyak pelayanannya, boleh kita dengan senang hati menerima saran.
0: Oh gitu. Nah, tapi kalau Optik Sri Rezeki sendiri apakah juga melayani konsultasi gitu Ibu?
1: Oh boleh, konsultasi bisa di langsung ke Optik juga boleh. Bisa lewat WA itu yang tercantum di itu di 082-139-983 025 itu bisa konsultasi lewat WA gratis itu juga.
0: Oke, siap nanti. Nanti kita sebelkan di sini ya Ibu ya. Nanti boleh, bisa boleh, ditonton boleh. Oleh pendengar Radio Rahasia FM untuk nomor yang bisa dihubungi ke Optik Sri Rezeki. Nah, Ibu kalau boleh tahu, kalau kita mengenakan kacamata ya Ibu ya. Ini idealnya pemeriksaan mata rutinnya itu atau pengganti lensanya itu setiap berapa tahun atau mungkin ada tambahan minusnya atau plusnya kayak gitu Ibu?
1: Untuk idealnya pemeriksaan sih itu setahun dua kali atau idealnya 6 bulan sekali. Cuman kalau untuk penggantian kacamata itu nggak mesti, tergantung kondisional ya bahkan saya.
0: Iya,
1: soalnya begini, kadang belum 6 bulan kacamatanya udah rusak.
0: Betul.
1: Apalagi sekarang anak-anak muda itu kadang atau ukurannya udah berubah, kacamatanya udah nggak enak, itu juga harus dilakukan pemeriksaan. Untuk rutinnya itu sebaiknya 6 bulan sekali. Misalnya pemeriksaan 6 bulan sekali tapi kacamatanya masih bagus, ukurannya belum naik, itu juga tidak ada keharusan untuk ganti kacamata. Atau sebaliknya Mbak Karso, misalnya gini nih, baru 3 bulan mungkin putra atau putri Mbak Karso, mungkin ada yang

0: toleransinya enggak, Bu?
1: Gini, kita ada yang jenis kacamata memang bergaransi, itu ada. Kalau memang yang jenisnya bergaransi, bahkan ada lembah kaca yang anti patah. Kalau anti patah itu, patah itu betul-betul diganti baru. Itu tapi khusus ya, memang yang jenis bergaransi anti patah. Tapi kalau yang harga 75.000 terus tengah kita garansi dong.
0: Masa harga 75, itu sesuai dengan kualitas barangnya, Ibu.
1: 75.000 minta garansi, tapi saya cari kemana?
0: Gitu. Kalau yang ati patah ini sendiri, kemarin saya juga lihat kontennya mbaknya itu, kalau nggak salah itu. Saya lagi scroll-scroll, loh ini mbaknya yang ini kayaknya gitu bikin
1: konten. Betul, ada juga yang anti patah.
0: Kalau
1: gitu,
0: anti patah berarti aman ya, Ibu ya?
1: Aman sekali.
0: Setahun pun juga aman gitu ya.
1: Terus ini Mbak Karso, untuk pemakaian memang kita biasanya untuk menjaga karena kalau kacamata itu kalau di garansi ya Mbak Karso, itu kadang juga susah. Jadi memang untuk garansi itu tertentu aja. Terus juga biasanya kita kasih apa ya, sekitar penyuluhan itu ke si pemakai saat membeli. Jadi kita kasih saran untuk pemakaiannya bagaimana, perawatannya bagaimana gitu. Jadi kalau nggak dipakai juga harus dimasukkan ke kotak. Dari Optik itu udah komplit loh Mbak Kaso, dapat kotak, dapat pembersihnya, dapat lapnya gitu. Jadi aman sekali. Terus jangan ditaruh sembarangan juga Mbak Kaso, atau kalau pemakaiannya mungkin kalau kita mau pakai kacamata sama pakai helm, itu harus kacamatanya dulu baru helmnya. Sebaliknya kalau mau lepas sih, itu harus helmnya dulu baru kacamatanya. Jadi
0: kacamatanya,
1: kita mesti kasih penyuluhan atau arahan gimana caranya merawat kacamata supaya awet gitu Mbak Karso.
0: Tadi Ibu kan sempat menyinggung bahwasanya ketika beli kacamata di Optik Sri Rezeki akan mendapatkan pembersih dan juga lapnya.
1: Iya, betul. Nah, kotaknya ini juga nih.
0: Wah, sekalian kotak pengamannya berarti ya. Nah, ini kalau boleh tahu Ibu, untuk membersihkan sendiri kacamata itu bisa dilakukan berapa hari sekali atau ketika remaja kayak gitu?
1: Kalau untuk pembersihan sih Mbak, memang nggak terlalu boleh terlalu sering digosok-gosok ya. Terus untuk pembersihan sendiri juga ada tekniknya sendiri, cara membersihkan bagaimana, cara ngelakuin bagaimana. Karena apa Mbak Karso, kalau terlalu sering dibersihkan nanti apalagi kalau tekniknya salah nanti malah gores. Jadi bagusnya ya sebenarnya kalau membersihkan itu setiap saat atau saat kotor, tapi nggak boleh terlalu sering-sering malah.
0: Gitu. Nah, tapi kalau mungkin para pelanggannya Optik Sri Rezeki ketika beli kan dapat pembersih dan juga lapnya itu Ibu. Nah, ketika mereka kehabisan untuk pembersihnya, apakah juga bisa beli di Optik Sri Rezeki?
1: Oh, bisa banget.
0: Oh, itu bisa.
1: Tersedia, murah lagi pembersih sama lapnya. Tapi kalau waktu saat beli, saat bareng beli kacamata itu dapat semua gratis loh. Jadi lap kotak itu gratis. Cuman kalau misalnya lapnya hilang nih, udah rusak, pembersihnya habis itu bisa beli setiap saat itu.
0: Oh gitu. Berarti kalau ketika kita membersihkan kacamata dengan tisu atau dengan air, berarti tidak akan merusak kacamatanya ya Bu?
1: Betul, bukan rusak sih Pak Mbak Karso, cuman kurang aman. Soalnya kalau tisu itu maka apalagi tisu pakai air ya Mbak Karso, itu nanti tisunya mesti akan nempel. Apalagi kadang kalau ibu-ibu malah pakai jilbab itu nggak betul gini, banget. Bapak-bapak juga kadang gitu pakai baju bapak.
0: Iya, gitu. Saya gak ketemunya apa pakai itu.
1: Itu sangat tidak disarankan karena di Optik Sri Rezeki sendiri kalau lapnya itu khusus, jadi kalau memang lapnya rusak nanti beli juga murah sekali.
0: Nah, tapi ini dikasih bocoran Bu untuk pendengar Radio Rahasia FM untuk bulan September ini.
1: Mana
0: ada
1: sih,
0: promo apa aja di Optik Sri Rezeki kalau boleh tahu?
1: Untuk bulan September ini mungkin kita memang memang lagi menampilkan model-model baru sama untuk yang di promo itu ya kacamata mulai 75.000 aja. Terus nanti kalau yang kesana itu nanti ada diskon itu 10-20%. Tapi modelnya baru-baru banget ini.
0: Wah, ini buruan nih ya. Jadi untuk sahabat Rasi, jadi untuk sahabat Rasi yang mau cari model yang terbaru ya kan, langsung saja cus ya ke Mbak Rat. Kalau nggak tahu nanti Mbak Karso temenin ya Bu ya.

0: baik.
1: Nah ini sedikit Bu, boleh. Adakah diskon khusus untuk para pendengar Radio Rahasia FM ketika datang ke sana? Saya tahu informasinya dari Rahasia FM. Itu ada diskonnya enggak, Bu?
0: Ada deh, nanti tak kasih deh
1: diskon khusus. Ya kan, khusus
0: yang
1: untuk
0: penting menyampaikan aja kita pendengar setia Radio Rahasia FM.
1: Oh gitu, oke. Nah, Bu, ini kadang kan ya Bu, anak muda sekarang kan gaul-gaul ya Bu ya. Kadang, aduh kok pakai kacamata tuh, kurang gaul. Nah, apakah ada alternatif lain selain menggunakan kacamata?
0: Boleh.
1: Soft lens mungkin?
0: Ada, di sana juga tersedia soft lens minus. Mungkin untuk biasanya cewek nih, kalau pakai kacamata jadi nggak pede. Apalagi kalau ke pesta gitu biasanya cari-cari soft lens. Di Optik Serjiki juga tersedia soft lens. Dari yang normal aja sampai yang minus. Untuk warnanya juga ada, mau yang clear, bening tanpa warna, atau mau yang berwarna juga.
1: Oh gitu.
0: Ada di sana.
1: Berarti tampilnya tetap kece ya. Jadi untuk sahabat Rasi, selain kacamata di sana juga menyediakan solusi Anda biar lebih cantik dan menawan ya.
0: Baik.
1: Nah, Ibu, untuk penanganan ketika ada pelanggan yang datang itu yang menangani pemeriksaan itu ibunya sendiri atau ada petugas khususnya gitu, Ibu?
0: Untuk sekali waktu nanti bisa saya sendiri, tapi untuk memang untuk pemeriksaan itu biasanya saya sendiri khusus yang bagian periksa itu.
1: Oh gitu. Oke, berarti nanti ketemu langsung sama Ibu ya kan. Nah Ibu, kalau bicara soal kacamata itu kan kadang nggak tahu di jalan itu kadang kena debu terus tergores kayak gitu. Nah itu apakah bisa diperbaiki atau tidak itu, Ibu?
0: Jadi gini ya, pertanyaannya Mbak Karsa tadi ada dua ya. Yang satu kena debu, yang satu tergores. Kalau yang kena debu itu bisa dibersihkan tadi pakai lap sama cleaner khusus dari Optik Serjiki. Tapi untuk kalau kacamata yang sudah gores itu ibaratnya tangan itu udah luka, jadi itu nggak bisa diperbaiki. Jadi bagusnya memang harus periksa dan ganti lensa. Makanya harus hati-hati merawat lensanya supaya tidak gores gitu.
1: Nah, tapi kalau penyimpanannya ketika di rumah tidak dipakai seperti apa nih Ibu, kalau boleh ada sarannya dari jenengan, monggo.
0: Untuk penyimpanan kacamata yang enggak dipakai itu dimasukkan dalam kotak, dibungkus dengan lapnya itu, kotak ditutup. Itu di baik di rumah maupun misalnya adik-adik yang mungkin ke sekolah atau mungkin Mbah Karso sama istri pas pergi itu kalau enggak dipakai bisa dimasukkan dalam kotak, dimasukkan tas juga aman.
1: Oh gitu.
0: Karena kita kotaknya pakai yang hard cash.
1: Jadi
0: aman di mana aja.
1: Aman dibawa di manapun, ditaruh tas pun juga aman begitu, Nji.
0: Kalau memang gores itu memang ya harus dibawa ke Optik. Mungkin terus kalau misalnya gini ya Mbak Karso, mungkin frame-nya masih bagus nih, tapi kok lensanya gores, ganti lensa aja juga boleh.
1: Oh gitu. Oke oke. Berarti lebih simpel ya dan
0: sesuai
1: lebih
0: sesuai kebutuhan aja. Gitu.
1: Nah mungkin para penontonnya ini juga lanjut usia ya Ibu ya. Ini kalau boleh tahu di Optik Serjiki apakah juga ada kacamata baca?
0: Ada kacamata baca ada juga.
1: Oh gitu. Itu kalau kacamata baca itu apakah dilakukan pemeriksaan juga atau gimana?
0: Tetap kita semua tetap pakai pemeriksaan Mbak Karso. Karena apa? Kadang orang datang ya Mbak Karso ya, Mbak saya mau beli kacamata baca, tapi kadang beliau itu yang dimaksud kacamata baca itu kadang ya untuk membaca itu kadang juga lihat TV, kadang juga baca buku. Bilangnya itu kacamata baca. Kadang juga gini Mbak Karso, kenapa harus pakai pemeriksaan? Kadang beliau jauhnya juga kabur, ada gangguan gitu, kadang kabur, kadang kurang, tapi beliau bilangnya beli kacamata baca gitu. Jadi tetap kita kasih pemeriksaan dulu.
1: Oh gitu. Tetap ada pemeriksaan ya, seperti beli kacamata jarak jauh ataupun dekat begitu.
0: Betul, tetap diperiksa dulu. Nah nanti setelah hasil pemeriksaan selesai Mbak Karso, kita konsul sama customernya. Bapak Ibu ini mau belinya kacamatanya yang bagaimana? Mau yang untuk khusus baca dekat atau untuk jauh sama dekat gitu Mbak Karso. Nanti tetap kita konsul sesuai kebutuhan customer begitu.
1: Nah, kalau untuk masyarakat di Kabupaten Magetan yang sering kerjanya kayak Mbak-mbak ini kan di depan layar gitu ya. Itu harus menggunakan kacamata seperti apa biar matanya tetap aman gitu, Ibu?
0: Itu untuk gini. Kakak-kakak memang sekarang itu kita enggak bisa dari anak-anak,
1: iya,
0: bahkan sama orang tua itu enggak bisa lepas dari yang namanya HP, komputer atau gadget itu ya, Pak Kasa ya.
1: Betul.
0: Apalagi Pak Kasa mungkin juga gaul, sekarang sedangnya main TikTokan.
1: Iya, nah, saya itu. Ini TikToker.
0: Nah, itu juga enggak aman, harus pakai kacamata. Namanya itu anti blue ray, jadi untuk menangkal radiasi dari gadget dan itu juga enggak berhenti di itu aja. Nanti untuk yang mau tampil kecil lagi kan itu di depan gadgetnya Mbak Kasa,
1: yeah, makanya anti
0: blue ray. Tapi kalau bisa mungkin dipakai di luar ruangan, mau ke pantai, mau kemana, pakainya blue chrome. Jadi untuk adik-adik yang cantik-cantik sama ganteng-ganteng bisa foto-foto di pantai pakai blue chrome begitu. Itu juga tersedia juga di Optik Sri Rezeki begitu Mbak Kasa.
1: Kalau boleh tahu di sepil harganya mahal nggak ya Bu?
0: Waduh, kalau harga sih langsung aja ke sana.
1: Oh, gitu.
0: Tapi kalau di Optik Sri Rezeki itu harganya terjangkau ya Mbak.
1: Wah, pasti murah.
0: Jangan khawatir, nanti apalagi untuk pendengar Rasi FM nanti dapat diskon lagi.
1: Nah gitu, itu dia. Kemarin kan ada yang tanya, Mbak saya mau beli ke sana, tapi takutnya mahal. Saya bilang nggak usah takut ya, nanti bilang aja yang ngasih tahu Mbak Karso Rasi FM nanti dapat diskon banyak. Aku gitu
0: sekali,
1: ya kan. Nah Ibu, kita mau tanya lagi ya, mungkin ketika ada pelanggan yang datang ke Optik Sri Rezeki ya Ibu ya, ini setelah beli kacamata, terus Ibu ketika itu waktu itu melakukan pemeriksaan itu ada tipsnya khusus nggak Bu untuk yang penderita mungkin jarak jauh atau jarak dekat kayak gitu?
0: Sebentar, ini tip khusus bagaimana?
1: Untuk merawat kacamata dan juga merawat supaya tidak tambah untuk minusnya itu.
0: Itu, itu sebenarnya ada juga sifat Islam Bakarsan. Jadi gini, kita mesti ngasih saya saran untuk pemakaian, terutama mungkin untuk adik-adik itu ya, yang masa pertumbuhan kacamata itu harus dipakai terus. Ya lepasnya mungkin kalau main, mandi, tidur itu. Tapi kadang anak-anak kalau nggak nyaman pakai, udah nggak mau pakai gitu, itu nggak boleh. Jadi kacamata harus dipakai terus gitu. Jadi waktu belajar, waktu mungkin nonton TV, lihat HP, waktu sekolah tetap harus dipakai terus. Itu untuk anak-anak ya Mbak Karso ya. Jadi untuk usia anak sekolah atau bekerja yang di bawah usia 40 tahun itu mungkin bisa dikasih saran bagaimana supaya tidak nambah begitu ya. Jadi maksudnya bukan tidak nambah ya, tidak cepat nambah.
1: Betul,
0: jadi juga itu juga ada ini Mbak. Jadi bacanya itu harus di jarak aman. Juga sinarnya itu harus memadai ya Mbak Karsa ya. Maksudnya kalau dia pakai kacamata tapi bacanya itu di ruang yang gelap, penyinarannya kurang, itu tetap kurang aman. Juga kalau mungkin bacanya sambil tidur, mirang-miring, itu juga gak bagus. Jadi itu juga mempengaruhi. Jadi yang menyebabkan minusnya naik atau kacamatanya ukurannya tambah itu banyak sebenarnya faktornya. Dari faktor
1: gitu.
0: kebiasaannya. Faktor juga itu yang anggaplah masih usia muda ke dewasa ya Mbak Karsa ya. Tapi kalau usia tua Mbak Karsa nih, untuk usia 40 ke atas itu sudah faktor jadi susah berharap ukuran turun Mbak, mesti biasanya naik. Jadi fungsi kacamata itu bukan menyembuhkan tapi membantu penglihatan ya Mbak Karsa ya.
1: Gitu ya, berarti kalau saya ini berarti faktor U ya.
0: Betul, jadi faktor U gitu. Tapi gak apa-apa, biar tetap tampil muda di Optik Sri Rezeki itu juga tersedia Mbak. Jadi kacamata itu yang tidak nampak tua. Jadi sepertinya masih single vision aja Mbak, tapi sudah double. Jadi enggak ada lengkungnya gitu.
1: Bahaya ini. Berarti saya enggak gaul ya kan?
0: Iya nih. Jadi enggak usah takut, enggak usah khawatir sama faktor U-nya tetap bisa tampil kece.
1: Oh, gitu.
0: Itu nanti ada namanya yang kacamata progresif, Mbak. Jadi nanti Mbak tetap bisa tampil muda, Mbak.
1: Oh, gitu. Berarti gitu. Berbagai macam kacamata itu dari yang gaul banget dan gaul-gaulan juga ada ya. Jadi harganya juga dijamin murah-murah di Optik Sri Rezeki.
0: Nah,
1: ini mungkin ada tips lagi nggak Ibu untuk para penonton kita yang menggunakan kacamata yang belinya di Optik Sri Rezeki ini, ada tipsnya untuk merawatnya lagi ya biar lebih jelas lagi, terus cara menyimpannya yang aman, terus penggunaannya begitu, monggo.
0: Boleh. Jadi gini, untuk saran dari kami untuk kacamata itu pemeriksaan dilakukan baiknya 6 bulan sekali, atau jika ada keluhan bisa sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan mata. Untuk yang kedua, jika dari apa itu teman-teman mungkin sudah pakai kacamata, harus dirawat dengan baik, dimasukkan ke kotaknya, dikasih lapnya, terus pemakaiannya juga harus rutin, jangan asal-asalan atau dipakai enggak itu juga enggak boleh. Terus kalau udah merasa gak nyaman, mungkin dipakai itu udah rasa pusing atau udah agak buram, itu harus cepat-cepat melakukan pemeriksaan. Terus juga ini untuk frame-nya juga harus hati-hati supaya dijaga, supaya tidak patah, itu juga tidak mudah patah, maksud saya itu juga penggunaannya harus hati-hati, gak boleh pakai tidur, gak boleh dipakai main bola, itu contohnya kalau anak-anak remaja laki-laki ya, Mbak Karso ya. Juga untuk saran Mbak Karso, mungkin kalau yang anak-anak sekarang itu juga banyak juga anak-anak yang pakai kacamata, itu di samping pemeriksaan ke optik itu juga itu disarankan juga mengkonsumsi sayur atau buah-buahan gitu.
1: Oh,
0: juga
1: gitu,
0: harus dikurangi betul untuk main HP-nya gitu.
1: Didengerin ya, main handphonenya dikurangin, nggak setiap waktu harus pegang HP.
0: Terus ini Mbak Karso, satu lagi, jadi untuk pendengar Rasi FM itu hati-hati ya, jangan beli kacamata sembarangan, apalagi beli kacamata tanpa pemeriksaan.
1: Betul.
0: Itu ibaratnya ibaratnya sakit, tapi beli obatnya itu nggak periksa dokter dulu, jadi beli obatnya sembarang itu juga sangat fatal, Mbak Karso.
1: Oh,
0: karena
1: gitu.
0: Jadi kami anjurkan sekali sebelum beli kacamata itu dilakukan pemeriksaan di optik yang berizin resmi, terutama kalau di barat itu memang yang berizin resmi itu baru ada satu Optik Sri Rezeki.
1: Luar biasa ya. Oke, nah ini Ibu, satu lagi pertanyaan yang mungkin pendengar Radio Rahasia FM juga kemarin ada yang bertanya juga, ini titipan ini Ibu, ketika si pendengarnya ini itu kemarin periksa ke rumah sakit dan harus disarankan memakai kacamata setelah pemeriksaan. Nah, itu apakah bisa Optik Sri Rezeki ini melayani resep untuk pembuatan kacamata begitu?
0: Bisa. Untuk Optik Sri Rezeki sendiri bisa menerima resep dari rumah sakit. Bisa, tapi Optik Sri Rezeki belum bisa melayani BPJS.
1: Oh, jadi gitu. Jadi kalau untuk resep pembuatan kacamata boleh di Optik Sri Rezeki. Oh, gitu.
0: Itu di mana juga ada loh rumah sakit yang apa itu? Bakti Persada.
1: Iya, ya, betul.
0: Itu kan enggak BPJS, kalau ada resep boleh nih.
1: Bisa ke Optik Sri Rezeki.
0: Tanpa resep bisa, pakai resep juga bisa. Terus ini ya Mbak Karso ya, hati-hati banget kalau beli kacamata itu tanpa pemeriksaan, apalagi cuman tergiur harga murah, contohnya
1: apalagi di online.
0: Iya,
1: ya kan?
0: Beli di online itu, ya maaf ya, ini bukan kita menyepelekan, bukan, tapi itu memang sangat berbahaya karena beli tanpa pemeriksaan begitu.
1: Oke, nah ini terakhir Ibu, ini ada pesan nggak untuk pendengar Radio Rahasia FM supaya bisa datang ke Optik Sri Rezeki? Mungkin yang mau periksa atau mau beli kacamata silakan datang ke Optik Sri Rezeki. Mungkin disebutkan lagi Bu, alamatnya di mana?
0: Boleh, untuk pendengar Rahasia FM yang setia, Jangan lupa datang ke Optik Si Rezeki yang beralamat di Jalan Raya Tebon depan Polsek Barat. Untuk kontak personnya bisa dihubungi sewaktu-waktu di 082-139-983-025.
1: Oke,
0: kami siap. Tunggu di Optik Sri Rezeki.
1: Terima kasih ya Ibu ya, Ibu terima Sunarti kasih. Dari ownernya Optik Sri Rezeki sahabat rahasia ya. Yang mau bertanya nanti bisa ninggalin di komentar, nanti kita sampaikan ke Ibu terkait pertanyaan jenengan, nanti kita sampaikan. Nanti mungkin ada yang pesen atau mungkin mau tanya nomornya, nanti boleh, kita kasih
0: boleh,
1: ya Ibu
0: boleh,
1: ya
0: boleh.
1: Oke, tentunya sahabat rahasia jangan lupa nonton dan share video podcastnya Mbak Karso untuk hari ini. Ketemu lagi dengan podcast-podcast selanjutnya. Sekali lagi terima kasih Bu Sunarti ya, dari Narsiti ya, dari Optik Sri Rezeki ya. Mumpung masih bulan September Ibu ya, monggo mungkin disampaikan lagi ada promo yang menarik, monggo.
0: Terima kasih Mbak Karso, di Optik Sri Rezeki kacamata mulai 75.000 aja, jangan sampai ketinggalan.
1: Oke, sabari. Oke oke, siap, terima kasih Bu Narsiti ya, sahabat rahasia. Kita mohon pamit untuk podcast hari ini, ketemu lagi di lain kesempatan, dan kita berdua mohon pamit. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Inspiratif dan informatif. Inilah

0: Welcome to podcast Happy Klowedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
3: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rahasia FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Express Radio dan juga di rahasiafm.co.id.
4: Kamu lagi cari kacamata keren, berkualitas tapi tetap ramah di dompet kalian? Jangan sampai salah pilih tempat. Optik Sri Rezeki, satu-satunya optik berizin resmi di Barat Magetan. Kini kacamata mulai dari Rp75.000 saja. Bukan cuma harganya yang menarik, pilihan kacamatanya juga banyak banget. Mau yang berkualitas, mau yang awet, mau yang keren. Tinggal datang dan pilih sesuai selera kamu. Tentunya di Optik Sri Rezeki tersedia bermacam-macam jenis lensa yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan mata dan aktivitas kamu. Mau cek mata juga? Tenang aja, di Optik Sri Rezeki pemeriksaan mata dilakukan menggunakan komputer sehingga membantu pemeriksaan menjadi lebih praktis dan akurat. Ditambah lagi pelayanan yang ramah dan siap membantu kamu dalam memilih frame maupun lensa yang sesuai. Jadi kalau kamu sedang butuh kacamata, jangan cuma cari yang murah aja, cari juga tempat yang bisa dipercaya. Yuk buruan kunjungi Optik Sri Rezeki yang beralamat di Jalan Raya Tebon depan Polsek Barat Magetan. Untuk kamu yang ingin konsultasi dan informasi lebih lanjut, hubungi aja 0821 39 98 3025. Jangan lupa follow Instagram Optik Sri Rezeki di @optik_Sri Rezeki. Optik Sri Rezeki, kacamata mulai 75.000, pilihan lengkap, pelayanan ramah. Kalau bisa dapat kacamata sesuai kebutuhan dengan pilihan yang banyak, kenapa harus ke tempat lain? Optik Sri Rezeki, pilihan tepat untuk melihat lebih jelas dan tampil lebih percaya diri.
3: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Express Radio dan juga di rahasiafm.co.id. Rasi Radio Express.

0: Sahabat Rasi Media, usia 17 tahun langsung punya rekening? Siapkah generasi muda mengelola keuangan? Sahabat Rasi, pemerintah berencana memberikan rekening bank secara otomatis kepada warga yang genap berusia 17 tahun dan memiliki KTP. Bahkan, rekening tersebut akan mendapatkan saldo awal sebesar Rp50.000. Tujuannya jelas, memperluas akses layanan keuangan dan mendorong masyarakat masuk ke sistem perbankan. Kebijakan ini tentu menarik. Di era serba digital seperti sekarang, memiliki rekening bukan lagi kebutuhan tambahan, melainkan kebutuhan dasar. Mulai dari menerima bantuan sosial, berbelanja online, hingga bertransaksi menggunakan kris, semuanya membutuhkan akses ke layanan keuangan. Namun pertanyaannya, apakah memiliki rekening otomatis membuat generasi muda paham mengelola uang? Faktanya, masih banyak anak muda yang terbiasa menghabiskan uang untuk kebutuhan konsumtif tanpa perencanaan yang matang. Rekening bisa menjadi alat untuk menabung dan berinvestasi, tetapi juga bisa menjadi pintu masuk perilaku boros jika tidak dibarengi literasi keuangan yang memadai. Karena itu, program ini sebaiknya tidak berhenti pada pembukaan rekening saja. Pemerintah, sekolah, keluarga, dan lembaga keuangan perlu bersama-sama memberikan edukasi tentang cara mengatur pengeluaran, menabung, hingga memahami resiko utang dan penipuan digital. Pendengar Rasi, rekening bank mungkin bisa dibuka dalam hitungan menit, tetapi membangun kebiasaan mengelola keuangan yang sehat membutuhkan proses yang jauh lebih panjang. Maka, yang terpenting bukan sekedar setiap anak muda memiliki rekening, tetapi bagaimana mereka mampu menggunakan rekening itu untuk merencanakan masa depan yang lebih baik. Saya mengajak Anda berpikir, karena setiap kebijakan yang baik akan lebih bermanfaat jika diiringi kesiapan masyarakat untuk menjalaninya. Inilah Tajuk Rasi, inspiratif dan informatif.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Skill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang tropical scentnya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rahasia FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Express Radio dan juga di rahasiafm.co.id.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.

0: dari Wings Food.
1: Saat ini pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat.
2: Sekru Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Tidak hanya terjadi di Kalimantan, Sumatera, dan Papua, musim kemarau dan dampak cuaca dari fenomena El Nino juga meningkatkan resiko bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di Jawa Timur. Sejumlah kawasan pegunungan dan konservasi terbakar, termasuk Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Gunung Butak, perbukitan di Welirang Arjuno, Kawah Ijen, dan Kawah Wurung Bondowoso. Data terbaru, Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI Jawa Timur menunjukkan sepanjang 1 hingga 25 Agustus 2026, sekitar 2.435,65 hektar lahan tercatat mengalami karhutla. Direktur Eksekutif WALHI Jawa Timur, Pradipta Indra Aryono, kebakaran tidak bisa hanya dijelaskan oleh kondisi cuaca. Sebagian besar bencana karhutla terjadi di kawasan hutan negara.
4: Jadi kalau kita melihat karhutla yang terjadi di Jawa Timur, di mana lokasi karhutla terjadi banyak di lokasi-lokasi yang memang dalam pengelolaan negara, baik Perhutani, Tahura, Taman Nasional. Ini kan sebenarnya menunjukkan bahwa kemudian bagaimana tata kelola kawasan hutan oleh negara ini belum dilakukan dengan baik, tidak hanya soal pemanfaatan, tapi bagaimana kemudian pengelolaan ini juga bisa ngomong soal pencegahan terhadap bencana karhutla, apalagi setiap tahun potensinya selalu ada. Belum lagi dalam konteks pengelolaan kawasan hutan, BMKG sendiri sudah mengingatkan ada potensi Godzilla El Nino yang semakin meningkat, sehingga potensi kebakaran hutan ini juga semakin tinggi. Upaya itu kan kemudian harusnya dibarengi dengan langkah-langkah preventif dari pengelola kawasan hutan, sehingga kemudian tidak reaksioner dalam peristiwa kebakaran hutan dan tidak melihat kebakaran hutan ini sebagai bencana tahunan yang tidak bisa dimitigasi.
3: Pradipta Indra juga mendorong pemerintah mengubah pendekatan dari reaktif menjadi preventif dengan memperkuat patroli, sistem peringatan dini, pelibatan masyarakat, serta pemulihan ekologis wilayah.
4: WALHI berharap negara, baik Perhutani, Tahura, maupun Taman Nasional wajib memulihkan kawasan hutan tersebut dengan tanaman-tanaman yang endemik atau yang kemudian sesuai, untuk kemudian mampu memulihkan kualitas lingkungan kembali, baik untuk kepentingan habitat satwa, sumber mata air, karena mungkin dia sebagai catchment area, dan sebagainya. Jadi berharap juga bahwa kemudian tidak hanya selesai dalam urusan dipadamkan, api hilang, selesai, tapi ada proses pemulihan yang juga dibangun, apalagi juga dilakukan bersama dengan masyarakat, itu kan jadi lebih baik, sehingga proses kawasan hutan ini juga rasa dimiliki oleh masyarakat juga tinggi dan melibatkan secara aktif.
3: Belum selesai dengan persoalan bencana karhutla, Jawa Timur kembali dihebohkan dengan potensi bencana berikutnya. Terbaru, yang saat ini menjadi perhatian publik adanya ancaman gempa bumi dari sesar aktif Java Back Arch Trust yang membentang dari Bangkalan, Surabaya hingga Sidoarjo. Peta geologisnya sudah dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG sejak 2024 lalu. Namun, penanggung jawab informasi gempa dan tsunami BMKG, Bayu Pranata, meminta masyarakat tidak perlu panik sembari selalu merujuk kebenaran informasinya dari BMKG.
5: Wilayah Surabaya memang ada sesar kita sebut bagian dari Java Peak Atras, gitu. Dan ini melintasi di wilayah Surabaya bagian barat hingga ke Sidoarjo. Gitu. Dari panjang sesarnya, kemudian kita bisa menentukan kemungkinan untuk potensi magnitudo maksimum yang akan bisa rilis. Jadi ini merupakan kapasitas energi yang rilis maksimum ya. Ini bukan suatu prediksi memang akan terjadi seperti itu, tetapi ini kira-kira dengan panjang dan lebarnya sesar itu kita menghitung kira-kira berapa sih maksimum energi yang bisa rilis.
3: Dari besarnya potensi bencana iklim dan geologi di Jawa Timur ini, pakar kebencanaan dari Institut Teknologi 10 November Surabaya, Profesor Amin Widodo, merekomendasikan beberapa hal terkait mitigasi kebencanaan yang disebabkan oleh perubahan iklim dan kondisi geologi terkini di Jawa Timur.
0: Jadi mitigasi itu sebelum kejadian bencana itu sendiri, seperti misalnya yang terkait dengan iklim kan jelas nanti akan terjadi lagi seperti itu. Nah, kebakaran tadi mestinya itu dilakukan upaya mitigasi tadi. Misalnya ada aturan-aturan, misalnya tidak boleh membakar lahan, tidak boleh merokok menuju ke hutan. Kemudian juga adanya diketahui ada sesar-sesar aktif yang ada di Jawa Timur ini. Tadi ya, misalnya di Probolinggo, Pasuruan, di Surabaya. Nah, itu mestinya sudah harus diantisipasi. Misalnya dilakukan pemetaan risiko yang ada di sekitar patah tadi, di sesar-sesar tadi. Jadi bisa lihat daerah itu tanahnya jelek, bangunannya jelek, bagai itu risikonya tinggi. Memang mestinya ini peran pemerintah, tapi kalau itu belum pernah dilakukan, ya masyarakat ya berusaha belajar dari internet itu sendiri. Cara-caranya juga disebutkan di sana, menghindarinya kayak apa. Jadi ini memang tidak harus menunggu pemerintah. Ya patah, yang terjadi kan sering misalnya ada gempa, terus ternyata terisolasi. Berarti kan pemerintah gak bisa masuk juga. Kan masyarakat tadi harus berusaha sendiri.
3: Ketika ancaman bencana sudah terbaca, kelalaian dalam pencegahan bukan lagi soal ketidaktahuan. Jawa Timur tidak cukup hanya harus bersiap menghadapi bencana. Jawa Timur harus mampu mencegahnya supaya tidak berakibat parah. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede Fransua Sarjana, dan saya Niko Mangsanti. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh
1: didukung oleh Torido Gerbang Kertan Susila Tour and Travel, melayani haji dan umroh Anda. Rasi, radio inspiratif dan informatif.
6: Power Play Rasi Media,
1: inspiratif dan informatif.

0: modal angile pol banget.
1: Napa le bukatmu kok sendremi lae?
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung le, Bu. Bu.
1: Sana menleh yo yo ngono e kok repot. Eh sayo ndang tak ter nang KSP Pangestu wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, BPKB dijamin aman. Pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira, Tawangan, Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
4: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
1: Sahabat Rasi Media, usia 17 tahun langsung punya rekening? Siapkah generasi muda mengelola keuangan? Sahabat Rasi, pemerintah berencana memberikan rekening bank secara otomatis kepada warga yang genap berusia 17 tahun dan memiliki KTP. Bahkan, rekening tersebut akan mendapatkan saldo awal sebesar Rp50.000. Tujuannya jelas, memperluas akses layanan keuangan dan mendorong masyarakat masuk ke sistem perbankan. Kebijakan ini tentu menarik di era serba digital seperti sekarang, memiliki rekening bukan lagi kebutuhan tambahan, melainkan kebutuhan dasar. Mulai dari menerima bantuan sosial, berbelanja online, hingga bertransaksi menggunakan kris, semuanya membutuhkan akses ke layanan keuangan. Namun pertanyaannya, apakah memiliki rekening otomatis membuat generasi muda paham mengelola uang? Faktanya, masih banyak anak muda yang terbiasa menghabiskan uang untuk kebutuhan konsumtif tanpa perencanaan yang matang. Rekening bisa menjadi alat untuk menabung dan berinvestasi, tetapi juga bisa menjadi pintu masuk perilaku boros jika tidak dibarengi literasi keuangan yang memadai. Karena itu, program ini sebaiknya tidak berhenti pada pembukaan rekening saja. Pemerintah, sekolah, keluarga, dan lembaga keuangan perlu bersama-sama memberikan edukasi tentang cara mengatur pengeluaran, menabung, hingga memahami resiko utang dan penipuan digital. Pendengar Rasi, rekening bank mungkin bisa dibuka dalam hitungan menit, tetapi membangun kebiasaan mengelola keuangan yang sehat membutuhkan proses yang jauh lebih panjang. Maka, yang terpenting bukan sekedar setiap anak muda memiliki rekening, tetapi bagaimana mereka mampu menggunakan rekening itu untuk merencanakan masa depan yang lebih baik. Saya mengajak Anda berpikir, karena setiap kebijakan yang baik akan lebih bermanfaat jika diiringi kesiapan masyarakat untuk menjalaninya. Inilah Tajuk Rasi, inspiratif dan informatif.

0: galeta.
1: Lagi apa sih? Sini deh cepetan, aku mau bocorin info penting.
2: Lagi drakoran, apa sih?
1: K-Natural White ada promo spesial. Beli 4 sabun mandi K-Natural White, gratis K-Beauty Box. Gemes, kiyowo.
2: K-Beauty Box, ini mau.
1: Iya, ada 3 warna lucu loh. Praktis banget buat simpen aksesoris dan make up. Yaudah yuk, cepetan kita borong, stok terbatas.
2: Tapi nonton drakor dulu ya, ini artis favoritku.
3: Bisa gak ya, cantik glowing kayak artis Korea ini?
1: Bisa dong, makanya mandi pakai K-Natural White. Sabun mandi terinspirasi dari kecantikan Korea, diperkaya dengan Korean rice milk, vitamin B dan C.
2: Bikin kulitku jadi mulus, lembut, cerah kayak artis favoritku.
1: Iya, K-Natural White sudah teruji klinis loh. Terpercaya bisa mencerahkan kulit.
2: Wah, mau banget. Yaudah yuk, buruan kita borong.
1: K-Natural White, glowing is yours.
4: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
5: Iki piye to, Bu? Tanduran kopiku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
2: Ngopo yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
5: Oh, yo, asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
2: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosisnya ki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
5: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
6: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
7: Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto ngajeng Polsek Karto Harjo Magetan. Toko 21 Jalan Maijen Sungkono nomor 1A.

0: Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
1: Toko Budi Karya Tani Kilen Pasar Ndolopo Madiun.
2: Ugi sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Winscare. Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xpress Radio dan juga di rahasiafm.com. Rasi, radio inspiratif dan

0: Raden Sudirman atau lebih dikenal sebagai Jenderal Sudirman merupakan salah satu pahlawan nasional. Dirinya lahir pada 24 Januari 1916 di Purbalingga, tepatnya di Dukuh Rembang. Jenderal Sudirman mengenyam pendidikan keguruan di HIK. Di sana, ia belajar selama 1 tahun setelah selesai melaksanakan belajarnya di Wiratama. Sudirman kemudian diangkat menjadi seorang jenderal ketika umurnya menginjak 31 tahun. Ia merupakan orang termuda sekaligus yang pertama di Indonesia. Jenderal Sudirman juga pernah masuk PETA, pembela tanah air yang ada di Bogor. Pendidikan di PETA dilakukan oleh tentara Jepang pada saat itu. Ketika sudah menyelesaikan pendidikannya di PETA, dirinya menjadi seorang komandan batalion di Kroya, Jawa Tengah. Pada tahun 1950, Sudirman wafat karena terjangkit penyakit TBC. Sang panglima besar dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kusuma Negara di Semaki, Yogyakarta. Baru saja Anda ikuti Pahlawanku yang dipersembahkan oleh Radio Rahasia FM Magetan, radio inspiratif dan informatif.
1: Gua Wilgos, kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
5: Anda bermasalah atau Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, atau penglihatan ganda? Kini ada solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra yang terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang dapat mengatasi keluhan penglihatan Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat digunakan untuk menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan agar mendapatkan penglihatan yang tajam. Untuk pengobatan, 3x1 tetes. Dan untuk pencegahan, 2x1 tetes.
0: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
6: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

0: angile pol banget.
1: Napa le Bu Katmo kok sendremi lae?
0: Aku golek utang rono rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung le Bu. Bu.
1: Sana menleh yo yo ngono e kok repot. Wis ayo ndang tater nang KSP Pangestu wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, BPKB dijamin aman. Pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira, Tawangano, Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat.

0: Abadi utawi Pak Widodo Punto Gentong Paron Ngawi.
1: Ugi sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
2: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: Nyapo.
1: Takok
0: apa to?
1: Radio ke saiki iso visual ya, Mbak ya.
0: Oh, ala yo apa sih? Radio rasi media ku 100% visual.
1: Oh, aku lagi ngerti. Berarti saiki lek pasang jenenge iklan ngono ya, Mbak ya. Berarti akeh ya sing delok bakalane.
0: Oh, ya pinter ngono ya. Radio rasi kan pendengare yo akeh. Penontonnya yoke, jadi iklan mungko iso dikenal oleh masyarakat luas.
1: Tapi kayaknya ini bakal larang gak sih Mbak?
0: Ya apa sih? Ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawai diskon. Luar Magetan pun ya tawai diskon. Mono.
1: Tapi kayaknya ini biar cara masangnya Mbak, kurang ngerti. Pasang iklan-iklannya ini gak ngerti ya.
0: Iya apa sih? Sendina nonton dengerin Radio Rasi mesti roh nomere. Iso nomere rasi gitu 0811 30 20 906. Nah, apa nomere Mbah Karso? 089 533 90 94 007. Dicatet ngono kuwi.
1: Dicatet aku bariki arep pasang iklan wis, Mbah.
0: Oh iya, tak tunggu pokoke.
1: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
0: Rasi Media, inspiratif dan informatif.

0: X-Space Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasinya ya, gratis di Play Store atau main langsung ke websitenya di xspaceradio.com.
1: Rasim Media.

0: Jangan lupa berangkat show siaran jam 6 pagi sampai jam 10 siang hari Senin sampai Jumat. Ojo lali berbagi informasi nih.
1: Meledak.
2: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
4: Inspiratif dan informatif.

0: Sekarang di Optik Sri Rezeki, kacamata jadi hanya Rp75.000 saja. Iya, cukup Rp75.000 saja, sudah bisa punya kacamata baru. Eits, tenang aja, masih ada keuntungan lainnya. Mulai dari tanggal 11 Juli 2026 sampai dengan 10 Agustus 2026, nikmati ekstra diskon untuk berbagai pilihan kacamata. Dapatkan diskon 20% untuk pembelian frame dan lensa. Ada juga yang ingin ganti frame saja atau lensa saja, tetap hemat dengan diskon 10%. Kalau kacamata kamu sudah buram, frame rusak, atau ingin tampil lebih stylish, sekarang saat yang tepat untuk menggantinya. Yuk langsung datang ke Optik Sri Rezeki di Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi saja 0821-3998-3025 atau follow Instagram @optik_sri_rezeki. Jangan sampai ketinggalan promo ekstra diskon hanya sampai dengan 10 Agustus 2026. Hanya di Optik Sri Rezeki, Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Telepon 0821-3998-3025. Optik Sri Rezeki, kacamata berkualitas, harga bersahabat, mata nyaman, dompet pun tetap aman.
1: Power Play Krasi Media, inspiratif dan informatif.

0: X-Space Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasinya ya, gratis di Play Store atau main langsung ke websitenya di xspaceradio.com.
1: Power Play Krasi Media, inspiratif dan informatif.

0: Ya, nyapo.
1: Tak kok
0: apa to?
1: Radio ke saiki iso visual ya, Pak
0: ya. Oh, ala yo apa sih? Radio rasi media ku 100% visual.
1: Oh, aku lagi ngerti. Berarti saiki lek pasang jenenge iklan ngono ya, Pak ya. Berarti wes akeh ya sing delok bakalan.
0: Oh, yo pinter ngono ya. Radio rasi kan pendengare yo akeh. Penontonnya yoke, jadi iklanmu kok bisa dikenal oleh masyarakat luas.
1: Tapi kayaknya ini bakal larang gak sih, Mbak?
0: Ya apa sih, ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawe diskon. Luar Magetan pun ya tawe diskon, mono.
1: Tapi kayaknya ini biar cara masangnya, Mbak, aku ngerti. Pasang iklan-iklannya ini emang gak ngerti
0: ya. Iya apa sih, sendirinya nonton dengerin Radio Rasi mesti ruh nomere. Iso nomere rasi ya toh di 0811 30 20 906. Nah, apa nomere Mbah Karso? 089 533 90 94 007. Dicatet ngono kuwi.
1: Catet aku bari ki arep pasang iklan wis, Mbah.
0: Oh iya, tak tunggu pokoke.
1: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
0: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
2: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: Pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok lan sayuran.
0: Erifika tablet KCC Astro kelas C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Pojok Tani 1 Desa Parang, Kecamatan Parang, Magetan. Toko 21 Jalan Maijen Sungkono Nomor 1A Sukowinangun, Magetan.
2: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
3: Toko Pak Jito Jalan Raya Solo 134 Jiwan Madiun. Toko Mbak Ningsih, Dukuh Satrian, Gading, Balirjo, Madiun. Toko Pak Eko Purwanto, Desa Dimong, Madiun.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Power Play Kasih Media. Inspiratif dan informatif.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
3: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: Ngapain sih kamu? Bulu mata kok dipelototin terus? Deket banget ngeliatin bulu matanya.
1: Kayak gak tahu aja sih Ram. Tiap hari aku merangkai bulu mata. Harus teliti, dipelototin dong. Tapi lama-lama mataku jadi sakit. Merah lagi, pandangan jadi kabur, berair. Dan aduh, sakit banget mataku. Jadi susah merangkai bulu mata nih.
0: Aduh Lia, kamu kerjaan banyak banget kayak gitu gak bakal selesai kalau mata kamu gak sembuh-sembuh. Contoh nih aku, tiap hari kerjaannya di depan komputer, tapi tetap sehat kan penglihatanku? Karena aku pakai tetes mata Prima Netra. Prima Netra bisa menetralkan penglihatan mata, mengatasi katarak, mata minus, mata plus, penglihatan ganda, bisa juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal tanpa efek samping.
1: Wah, bener tuh. Gak was-was lagi dong merangkai bulu matanya.
2: Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeruhan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
4: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
5: Dari Kota Magetan, inilah Rahasia Media Inspiratif dan Informatif.

0: gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized tante. Ini sih will goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Rasi Media, Rasi dan Informatif.

0: Et... Ben, qu'est-ce qu'il y en a d'œil?
1: Il y a un coup. Un collègue, non, non.
0: Oh, pas.
1: Il a un débutant.
0: L'armingo, ça me canne. Non, pas maintenant, non.
1: Non, bêtise, ya.
0: Ah, on va t'attendre, ya, tous. De tout bourri, ya, quoi. T'attends, ya, tu l'as traîné, oui, là, ya. Non, non, non, non, non. Ya, tu connais. Tu as dit, ya.
1: Kempis, kempis.
0: Ya. Ya, ya.
1: Ya. Waduh, Rato. Rato lego, napa?
0: Lego. Melaku itu ada susu. Melaku itu alon. Jarekan itu bunda tua. Ya. Sareh, ngono juga. Supaya tua Melayu. Ya, mesti ini kerenggosan. Alon tak tekan, alon-alon mesti kelakon.
1: Yang ini iki sing jenengane wong tua. Jare nanunane wong tua ki watu-watu digawa. Ayo. Mari kedah. Hei, wong tua ki arep tertinggal karo anak putu. Ora wujud bondo wujud kebecikan ya tak rewangi kejungkel-jungkel.
0: Lah iya wong jeneng ngandur iki mesti ngunduh kok. Nah.
1: Ki mau gak dom lumpuk.
0: Lah iya iki kebeneran to. Aku iki janjane lak ya kangen karo sedulur-sedulur iki. Ah, adimu iki yo nemenke iki mau. Jagungan nang kene ya wis sawetara entuke padha omong-omong.
2: Lah bali terus entuk karo kakang,
1: arep
2: bali.
1: Aku iki sire ya arep mrene, kangen arep ketemu karo wakne iki. Heeh. Ning dalan iki ya wis kuwi mau wis.
0: Ono apa to janjane?
1: Ha wis bola-bali iki kowe, Pakne. Ayo anakmu Mirah saiki ning ndi?
0: Ha Mirah nang pungkuran kae.
2: Aku arep buri ngono
0: kuwi.
1: Kan jebuke gula Jawa kan garene.
2: Ngono.
0: Ya,
2: wah kok aneh-aneh men nduk men njaluk diladeni nek neko-neko men to. Nek tak ro.
0: Lho. Ora ono ya?
2: Hah?
0: Ora ono.
2: Oh,
0: ora ono.
2: Padatane iki nang kali padatane kuwi.
0: Kali.
2: Heeh, nang kali lor desa kuwi to.
0: Sik ora tak dilikane ya ning kali ya.
2: Heeh.
0: Wah, ora neng kali ora neng.
2: Lho wis
0: dora ngerti sing nang kali ya dora ngerti.
2: Nggih, iki kok cangkriman ya apa piye to iki?
1: Wong wong tuwa meh do ketungkul. Pakne, ame tampet. Kowe wong wis tuwa. Padha karo aku.
2: Lah iya.
1: Kowe ndek anak wedok, aku ya ndek anak wedok.
2: Heeh.
1: Kelingan rak piwulange wong tuwa. Anak wedok. Kuwi satru. Mungkin galak.
2: Hmm, iya.
1: Nek wujud brono. Wujude duit anak-anak kuwi, duit tembaga, nek anak wedok kuwi duit emas utawa sloka.
2: Iya,
1: piye?
2: Piye?
1: Duit sloka kuwi angger cacat sedidik wae ditinting ora nyoro, dol-dolane
2: angel.
1: Anak wedok ya ngono. Cacat sithik wae wis ora ana wong lanang sing ngambus. Ning nek wong lanang ora. Wong lanang ya mbok cacat ping 27 isih payu.
2: Bener, bener.
1: Ya ora.
2: Bener kuwi.
1: Ambe anak wedok dicolong karo cah lanang kok ya ora ngerti.
0: Nolong sapa kok wani-wanine.
1: Ayo anak.
2: Yo jeneng perkara lho, jeneng wae perkara lho. Kok jangan ada kok nyolong apa harus nyolong mau piye?
1: Wah, wong aku iki tas kepethuk kok. Sing nyolong ya anake gangrengane Saridin.
0: Loh, loh. Wah.
2: Pandeng wis ngewangi-wangi tenan iki. Wis priyo. Ya ben iki ya ngono, Kang. Aku kuwi anane ana kene sawetara ya mergo aku weruh tumindake Mirah. Karo anak ini jangkung kuwi. Nah, tak gawa mulih rek tak glandang wis tak aturke karo kakang kuwi apa anane. Dadi bocah kuwi ngertine ya ana mburi. Mula bari ngono lakon ngene iki tak ya wah panjenengan
1: wis tau debat-debatan karo jangkung apa?
2: Aku.
1: Ha.
2: Urung.
1: Aku wis entas.
2: Wah. Kowe ndur piye?
1: Wah.
2: Watakmu.
1: Ayo. Tak Pak Amerika setenko.
2: Nah.
1: Oh, atuh sak klenteng ae. Tak remet ambyar.
2: Watakmu.
1: Dino ta aku.
2: Kono ora wani mesti ora wanine.
1: Ha iya. Aku dhewe iki pasang walat.
0: Weh,
1: mbok makmi nganggo
0: kurang aja.
1: Nganggo sapa mantra apa aku ora ngerti kowe.
0: Weh.
1: Adate aku ki nek nyolong mlebu suluan ning gedhek. Dia nanggri iso nyelorot, aku iso mlebu ya. Bolongan sak driji tak leboni ora sedep.
0: Weh. Tenan yen ngono. Wis. Kowe melu ya kena, ora ya kena. Coba tak temonane. Kiai ini jangkung. Tekan ngendi? Sesekane.

0: inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.

0: nemu to pak. Nenyin aku kalau kakak rasa racik wira wong jeneng wong cejodohan. Rasa tresno.
1: Wis ora kena. Nganggo pawatan priye wae. Aku orang liani. Kowe seneng karo bojone. Oh anak si jangkung.
0: Aku pacaran.
1: Wis kene.
0: Aduh.

Bojone anake jangkung ing desa Landho. Ngerti apa ora kowe?

0: 我们把给你，我们把给你，
1: 给你，
0: 哎呦，这是不要，
1: 这不是给你，
0: 哎呦，
1: 好了，
0: 哎。

Suarane kaya ngene iki. Lah kok kaya ngene kedadeane? Aku mbiyen wis dituturi bapak jenate. Nek kowe arep golek gawean milio sing tok senengi, sauker anggonmu nindakake sing tumemen mantep lahir batinmu. Aku isih kelingan pitungkase bapak mbiyen. Yen kowe kepengin dadi sudakar le, dadi sudakar sing sugih ing petung. Dadi sudakar sing ora tau tuna. Yen kowe dadi sawijining wong sing kesedhik lan wong sing pinter wasis kaya dene dukun, ya sing sugih guna mantra. Nek kowe dadi rampok ya dadi rampok sing satenane. Dadi maling ya kena, ning angger dadi rampok dadi maling sing ora tau kecekel. Lah kok kaya ngene kedadeane mongko antepeng atiku aku milih salah siji andarane bapak mbiyen aku kepengin dadi maling. Wah kok gelok-gelok mung konangan terus. Wah lah dikebuki wong sekampung aku. Wah iki gek kaya ngopo raiku ki. Iki kok rasane kok tabel-tabel cut mripatku. Wah lagi walah mentur ngene mripatku ki genah. Waduh ciloko banget. Loh iki jlewer kupingku. Wah lah metu getije iki. Waduh jan wis. Wah. Aling yos. Pancen luputku dhewe wong dadi rampok kaya ming selembar. Mengko dadi maling ki kudune ya kudu duwe aji. Aji pangluluting sato. Iki ora nek pangluluting sato ki jorangas ya. Nggo golek asu kan. Ora. Aji lelimunan umpamane. Mlebu sorating dilah. Mlebu sorating lampu dian. Ki senajan musak bolonganing dom gedhek bolong ki nek anggere sorote metu aku iso mlebu. Wah. Kurang merabot lek ku dadi maling ki. Dan aku ya kudune pepak aku lek ku dadi maling ki kudu sembodo tegese. Wong kabeh nyambut gawe ki ya kudu merabot ya. Maling ngomong waton wani. Aja sing ngene iki kedadeane. Wah. Hawong aku ki munjo kleru leku mlebu ngomal. Hang witekno kepiye mau ki kon jaba ketok. Ana sandangan pating crentel. Aku cur mbabah. Injo mlebu. Pasentongane wong e turu. Wah, ya jan wis cilaka banget kaya mau wong wedok kaya mau. Wong wedok kok turu kok judek. Janis. Kae jan sing dadi penyakit kimu ya meng kae. Mongko ku anggere aku roh wong turu judek ngono ku ya njur. Njur iso salin sloga ya aku. Wah aku njur ngopo aku mau mung tak gerayangi wenti se njur jerit. Jerete tangane kemlawe nyampluk cangkemku njore iki rada merot titik. Wah, bocoran. Yo. Ora mendhok saka bebaya. Ora remuk saka pambujuk. Ora mundur saka pitutur. Abang tekadku dadi maling kok. Ya wis. Tekan ngendi wae aku arep golek guna mantra.

0: pripun, Pak?
1: Nanti bojomu.
0: Aniki.
2: Kula ten Riki, Pak.
0: Aman ki mbok yo nyerak bapak kene kok yo le.
2: Bapak wis tau, Pak, anggenipun watuk menika mboten senggang-senggang.
1: Pak, mergo duda suwe kuwi.
2: Nggih, Pak.
0: Apa sebab bapak niku, Pak? Wong dasare bapak niku wong duwe lara kok.
1: Lara?
2: Mergo pun sepo.
1: Sepo kuwi ya isih janjane. Rasaku ki kaya nom ngono
0: to. Oh, anggen nek sing jeneng muni Kyai sepuh niku rak mung piyayine, Pak. Nek penggalihe mesine yo padha wae karo sing nom-nom niku.
1: Aku nek galingan weruh jarike mbokmu, aduh aku neng ning ati.
0: Apa mung weruh jarike si mbokwe kok yo.
1: Ya kok ora beda kuwi lho karo mbiyen kuwi kok malah ringan saiki.
2: Nah, rasane bapak pripun? Bapak pun sepuh.
0: Mbok ditari kan.
2: Kangge.
1: Iya, tari apa?
2: Menawi bapak kemutan sinjange simbok riyen penggali sih nut nyaten terus kersane
1: ora penggali ini putek teh.
2: Oh
1: isih neng
0: ngeten mawon, Pak.
1: Iya. Lho
0: yo melu seneng
1: si inem nang ndut ta
0: inem
2: teng buri wae nggodhok wedang
0: teng geng pripun ta
1: ya iki yo rondo ya
2: no butuh kalian inem napa, Pak?
1: Iya ming dinggo tambang.
0: Mboten ngoten, Pak. Mangke ndak ora apik. Nek bapak isih seneng omah-omah. Niku malah prayoga bapakwe omah-omah.
1: Ora. Janjane aku rak ning ndudut atimu. Sepira to jane tresnane bojomu? Ono.
2: Bapak menika nggih aneh.
1: Bapak wis tuwa kok.
2: Lah nggih. Menawi tresno kula menika nggih sampun mboten kanten-kantenan, Pak. Wong nyatanipun kula kerasan wonten ing Cemara Sewu mriki.
1: Iya.
2: Inggih namung binjang menapa kula menika urip bebarengan didhewekke ngoten lho, Pak.
0: Kok didhewekke iki piye ta?
2: Lho tegese diomahke dhewe ngaten.
0: Oh, awake dhewe duwe omah dhewe
1: ngono. Ayo gawe.
2: Aku kula nggih mboten ngaten nggih dereng saged to, Pak.
0: Asik tinggo gawe niku, Pak.
1: Nah, kae ning nggon pawon karo ya kene. Kae tinggo inem ya.
2: Niku diingi tilem kalian inem.
0: Aneh kok.
1: Karang nek cara kuna ki omah kuwi ora kok kamar-kamaran ora. Ya mung blak-blakan ambene mung siji.
2: Ngeten lho, Pak. Kula niku rak nganten nanya. Saben-saben kula niku amor kalian bojo kula nggih wiji niku. Kek bapak niku nyecok otak watuk ngoten niku kula rak tratapan, Pak.
1: Wis kaya aku dek jaman dadi manten anyar, anggar mak kresek menawa aku njet mabok. Ora pasah.
2: Gumun kula niku kersane bapak niku pripun? Jane niku tresno ndek mantu kula mboten ngaten lho.
1: Lho. Petunge wis keceken lho. Kowe iki ketemu Rorikor. Tiba lungguh.
2: Lungguh nggih. Ning saben kula lungguh niku ya bapak niku nggih mboten ndang sare-sare ngoten lha
0: kula ya kok durung ngantuk kok ya kan turu lho sampean iki ya aneh kok.
1: Wong ya wis dialing-alinge sarunge bapak kok ya ora apa-apa. Aku iki ya kok iki mbok ya kelingan. Kelingan zaman nang nggon cone lho. Ya dene iki mung tudung-tudung wong-wong kuwi banget. Anake ya ndrewili. Ora apa.
2: Angger niku aling-aling nyoba kula tratapan iki.
1: Si Srimbian meni anuriku dereng film Boy Seben meni ngono ta. Si Srim.
2: Bapak kelingan ki isih enom gak ji ya.
0: Oh, bapakku mesti ngono kuwi lho.
1: Aku ki mbiyen uripe nang Conil nok.
0: Conil
2: niku napa to, Pak?
1: Kuwi lho ben ketoprak golek anu dame aku kuwi jenengane rak Conil.
0: Ngoten
1: to. Yen sok dadi grasak aku.
2: Bapak niku.
1: Wah, wis anggur aku metu kuwi bruk parane rokok beletong. Ora ulas biyen.
2: Lah bapak niku nggih mboten setiti. Sakniki ngeten, Pak.
1: Nggih to.
2: Mbok bapak niku timbangane sambat mbok napa rabi melih pripun?
1: Wah, wis ora. Arep piye bae tuwas rewel mbokmu sok. Wong aku ya ora iso kemringet kok, Le. Ora apa-apa.
0: Aku nek mikirke bapakku malah bingung dhewe.
1: Ah mesti bingung aku sok mubung.
0: Ora seneng duwe bojo ning bendina iki ngrasani cawe do.
2: Angger aku lungguh karo kowe ngene lho, Ci. Nek bapakku mlebu metu glibet.
3: Aduh, Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap berkualitas, dan harganya bersahabat.
4: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
3: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
4: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan-bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
3: Wah, lengkap sekali ya.
4: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
3: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
4: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panen Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
3: Mantap! Ada promo menarik nggak?
4: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
3: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
4: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
3: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
4: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-36464358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda. Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.

0: iki golek utangan modal angile pol banget.
1: Napa le Bu Katmo kok sumber mimil ae?
0: Aku golek utang rono rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung le Bu, Bu.
1: Sana men lah ya ya ngono e kok repot. Eh saya ndang tak ter nang KSP Pangestu wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan BPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, BPKB dijamin aman. Pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira, Tawangano, Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
4: Rasimedia,
5: kesehatan dan informasi.
6: Saya anggar kowe adus, Bapak ki malah saya sesek ambekane.
7: Nah, iya pancen. Nek aku kira min sak awas tok, nek jane budhek. Nah, ora apa-apa. Kowe glutak-glutuk ki aku ya ora krungu janjane.
6: Ora krungu, ora sare-sare.
7: Ning cetha. Heeh, karang aku ya ora kena dampet ya aku koyo njut kok aku njut semene to awakku, aku muni ngono kok. Lah suwene ora apa-apa kok ya, aku ora nyok. Wah, mbokmu kok ya mati dhisik, wong min kunduran jaran sak andong ini kok mudar lho.
6: Ane bapak riyen kagungan andong
7: kok. Lho, ana bapak ki kondang ning desa aku kuwi.
6: Bapak niku.
7: Mbokmu ki remok saking tresnaku tak opekke kambil wolu, tak gembrot.
6: Bapak ya aneh.
7: Ajur e mbokmu. Mbokmu kuwi ndung tawer oh.
6: Dereng.
7: Wah, karo areng wireng mbokmu. Neng suarane teng pundi Kang lemene ngono.
6: Si mbok niku.
7: Ha iya rambute ming telu wae untuk gangsir nek gelungan. Ana anu mlaku ya wis kaya pleku dara.
6: Ning bapak tresno.
7: Wah, tresno banget. Lek tresno ki ora mergo le ayu ora. Nek menek so iso mencit ngono. Mbiyen tebasan.
6: Oh. Si mbok niku.
7: Heeh, anggar kono ngunduh aku sik njukuki, Pak, aja ngingetke dhuwur lho ngono.
6: Kok nek kelilipen kok ya.
7: Kelilipen apa ya mbokmu mergo katokan cendhakku kuwi.
6: Bapakmu ya aneh.
7: Gentere tiba tahu. Dhuwur.
6: Gentere sinten?
7: Gentere mbokmu lho nggawa kuwi njut genterku tak ulungke. Ayo mencen ndak
6: ya. Gentere bapak dawa.
7: Ayo tentak. Aku ning ngene lho. Aku wis ngrumangsani kok. Aku wis peputu brananu kek. Janjane iki ming tak nggo. Umar.
6: Umar niku napa to, Pak?
7: Ajeng
6: mutah-mutah niku.
7: Geguyon.
6: Oh, guya.
7: Ngono lho
6: ya. Ya tinggal ngelipur.
7: Sebabe wong tangga teparo kene kuwi rak jane rak wis percaya nek aku ki wong pinunjul, lemuni. Sebab pinunjul pinter masis kuwi nek ora dheweke ora percaya ya dadi ora mandi.
6: Nggih.
7: Nek dheweke percaya ya mandi.
6: Ning tenang kok, Ci. Bapak ki nek upama wong sing kondang ki ya aku percaya. Nek nitik karo rambute saiki wis arang-arang lak mergo mikir ta.
7: Oh iya. Ning aku ora mergo mikir kawruh le.
6: Pripun?
7: Utange akeh.
6: Nggih mboten sapa banget le mikir, Pak.
7: Pancen wong-wong padha percaya ya takon urip ki kepiye to prayogane. Ngono. Sebabe aku sok bisa nyangoni ya wor-wor sembur-sembur adas ngono kae.
6: Nggih.
7: Nggih. Wong ki urip kuwi kurang kepengin kuwi isine menungso.
6: Nggih.
7: Kurang kepengin. Wis duwe omah, kepengin duwe omah sing apik.
6: Nggih.
7: Ngono.
6: Ada.
7: Nggih. Ora ono entek wong kuwi.
6: Ngono. Mula nek kaya kula nggih, Pak nggih. Kula niku anane
8: Nggih pun semeleh ati kula.
7: Tapi pokok tentrem seneng atine kurang kepengen iki diampet cukup.
8: Utawa malih nggih budidaya to, Pak? Mm-hmm. Awake dhewe nyambut gawe supaya bisa klakon keturutan sing dadi.
7: Mapan ning kene iki nek ora wong pilihan nanging kok le. Ora doku.
6: Lah sebabipun napa, Pak?
7: Kene iki ra akeh jempri prayangan.
8: Oh.
7: Malah kowe apa ora krungu jare nggon sanding gunung kono ana cah nom-noman topo. Tak kok le kendel temen.
8: Oh, nggih.
7: Mongko kuwi papan sing werit wingit, bebasan jalma mara, jalma mati, dewa mara keplayu.
6: Bapak kok pirsa nggih, Pak?
7: Oh, aku krungu ndelok saka kene. Ha iki akeh iki.
6: Hmm. Oh iya. Hmm. Akeh bapak menro semono iki mbok menawa kene nggo nonton.
7: Iya, iki pancen tinggalane ponakmu biyen.
0: Sinten? Kok tinggalane ponakan kula sih?
7: Ah, ponakmu mati njejeng nemu aku.
6: Oh, nggih.
7: Ngene. Bocah kene ora ditulungi iso mati kalapan.
8: Sing
6: bapak sing tak mriko.
7: Iya, aku mesakake bocah iki sebab ngakone gedhe bocah kae, tirakate gedhe.
6: Mengene bapak kalah pripun ten nika?
7: Mah ora, aku wis tepung karo dayange. Ora, aku mesake. Sebab bocah kaya arep ana sing ngarah. Supaya kalah, supaya dadi rowang kok nang papan kono.
6: Oh, ngoten. Saking nggih, Pak nggih.
7: Cukup nang omah aku tak ndono le. Ya.
6: Ora mboten pareng dereng.
7: Ora.

0: conoscete?
1: Condelono. Condelono Sicilè. Che c'è? Che c'è?
0: Stacanza chi?
1: Quattro anni non so chi.
0: Tu?
1: Uang loro, condelono.
0: Ayo
2: tau dia kendali. Kau tangan aku sikil kiwo.
0: Kakan.
2: Bau neti.
0: Sandal. Enggon tani. Kuartnya nyuwun. Piye carane nyuwun ki? Monggo. Nek nyuwun tujuane becek ki. Apa nyang dewa? Apa nyang gawe sing gawe urip? Monggo iki lek nyuwun ki kanggo tumindak sing Allah. Nek aku nyuwun nyangersaning Bathara upamane mesti ora dikabulake. Wong tekadku tekad sing Allah.
1: Dirungokke dhisik wae.
2: Inggih Kanjeng Ratu.
0: Aku kudu nyuwun wae nyanggone bangsane lelembut. Iki tujuan sing Allah mesti diparengake. Sengara aku njaluk nyang gawe sing gawe urip upamane dewa. Mesti ora oleh tekadku ki blasak kok. Iso klera-kleru malah. Wis ora usah nganggo uran-uran iki nyuwun ki wis. Wis malah bloko suta ki dheweke gampang ngerti. Kula sowan danyanging pengalaban Sendang Pringgondani. Kula pun pranaja

0: Nih aja kepengin. Nek kowe kepengin kowe bisa dadi siji karo kae penasaran.
1: Lah niki kok wonten menungsu.
0: Dah ya kae sing tak goleki ya kae. Oh, ning tak kira iki durung kalap. Durung kalap.

0: wis rampung sing nata iki, kowe ndang ngayahi kewajiban. Aja nunggoni aku.
1: Lha mboten nonton mriki?
0: Kok enak temen to ana kene? Lah ya ngerti kawigatenku to.
1: Oh, ngaten kersane.
2: Ben, ben ngerti ngono lho, Di.
3: Ora kena saiki wis didandan jeneng ratu awake dhewe supaya semingkir saka kene. Yo. Ya rampung ke gawean.
0: Saman kepareng Kanjeng Ratu. Ning sak wanci-wanci aku mbutuhake, kowe kudu sumadya lho ya.
3: Oh, ngono ning nggih.
0: Nggih, nggih.
3: Wis tak aken dawuh.
0: Ya. Padha sing edo.
1: Nggih.
0: Ora sedulur.
4: Kulo Kanjeng Ratu.
0: Kok sajakmu kuwi lho lemu, lenggah kok minggir-minggir mbok sing tenanan sing lungguh.
4: Kulo bingung Kanjeng Ratu.
0: Ora perlu bingung. Kowe ora butuh sekti lan mukti to?
4: Nggih, kulo kepareng nyuwun pirsa Kanjeng Ratu.
0: Pirsa bab apa?
4: Samangke menika kulo dumunung wonten pundi?
0: Iki ana
5: inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepat.

0: siap. Tijus kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
0: Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wingsfoot.
3: Power Play. Krasi Media. Inspiratif dan informatif.
4: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: Narasi Media. Media.
1: Guys, guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So,
1: iya?
2: Makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
4: Ing Taman Sari Pringgondani. Piye? Suasanane piye?
5: Kalau mau saking sendang Pringgondani. Nalika kula wiwit ndherekaken Kanjeng Ratu sanget katebian ketingal Randuwana ingkang ageng sanget bebasan pitung prangkulan piting Randuwana.
4: Iya.
5: Sami dumugi mriki kok lajeng wewangunan kados kraton ning ingkang endah sanget Kanjeng Ratu.
4: Iya mung panca endraning menungsa wae kang tak wali. Tenane Randu kang semono gedene kuwi gapurane kraton Pringgondani yen aku ngerti.
5: Oh, ngaten.
4: Nah, awet aku rumangsa ternyoh marang sambatmu. Mula aku katon ana ngarepmu bisa sapejagong marang kowe.
5: Nggih. Sareneng samangke kula sampun nderek kepareng dalem Kanjeng Ratu mongko ngajeng kula sampun prasaja menapa ingkang kula gayuh nggih menika mboten wonten sanes kajawen nang kepengin dados maling ingkang kondang.
4: Ya
5: sageta kelampahan anggen kula dados durjana culik. Ing mangsanipun kula tumindak jarah rayap sampun ngantos kula saged kecepeng tiang-tiang ingkang bujung dateng kula Kanjeng.
4: Iya. Iya, percaya marang aku. Iji. Nanging ana bab. Kang wigati sakwise aku bisa sapatemon marang kowe, aku durung ngerti sapa tenane jenengmu.
5: Eh, nami kula pun Pranaja.
4: Oh, sapa?
5: Pranaja.
4: Pranaja.
5: Tiang saking Sumur Gumuling.
4: Nggih, saka Sumur Gumuling.
5: Bapak simbok sampun ngajar.
4: Oh.
5: Jit.
4: Lolo kowe.
5: Lo sampun lolo.
4: Terus kowe urip karo sapa?
5: Piyambak Kanjeng Ratu.
4: Ijen.
5: Jih namung piyambakan.
4: Bojo.
5: Kula dereng gadah bojo Kanjeng Ratu.
4: Jih.
5: Cinten ingkang purun mung tiyang menika kula ora dadah ora omah, ora gonco ora iko.
4: Jarene wong tresna lan jejodhoan kuwi ora nyawang nggon bab bondo, dunya, rupa, ning rasa. Pawitane mung rasa jare.
5: Ingkang kula betahaken mboten menika Kanjeng Ratu. Nek kowe dados maling ingkang kondang Kanjeng Ratu.
4: Lah yen kowe dadi maling, sugih bondo, terus arep mbok keke sapa bandamu kuwi mau?
5: Iki badhe kula lempakaken.
4: Lah iya yen wis dilumpukke, apa ra bondo kuwi saya suwe saya numpuk terus arep mbok seneng karo sapa?
5: Menawi kula benjang pecah badhe kula kangge ninggali anak kula.
4: Wong bojo wae ora digayuh kok anak. Duwe anak kuwi kudu duwe bojo luwih dhisik.
5: Oh iki ngantem. Iki mila leres.
4: Sapa jenengmu mau?
5: Kula pun Pranaja.
4: Pranaja.
5: Inggih.
4: Umpama lho ya. Kowe cuma ndok ana ing kraton Pringgondani kene. Sakrehtene aku iki dadi ratu nanging isih ijin. Kanggo ngembat projo ing Pringgondani kowe dadi sisianku piye Pranaja?
5: Lajeng kula kula mboten mboten ngertos. Kersa ngandani.
4: Yen kowe durung ngerti tak kandhani.
5: Lho menika menungso.
4: Iya.
5: Jenengan jin.
4: Lho menungso karo jin ya ora apa-apa.
5: Aja bingung ta kula menika.
4: Kowe manut aku.
5: Kaya tiyang kemawon dereng nate kok.
4: Wis tarine yo.
5: Iki.

0: nek rasane atiku cahaya. Mbok menawa wis dijodhokake dening Kang Akarya Jagat, sanajan aku jalma manungsa, nanging diwenangake duwe bojo kajiman.
1: Iya, saiki ngene ya Pranaja.
0: Piye wong ayu?
1: Sakwise padha andon katos nanging kula durung dahar.
0: Ngono to? Iki arep aku arep tok wene mangan.
1: Iya.
0: Ane kudu bareng-bareng karo sliramu lho.
1: Oh, bareng-bareng para putri.
2: Iya, kene
1: Kang Jeng. Cepo, darane iki mau bukonen tutupe ya. Oh, kene

0: ben dianggep bocah dolanan.
1: Bocah dolanan, bocah dolanan semono gedene iki iso ora wangun.
0: Lah iya timbang kowe ya ora iso joget.
1: Sopo?
0: Kowe.
1: Edan po iso iki kok cacih.
0: Lah iya kowe ora iso joget ya latihan joget.
1: Lah iya latihan iki ora turut dalan ngene iki.
0: Kok mau wis tukaran karo bojo malah tekene tekan kene arep tukaran karo kowe menah awakku ya sobek men ta ya.
1: Ya ora usah tukaran ki aku minggu ngono awake dhewe iki.
0: Numpak motor tukaran karo kondektur.
1: Lah sebabe?
0: Aneh kono ra ana tulisane dilarang mengeluarkan anggota badan.
1: Iya, kowe
0: ana wong wedok. Mengeluarkan anggota badan. Nusani anake ki ra ngeluarke anggota badan to.
1: Lha aku ki ngono. Kuwi ya siji, Kro.
0: Lah anak awak bejo ki ra kurang dalan.
1: Bape.
0: Wong wedok kok sing nusani anake mau ra ngantuk.
1: Ha iya.
0: Anake yo ngantuk. Lah dadi paling ngemis ta. Heeh. Lah aku yo ngantuk cedake.
1: Ha iya.
0: Bareng dalane gerunjak-gerunjak. Bocah nangis tangi, si mbok iki arep ngemi anake.
1: Ayo.
0: Jebul kleru aku sing dimi.
1: Wah. Ane watakmu.
0: Ayo tak serot ngono.
1: Aja.
0: Lah kan yo ora niteni ya.
1: Lah iya.
0: Bocah cilik ku nek ngemi rak ci.
1: Ane sajake kena untumu sing rada gigis ki kri-kri rada kepenak.
0: Lah iya nek aku sing ngomong rak muni saut, saut.
1: Ane kuwi jan ora ngenyet jan nyedot tek kowe.
0: Lah terus keturan nganti. Lah supire kok anu, Mas kene iki kok yo tetek bocah mbok mik kowe. Lah aku ora jarak kok ngaku dikon aku yo ngono.
1: Ah muni ora jarak kok ngemenke.
0: Lah yo ora wae, enak kok ora ngemenke.
1: Awak dhewe iki lho gumunku. Aku dadi iso melu karo kowe. Anu kae sapa Surabelan.
0: Menungsa urip iku ora bisa langgeng.
1: Oh,
0: ya sok ning kono, ya sok nang kene.
1: Ya ono awake dhewe iki urip ki teng tlecek ngono.
0: Lha
1: sampun
0: tlecek iku jenis
1: lho melu ngendi diloni ngono lho.
0: Lha ayo wong golek urip butuh golek pangan. Wong urip ning ngalam dunya iku sepira ta suwene.
1: Heeh, ya bener omong.
0: Sing penting ora jail meltakil ora dadi rembuke kanca tembung sing.
1: Ora gawe kapiturane nglian, aja seneng ngapusi nek ora kepepet.
0: Aja luwe kok ya. Kowe iki mau nyolong nek medil wek lian gelem tunggale kuwi.
1: Ya, oh kuwi tunggale to kuwi.
0: Iki
1: ya ora kena ya ta.
2: Kepada para penumpang silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi Mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
2: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru Mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh Mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: informatif.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Kreasi Media,
0: inspiratif dan informatif.
5: Mata Anda bermasalah? Atau Anda menderita katarak? Mata minus, mata plus, atau penglihatan ganda? Kini ada solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra yang terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang dapat mengatasi keluhan penglihatan Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat digunakan untuk menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan agar mendapatkan penglihatan yang tajam. Untuk pengobatan, 3 kali 1 tetes dan untuk pencegahan, 2 kali 1 tetes.
0: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia Valen Magetan. Telepon 0351-896-138.
6: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
0: Dari Kota Magetan, inilah Rahasia Media inspiratif dan informatif.
7: Gue Wilgos, kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
8: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
7: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
9: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
7: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
8: Mau dong. Taste good.
7: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Dari Kota Magetan, inilah Rahasia Media inspiratif dan informatif.
10: Iki selamatane
11: ya karo selamat.
10: Nek dinding nek kancane ora seneng ta le?
11: Lho lah iya.
10: Nang kono sedulur tepungan nang kono tepungan ya ta.
11: Lho iya.
10: Ngono. Lah saiki awak dhewe karep ngopo
11: ta? Lho ayo arep ngopo? Wong awak dhewe iki dadi murid ya ya wis piye?
10: Mbok go anu
11: apa?
10: Sik saiki nggo seger-seger ya.
11: Seger-seger apa?
10: Kowe iki mbok saiki ora ketang sak klerepan wae terus aku strimo wis to.
11: Jalak apa?
10: Kowe dolanan wae sak umur ora ketang sak
11: klerepan. Wis tuwa kok dolanan keputune dolane.
10: Siki ura-ura apa ya nembang apa ya dolanan kok ya wong-wong ku nek.
11: Lho wong ura-ura kowe para cara ura ta?
10: Lho ngerti dhewe nek swaraku kena kaya ngene kaya dolanan apa ndur kepiye ngono.
11: Ayo serah perlu ura-ura jam

0: Pernah gak sih kamu kejebak macet tapi gak tahu jalur lain? Jalan yang lebar belum tentu bebas macet. Kadang suatu keputusan kecil bisa bikin kamu bebas dari macet. Itulah kenapa kamu butuh yang namanya informasi lalu lintas. Update kondisi jalan secara real time, info kemacetan, hingga jalur alternatif semua dalam satu tempat. Biar kamu gak cuma nyaman di jalan, tapi cepat juga sampai ke rumah. Pantau terus informasi lalu lintas sebelum dan selama perjalananmu di Rasi Media. Biar perjalananmu jadi lancar, aman, gak pakai drama. Dengerin dan tonton aja Rasi Media di 90,6 FM dan aplikasi X-Space Radio. Rasi Media, inspiratif dan informatif.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi.

0: Eh, Pak Andi. Oh ya Pak, gimana kesehatan mata istri Bapak?
1: Alhamdulillah Bu, setelah ditetesin tetes mata prima netra, penglihatan istri saya berangsur membaik.
0: Tetes mata prima netra Pak? Wah, kalau begitu saya mau coba buat ibu saya deh. Soalnya ibu saya juga sudah lama menderita katarak.
1: Bisa Bu, tetes mata prima netra bisa untuk mengobati berbagai masalah mata. Mata Anda bermasalah atau Anda menderita katarak, mata minus, plus, penglihatan ganda. Kini ada solusi terbaru untuk membantu menyembuhkan mata Anda dengan tetes mata prima netra. Tetes mata prima netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang ampuh mengatasi keluhan mata Anda. Tetes mata prima netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan mendapatkan penglihatan yang tajam. Tetes mata prima netra dapat juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma.
2: Dapatkan tetes mata prima netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rasiofen Magetan. Telepon 0351-896-138.
3: Tetes mata prima netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Rasi Media,
5: inspiratif dan informatif.

0: Sahabat Rasi, mari berbagi info bersama Rasi FM di acara Cakrawala.
1: Cakrawala pagi jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat.
0: Cakrawala siang jam 10 sampai jam 2 siang.
1: Cakrawala sore pukul 14 sampai 6 petang.
0: Dan Cakrawala malam jam 18 sampai 10 malam. Di program Cakrawala, kamu bisa mendengarkan musik, informasi terupdate, serta obrolan penuh wawasan. Dan jangan lupa berbagi info via WhatsApp di 081-130-209-06. Yuk segera atur waktumu, siapkan info serta wawasanmu.
1: Dan pastikan kamu sudah mengunduh aplikasi Express Radio di HP-mu. Karena Rasi FM sekarang sudah menyajikan siaran dalam bentuk visual.
2: Rasi FM, radio inspiratif dan informatif.
3: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
4: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
5: Kepada para penumpang silahkan masuk.
6: Duh, rame banget, jadi enak deh.
7: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi.
9: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting...

inspiratif dan informatif. Inilah

inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.

0: X-Space Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasinya ya, gratis di Play Store atau main langsung ke websitenya di xspaceradio.com.
1: Power Play Krasim Media, inspiratif dan informatif.
2: Ngapain sih kamu? Bulu mata kok dipelototin terus? Deket banget ngeliatin bulu matanya.
3: Kayak gak tahu aja sih, Ram. Tiap hari aku merangkai bulu mata, harus teliti, dipelototin dong. Tapi lama-lama mataku jadi sakit, merah lagi, pandangan jadi kabur, berair, dan aduh, sakit banget mataku. Jadi susah merangkai bulu mata nih.
2: Aduh, Lia, kamu kerjaan banyak banget kayak gitu gak bakal selesai kalau mata kamu gak sembuh-sembuh. Contoh nih aku, tiap hari kerjaannya di depan komputer, tapi tetap sehat kan penglihatanku? Karena aku pakai tetes mata Prima Netra. Prima Netra bisa menetralkan penglihatan mata, mengatasi katarak, mata minus, mata plus, penglihatan ganda, bisa juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal tanpa efek samping.
3: Wah, bener tuh. Gak was-was lagi dong merangkai bulu matanya.
4: Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeruhan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
5: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
6: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Skill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Kuwangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Kuwangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Kuwangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Lah terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampe 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
2: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Pundok Gentong Paron Ngawi.
3: Toko Sahabat Tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi. Toko Cipta Jaya Tani Jalan Majapahit Genggong Jogorogo Ngawi. Toko Amiratani utawi Pak Taji Setra Wirian Kaipon Geger Madiun.
2: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian setelah panjenengan.
4: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah gimana, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice rasa tehnya.
0: Tijus lagi.
1: Mau.
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Power Play. Krasi Media. Inspiratif dan informatif.

0: to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasa.

0: Sesaat lagi Anda akan menyimak kajian Kitab Al-Hikam yang akan disampaikan oleh Dr. Andes Imron Jamil.
1: Penutur dunia menika janji nipun Allah ingkang mesti pelaksana. Rambut menika yang sing penggawean dunia yang penggawean ini ku sing penting. Soal ijabah itu dudu penggawean menungso ijabah ngabulaken dunia niku bagiannya Allah. Kranten bagiannya Allah itu urusannya Allah, mulai saking penentuan akan diberikan dalam bentuk apa ijabah itu dan akan diberikan kapan ijabah itu seluruhnya mewenang Allah Subhanahu wa taala. Nek saged nyurah ngeten napa tugase kawula lan napa tugase bendoro iku kula njenengan boten sering tabrakan. Cara tatanan ngeten antarané karyawan kalih manajer nggih diwi-wi tugase. Karyawan isane mek mengajukan proposal. Sebenarnya proposalnya itu digawe sak api-api, sak lengkap-lengkap. Soal ACC itu tergantung manajer kapan ACC-nya dan nanti proposal itu akan diubah dalam bentuk apa pemberiannya itu tergantung sing ACC. Senajan sing ngajakno proposal njaluke duit, tapi lek hitung-hitungane sing ACC timbang dikei duit malah kangelan tuku renorno wis dikirim barang wae sak tukange kan malah penak. Ya iku mesti sing luwih dhuwur, luwih jembar ngelmune, luwih ngerti pengalaman iku lek mikir napa-napa luwih tepat, luwih cepet, luwih pas. Termasuk upamane niki terjadi janji. Sing janji niku sampai pun ditentukan hari, ditentukan waktu. Dis pas teko wektune tibae janji niku mboten muncul. Itu jangan sekali-kali kula panjenengan sebagai hamba mencurigai Allah. Jadi janjine 40 dina, lha itu wis 40 dina panggah gak kasil. Niku jangan sekali-kali hal yang seperti itu membuat kita ragu terhadap janji Allah itu. Karena apa? Janji Allah pasti terpenuhi. Mengapa gak terpenuhi? Karena mungkin janji Allah itu ada beberapa syarat yang harus kita lakukan, tapi kita tidak tahu syarat itu sudah kita langgar sendiri, sehingga janji Allah pun tidak dipenuhi. Jadi walaupun Syekh Ibnu Athaillah Sakandari dawuhaken la yusakkikan laka fil wa'di adamu wuku'il maw'ud wa in ta'ayyana zamanuhu li alla yakuna dhalika qadhan fi basiratika wa ikhmadan li nuri sariratika. Layu sakikana ojo meragukan temen kain siro, dadek no ragu-ragu kain siro, ragu-ragu fil wa'di tentang janji ni Allah. Apa sing dadek no ragu? Ada mengukuh ilmu ud ora anane terjadine perkara sing dijanjekno. Itu perkara sing dijanjekno iki ora terjadi, ojo pisah-pisah ngono ku dadek ragu. Wa in ta'ayyana zamanuhu, wa in ta'ayyana senajan wis tertamtu apa zamanuhu mangsane janji, senajan janjine wis dipentokne. Mulane yang terhadis niku janji Allah dawuh ngeten. Man sholat jama'atan, sapa wonge sholat jamaah wa takabbara ma'al imami lan bertakbiratul ikram bersama imam arba'ina yauman 40 hari, maka janjinya Allah dia tidak akan diberi kefakiran oleh Allah dan rezekinya akan terus menerus seperti hujan yang deras. Di samping itu dijamin oleh Allah dia masuk surga. Mayar tahu jamaah 40 hari gak tahu keri menangi takbiratul ihram imam terus, maka janjinya Allah dia akan tidak terkena kepikiran, bahkan rezekinya akan mengalir seperti hujan deras terus menerus, dan nanti kalau dia sudah meninggal dijamin oleh Allah masuk surga. Dilakoni tenar, dilakoni tenar 40 dino. Soleh-soleh 40 dino malah numpuk utangnya. Ini jangan lalu terus alah habisi ngapusi. Jangan lalu ragu-ragu apa yang tenang. Apa yang tenang? Nyatane mboten. Wujute wong aku wis nglakoni 40 dino. Ternyata yo ora metu hasilnya. Nah, kita harus tahu bahwa janji yang diberikan Allah kepada kita itu akan terima, akan kita terima menurut wadah kita. Wadahnya akal kula sampean kan terbatas. Kalau ngepasi butuh-butuh duit, sing dimaksud orang fakir, sing dimaksud rezekine mili kaya udan, itu kita ukur menurut milinya duit. Nah itu persoalan aja lah. Kadang-kadang apa pengetahuan Allah kan lebih luas daripada hanya sekedar duit. Mungkin rezekinya gak rupa duit, mungkin rezekinya rupa konco. Karena jamaah yang masjid kan konconya dadi akeh. Masih jeneng konco itu kan luwih larang timbang duit. Ya gak sama dia konco siji dituku pinten. Konco siji niku lho cara tuku konco ngoten pinten. Wong enten tiyang umpamane nuwun sewu enten petugas ning Jakarta, nginep teng Surabaya. Napa teng Blitar mriki, nginep semengi. Wong ngoten iku golek kanca lawan pemenah kanca sing iso biyu-biyu kena jak turu teng hotel semengi tak lek golek kanca. Iki iso 500.000 barang iku. Dere temenke sakmene lek dhek mulai. Perkara kanca ngoten tok mawon. Orang regane. Lha mau kok salat teng masjid 40 dina nek mung tetep kanca pinten lho. Dene iki cara di etong pinten juta kok, nek umpamane juta. Di dalam masa 40 hari ketemu kanca 1000. Lah iya wis sak juta ping 1000 ya. Ya sak miliar to, Dik. Masa duwe kanca sak miliar, regane sak miliar iki diarani melarat. Nah, kadang-kadang data yang itu tidak kita masukkan ke akal kita, karena keterbatasan akal yang dibatasi oleh hitungannya nafsu sing maknane rezeki iki duwe. Padahal Allah bisa membentuk yang namanya rezeki itu tidak hanya bentuk duwe. Nah, itu persoalannya. Maka kalau kita terjadi janji Allah itu tidak tepat waktunya, jangan sekali-kali menduga yang tidak-tidak kepada Allah, tapi kembalikan kepada diri sendiri. Satu, kemungkinan Allah memberi dalam bentuk lain. Yang kedua, mungkin Allah berjanji itu ada syarat-syarat yang kita tidak tahu, sehingga ketika syarat itu meleset, kita gak tahu bahwa itu meleset, ya gak terjadi. Gak terjadi. Kalau sampai kita ragu-ragu gimana? Sampai kalau panjenengan nekat nyuri dari busi Allah, ya resikonya kalah. Nek sampai kula panjenengan ragu-ragu resikune kalih, mula iki dijawab kita ngene, jangan sekali-kali kita meragukan janji Allah walaupun janji itu sudah ditentukan waktunya. Karena apa? Li alla yakuna, supaya ora ana apa dalika mengkono-mengkono meragukan janjine Allah itu qadhan dadi akan cacat fi basiratika ing dalem mata hati sira. Kok mata hati itu kan kesadaran, hadirnya beberapa hal yang baru, data Allah yang baru, itu yang bisa melihat mata hati. Nah ketika mata hati tertutup, ada data baru gak tahu, termasuk data baru tentang munculnya konco kan gak ketok. Gila nih. Nah nalika ketutup gak ketok, lek gak ketok mesin dikonco akeh rumahsane melarat. Padahal konco niku nun sewu pamane tekat-tekatan sama ragu-ragu soal rezeki. Dhewe konco sewu. Niku sampean dolan sedina sitok-sitok niku 3 taun gantek. Iya. Sampean duwe kanca 1000. Sampean silaturahmi siji-siji. Sedina siji, mosok kira-kira dilepi sedina ngresula. Dilepi sedina tak kira paling gak mengira nggih. Rokok mangan mesti kan sing duwe omah sing ngebos iki. Ya meskipun ya napa-napa mesti terjamin negeriku. Terus sampean urut sampai 3 tahun. Niku agek bali kon kanca sing pertama neh. Mosok 3 tahun pisan jamin wong siji ngresula, kan ya mboten mungkin. Mosok kurang sugih mboten. Yo mulane jenengan nek mikir peparinge Allah ampun dibatesi. Jenengan ampun terjebak soal bentuk formal. Karena bentuk formal duit itu yang akan kodahan ibu sirotika akan membuat mata batin panjenengan cacat, artinya gak sempurna. Mesti neison dulu sesuatu itu luas karena cacat jadi gak bisa luas. Nek ngoten tau mboten sepiro, mboten sepiro. Lek sampai kualat, sampai mencurigai Allah, lalu sampai tidak percaya dengan janji Allah, bahkan menuduh Allah tidak punya kasih sayang, meluduh Allah tidak mampu merubah nasib sampean. Kadang-kadang kan sampai nak nopoes sudah difonis pisanis. Istilahnya selaku dimuai nasib tu, kecil cilik sampai sampai ni tua pada jadi tukang becak paman ini macam. Ini ku gak kerasa meneng-meneng dia itu menfonis Allah bahwa Allah tidak mampu merubah nasib. Nah kalau sudah sampai ke tingkat itu namanya nur, nuris syariroh, cahaya hati. Yang bahasa lain itu iman, itu sudah padam. Resiko yang kedua, kalau sampai ragu-ragu lalu muncul tuduhan-tuduhan yang tidak enak terhadap Allah, maka akan terjadi resiko yang kedua, wa ikhmadan, dan memadamkan linuri sariroh kita maring cahaya sariroh. Sariroh itu jiwa keimanan kulopan jenengan. Jadi bahayanya kakak nih kemulanin sok-sok dungo niku satu sisi nih. Memang perintah kalau dilakukan kita dianggap hamba yang baik, tapi kalau kita ngoyo untuk ngurusi ijabahnya, apalagi sampai tentang waktu niku wau, sampai bangsa waktu ini gak tepat, lalu menganggap Gusti Allah mbledani janji, niku jenenge posisi kehambaan panjenengan terancam. Sing luwih bahaya malih, keimanan kula panjenengan akan padam karena meragukan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Itu kemungkinan pertama itu. Wow. Kemungkinan pertama. Allah maringi luweh luas, tapi karena mata batin kula panjenengan niku ciut dan cacat, maka keluasan pemberian Allah itu enggak kelihatan. Kalau wong nginceng ngoten, nginceng pas sebolongane wis sak meter. Pas nginceng cecek banget. Kita iru kita, bila dia, coba lek pun meluaskan pandangan kau agak iru tak, ya lek berkata ya lek lambi, pas kita iru tak, kau masuk ayu juga tidak itu ayu, golongan luru kau tawon, lagi itu, mana ni? Memandang itu yang luas sehingga komplit, keluasan pandangan itu mesti kata sih sampun sampun kolator ni. Keluasan pandangan itu pasti akan dibatasi oleh pengalaman, informasi, data yang diterima dening akal kula panjenengan. Sementara datanipun Allah tentang pemberian, tentang kemaslahatan, tentang masa depan panjenengan, sedaya niki kali Allah pun dilaten dan itu lebih luas. Lebih luas. Lho, nek ajeng dinggo hitung-hitungan matematika 2 ditambah 2 ditambah titik-titik sama dengan titik-titik, jangan sekali-kali titik-titik sama dengan titik-titik sama niseni. Lek sama niseni akan niseni. 2 ditambah 2 ditambah titik-titik sama dengan mbuh gak roh aku ngoten mawon. Lek sama tekad lah wis paling diisi 20 ora wis padha ae ngoten. Lah kok iya lek isine 20 titik-titik. 2 ditambah 2 4. Lah titik-titik piro isine? Mesti ngerti lho deh. Mesti ngerti. Mungkin gak masih agak mawan. Ngitung kemana. Bensin ditambah mobil, ngedek, ditambah sopir, ditambah kemungkinan-kemungkinan sing aku ngerti, Adrian 2 jam nyampe Blitar. Dan apa itu titik-titik sih kita buat ngerti. Titik-titik apa lah, tendangan kok ada apa kemungkinan kira. Dan iya tambahnya pas tambah enek tergantung berlima, enek kekataan dalam macet, enek macam-macam. Ya kan gak situ 2 jam. Jadi ini 5 jam, 6 jam. Karena ketika kita berangkat disunatnya dari Rasulullah, kita pergi dari rumah. Ini kudu muni ngoten. Tawakal tu ala Allah. Ngoten lho, ninggal omah niku siji. Tawakal tu ala Allah. Soalnya kemungkinan di luar rumah dan kemungkinan di rumah yang kita tinggalkan nol. Itu titik-titik semua. Yang bisa ngisi hanya Allah Subhanahu wa taala secara pasti. Yang penting secara pasti awak dhewe sesuk jawab loro tambah loro sementara kita papat. Maknane apa? Wis ana kunci, wis ana gembok, wis ana tangga sing dititipi, wis ana bojo sing ditinggal dipasrai, iku jenenge 2 tambah 2 sementara iki papat lah. Tapi kemungkinan sak ndure papat kita enggak tahu. Ya, yang enggak tahu itu kita pasrahkan. Gusti, iki sing penting anak, bojo, omah, pun kula pasrahne, pun kula kunci sak mampu-mampu kula berdasarkan ilmu 2 tambah 2 wau. Tapi sing titik-titik di luar 2 tambah 2 panjenengan sing ngurusi. Lomba temen lalu. Ya, penak ta mboten? Mboten ngoten niku sampean nggih. Repot. Sami kae donga, sing penting pun donga. Berdasarkan data jenengan ngijabahi, kula yakin jenengan ngijabahi. Nyata-nyata sekarang saya ini oleh apa jenengan panjenengan paringi saged donga. Donga kula sing jenengan paringi. Janji panjenengan ijabah sing pun panjenengan janji akan datang kula sing kula ngertosi. Niku kula yakin itu pasti ada 4. Ibaratnya ngoten. Tapi lek jenengan ajeng nambahi kula boten ngerti. Nah, lek saged ngoten. Mungkin boten padan. Hidup ini lalu kita bisa bener-bener optimis. Walaupun mungkin cara wong liya ngarani wis jlepet, jegur pecret. Wis dicep-cep lah diusep-usep lah wis gak ana nilaine uripe. Tapi nuwun sewu. Banyak sekali konglomerat iku sing asale menjadi pengajar rokok. Gitu nggih, SD ora tamat. Menjadi dodol rokok ning pinggir dalan. Dios iku sesuk dadi konglomerat. Sampai saiki diburu-buru wangele ra karuan. Nek KKN macam-macam, niku kawitane ku barang sing cilik. Padahal nalika semono kabeh ngene apa atas sebab rokok. Lah moko kemungkinan di luar bapak rokok niku bisa lah buka teh. Beli semono to, Dek. Oke. Beli semono. Ngoten. Lha nalika kula panjenengan donga sampai donga niku senengan berdasarkan janji Allah. Apalagi janji-janji sing napa? Pun ditentokne wektune. Kaya ngene. Wow. Man zahat arba'ina yauman. Sapa wonge sing gelem zuhud 40 dina. Ngabaa moko bakal nyumber min kalbihi saking atine man apa ya nabi ul hikmati pira-pira sumber hikmah. Enten sing manane hikmah itu ilmu lagi. Sapa wonge sing gelem zuhud 40 dina coba sekolah pinter. Kuwi iki jate sing ono wekat. Aku tak zuhud 40 dina gak ngereken dunia. Gak ngereken dunia pokoknya topo 40 dina dinteni bisa oleh 41 dina bila dinilai teko-teko. Nah itu jangan sekali-kali mencurigai Allah. Karena apa? Mungkin yang namanya hikmah itu tidak harus dalam bentuk ini. Mungkin hikmah itu akan dibentuk oleh Allah dalam bentuk-bentuk yang lain. Kemungkinan bentuk itu berjuta kemungkinan Allah bisa menciptakan. Saya tahu ya. Mungkin ben bae ben bodi ra apa-apa. Soale bae kagun pinter malah dicuri dai wong. Oh, ku prewangan lho itu malah ruwet. Oh, asale bu dadak pinter dianggap dukun santet terus dipunake malah ruwet ya. Ora ada wong di Allah mati kira sing nyatet ya. Oh, mergo dhewe bar topo 40 dina. Ngene ge. Dene pancet bodho amat. Nah, hikmah harus diparingi sapa? Mungkin hikmah akan diberikan anak cucu nanti. Ya, ngoten. Anak putune sing arep mari si ketan iku. Delalah mungkin putune didadekno ngomong sukses uripe. Terus ya wong iki jarang sing cerita. Kuwi yen nate diceritane salah setunggalipun ten tambah beras. Sipun cita-citane pun Gus Dur dados presiden. Niku sing bercita-cita Gus Dur. sing bercita-cita abai Gusti. Ya Haji Wahid Hasyim. Nalika semanten dados Menteri Agama dipun ijazahi lepet salah Pak Yai Abbas Buntet Cirebon. Iku dipun ijazahi wiridan kalih salat hajat napa-napa pokoke poso, enten posone. Poso 3 tahun, Gus. Nek sampean wani poso 3 tahun wiridane iki. Nek sampean sukses kuat sampean dadi presiden. Tapi nek sampean gak kuat urung tutup mati. Niku yen ijazahe ngoten iki. Dan telalah Gus Wahid Hasyim kecelakaan teng Bandung niku dereng ngantos tutup. Ternyata hikmahnya Gus Menteri apa berarti Gus Wahid lah tirakat cuma-cuma. Lah ndungo gak dikabuli Gus Allah lah dadi presiden. Mboten. Nyatane sing ngabulne dadi presiden ya Allah ya Pak. Terhadap Gusti, padahal secara hitung-hitungan politik wis gak mungkin. Secara fisik ora. Gitu nggih. Secara kepartean wong PKB yo kalah. Nggih. Kalah kon di dalane arep dadi presiden. Mboten mungkin. Tapi Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya'. Ya Allah, malikal mulki, pemilik kekuasaan. Tu'til mulka man tasya'. Engkau akan memberikan mulka, kekuasaan, man tasya' kepada siapapun yang kau kehendaki lah. Yaitu soal yang kau kehendaki ini terus saya harap nyetir sapa. Apa kena Gusti Allah bijimu? Nggih. Mboten kene. Jenengan protes Gusti Allah, Gusti, ampun dadoske udan. Ya pangga udan. Niku kersane Allah. Nggih. Mboten kok terus lha niku nyatane enten pawang hujan. Niku sakjane pawang hujan niku namung wayang mawon. Sakjane kok sing marahi jane gak sida terus pawange niku mboten. Riyen kan pendijekne sawabul himam. Satu ribu aswarul akbar lima kehendak seseorang yang cepat terlaksana itu tidak bisa menembus batas-batas takdir, termasuk lima cita-cita kehendaknya si pawang hujan untuk mengundur hujan atau memindahkan hujan itu sebenarnya hanya wayangnya Allah sing leluh panggah Allah, cuma wayangnya sing diubahnya lewat pawang ini kumahuan namun ngotong kumahuan gak jatuh. Dan itu pemahaman-pemahaman yang ngatos maten menika termasuk kula panjenengan yakin dateng peparingan Allah menika lek dilampahi saestu diangenaken saestu justru akan berakibat sebaliknya. Lek ragu-ragu akan berakibat menyacatkan mata hati dan bahkan memadamkan cahaya iman, tapi lek diyakini terus dengan berusaha untuk membuka mata hati dengan keluasan kesadaran total tentang kehambaan, maka kita akan mendapatkan kebalikan dari itu. Mata hati kita akan semakin sehat, akan semakin cerdas mencerna keadaan. Nurani keimanan kita akan semakin menyala, akan semakin terang menyinari batin kita juga. Nek ngoten mungkin terus stabil urip ini mboten guncang-guncang. Terpun
2: nalika kula panjenengan diparingi mata batin sing sehat, dipun paringi cahaya iman yang semakin terang. Biasane niku biasa to. Kita akan diuji. Ketika kita diberi pelajaran merasa sudah paham, diberi materi pelajaran semakin paham, maka kita akan diuji oleh Allah. Yang ujian itu sebenarnya bukan untuk mengenal murid. Ujian itu dalam rangka untuk menaikkan kelas, membuka pelajaran baru yang kadang-kadang secara fisik, secara aktivitas lahir mungkin aktivitasnya menurun. Betul. Karena bentuk-bentuk pemberitahuan Allah, bentuk-bentuk pengertian baru yang diberikan Allah itu sering-sering kalau panjenengan menurun aktivitasnya. Ya, itu tak terus pun jauh dari bulan atau ilang bawahkan hingga fatahalaka wujhatan minat ta'aru falatubali ma'aha in kolla amali. Iza fatahat sekalanya wis buka sapa Allah laka maring sira. Buka wujhatan ing satu sisi, satu bentuk. Satu sisi, satu bentuk minat ta'aru saking perkenalan Allah kepada kamu. Kala tu bali mongko aja ngreken sira. Aja merduli sira maha sertane wujhatun minat ta'aruf mau. Aja ngreken in qala lamun setitik apa amalu ta amal sira. Jadi Allah pun kersa maringi pengenalan dhateng panjenengan. Niki jenengan mboten usah banding-bandingno ngitung antarane pengenalan Allah kalih amal panjenengan. Mungkin nggak tahu anak uang tu nama lo jauh Rasulullah aku seminggu dulu aku seminggu mungkin dikandani solat tahajud ngelakon itu tenang solat tahajud aku seminggu merole Allah diberi pengalaman banyak pengalaman yang luas pengalaman kegaiban pengalaman keadaan kebiasane jadi lah nemu uang itu murah sosok karun doa gampang ngamuk. Kok malah iki moro-moro ning ati iki kepengin wayu ra kena timpet. Iku tenan iki sakit lho. Ketika Allah mengenalkan sifat loman kepada seseorang, maka seseorang itu akan dicaksa oleh Allah untuk seneng wawas. Iya sanajan. Mungkin dia tetep maksudnya mboten usah tanda tanyanya kembali wong. Aku riyadhah turata tahsi tapi iki kok moro-moro wis ada perubahan koyo ngene. Ibu betul tak hitung kan? Soalnya bandingan antara amal panjenengan kalau peparing Allah, ibu betul betul bandingan. Artinya Allah memberi itu sebenarnya tidak dihubung-hubungkan dengan amal panjenengan. Allah paring ya panjenengan paring naik. Soal amal panjenengan itu namung wayang. Itu persoalan. Mula itu lah pasang telaga pasang telaga pasang buatan telaga mungkin tak berani dengan apa tak berani bareng mana bareng ngaji gitu paham mulai bahasa tertib betul jamaah 40 dino ini wau mau dihakan tenan ya aktif jamaah 40 hari bahkan bisa berlanjut sampai mungkin 100 hari keri-keri kalau Allah diparingi loro loro dari jamaah sholat mawon wabuk banget ini jenisnya lah mudah setitik ngamale dong mudah setitik amale tapi di tengah-tengah zaman sakit itu tadi ternyata banyak hikmah pengenalan dari Allah yang luar biasa maka sama nompo peparing pengenalan kepada Allah rupa loro sing halane loro niku krana pun berngajikan halane loro terus dadi iso guyu-guyu niku sama ora usah nyusah kok ora usah ngreten sedasar jamaah sampean pun semakin sedikit gak usah direken soalnya ngamal kuwi peparinge Allah ngerti lho ya. Terus saya ini diparingi loro jur tengah-tengah loro itu ngerasa no hikmah loro itu peparing luar biasa yang mungkin harganya lebih mahal daripada sholat panjenengan. Urusan apa? Mungkin ada yang salak itu kartu yang jenengan sholat itu ada campuran-campuran kenyataan yang tidak benar tapi loro krek itu tekani loro nopo karo sampean dan mungkin ya sama kok ganjaran uang loro niku luwih gedhe katimbang ganjaran salat. Nek sing loro niku sabar gelem nampa. Termasuk malih pengenalane Allah malih sapa? Baru ngaji mulai tertib mulai nyesuai lancar. Mulalah disebut nah wong. Gue disebut nah. Tapi jenengan butuh rasanya aku disebut nah sing iki karo disukna sing diam kok tengah mengisi untuk disukna malah sosok orang itu karo hubungan yang biasanya di urung disukna diam sosokoh ini pancar kalau disukna malah yang disosokoh ini rata-rata enak malah dunget suara bro. Nah kalau sampean paham pembukaan ini,

ketika kita masih besar dulu. Semua orang delok niki. Delok niki ya. Terus kula panjenengan boten oleh suudzon teng tiang terus menponis wong sing pas jatuh di dunia ini di mata orang banyak jatuh. Belum tentu itu di mata Allah jatuh. Dan hati-hati. Mungkin orang sambungnya ngarani itu semua ngalak wakna dengan boleh. Itu ukuran-ukuran dunia. Tapi sangat mungkin mungkin di suaraku bareng-bareng sampean ora ketele. Bersama apa? Mungkin ketika dia dalam kesendirian itu dia justru tidak butuh ditemani siapapun. Dia hanya butuh ditemani Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga rasa dekat kepada Allah lebih cepat orang ini dibanding taman sing jauh mungkin satu tahun. Misalnya sok-sok mungkin dia ini nanti kau isi pena sukses secara duniawi pena ini ku hati ini gelisah ini pun sedih pari ini bangkrut ini ku Allah malah seayem ini ku kacar dia. Tunggu pulau tambah beras yang ini pun tidur. Rium itu kadungan pabrik rokok merke rokok cap kitab ilmu alam. Lalu kalau pabrik rokok itu jalan ini garwanya juga omah itu undi-undian tadi waktu ini sawah itu tanduri tebu, tanduri paling sukses. Kalau mulai ngunduri tua oleh Allah Ta'ala sebenarnya diparingi bangkrut. Pokok kita itu bangkrut sebenarnya sawahnya ya disewak-sewakna waktu mawan mungkin serah kuat garap disewak-sewakna itu mungkin diparokna akhirnya dia main itu sampai gak ada aktivitas apa ya untungnya tengah itu aktivitasnya dia main terus nyetak botol. Jadi juragan nyetak botol anggur ngobong botol mateng weh ditawak-tawak ke masjid-masjid langgar yang butuh ini ternyata secara fisik dia baik jadi wong ino. Secara fisik pabrik bangkrut. Secara fisik dia baik kalau wong lontang lantung ngurusi botol tok. Tapi dia baik ngaku aku ngementi dikon balik nih siku weh dia megerah enak ngementi nek ngurus-ngurus botol ngene tok ae. Iso nyumbang masjid kono langgar kono nyatane bojoku telu yo panggah. Urip malah ajeng sedo pirang kalih taun niku sik tempat desa haji bareng garwane. Kalih iki sing tunggal pun sedo. Dhewe iki sing ae ajeng tentrem. Wong-wong niku mboten usah ngukur ngoten niku. Mboten usah ngukur pemberian Allah dengan amal. Karena antara pemberian dengan amal itu gak sebanding. Kalau amal itu dari sampean, pemberian itu dari Allah. Kalau sama hitung itu kenapa? Bandingannya kenapa? Nah, ya Allah. Dan sebabnya aku lebih jenengan jadi ini contohnya Pak Tipo, Nung Jawa Tipo. Nek ngajone proposal ya bodoh kertas kurang lembar kan. Terus mari ngono ana peparing sangka sing diajeni proposal niku wau sampai 6 juta 7 juta padahal kertas proposal regane nek alah paling akeh 20.000 nek ngetok tak fotokopi ne. Mun 20.000 dibanding karo 7 juta 10 juta niku. Gak sebanding. Malah apa? Proposal itu jangan kamu reken. Yang penting apa? Beliau memang ingin memberi. Itu yang kamu reken. Soal proposalnya orang ada regane. Nah ini ngamal itu enak jane buat nonton apa-apa nih. Yang marahin apa? Panjang jenengan pantas diparingi ngerti sama jadi Allah lah kalau bendera ini kok. Nah pemahaman kayak gini itu harus kita nikmati. Harus kita nikmati. Boleh aman banget.

ana 10 juta kuwi lak mergo proposale. Wah, ora ana apa-apane proposalmu dibuat ning tong sampah bar kok. Iye. Ora mboten mboten apa dibanding pemberian Allah dengan amal itu enggak ada nilai. Apalagi dari segi posisi, teman-teman. Kalau sesuatu dari Allah itu suci, sementara posisi jenengan itu kotor. Dirambu jalan iki. Apa yang ngarani jurusik? Betul-betul enggak ya? Secara fisik, bergabung ini. Apalagi orang lemu, kalau ngerti ini, Masya Allah. Ini berarti WC ini kan ya sedih. Meneng-meneng ini keluar ini lah WC melaku mau tembawa. Sungguh itu ya. Senang hati sih ini penuh kotoran. Tapi kok oleh Allah dikirimi suatu sesuatu yang sangat suci, berupa ilmu, berupa amal, itu semua sudah luar biasa. Jangan kamu bandingkan amalmu itu yang muncul dari dirimu itu sebagai amal yang sudah tereduksi, sudah terkontaminasi oleh kekotoran dirimu. Tapi lek pemberian dari Allah, moro-moro kowe diparingi lara, terus dibuka hatimu, ngerti hikmah macam-macam. Hikmah macam-macam itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang memang pemberian itu memang untuk kamu. Bukan kok pemberian itu karena amalmu, bukan. Paham ya? Jadi lek dengan pas tirakat, riyadhah, kahil, aja GR. Ora telu manane niku. Aja GR. Riyadhah mukirane apa-apane. Diri kuwi diparingi dadi apa-apa. Ora kok mergo riyadhah, mergo pancen pangkat diparingi. Baru sak pun wonten wis enak dadi wong iku mboten bubar. Ngene kabeh. Jauh di ujung yang terkoran jujur jauh orang ada super gak pakai itu ungkapan yang kita yang sederhana tapi mana nih apa ini orang yang dia gak bisa lo nyebian tak ini ya posisi bahwa saya gak ikut ini posisi kepresidenan kemarin ya Allah jadi bisa lo Gusti Allah nih soal tangannya jaluk lewat macam-macam ini terserah Gusti Allah atau caranya jaluk soal corong ini terserah Gusti Allah. Jadi ini aku sudah dikau lo pada sudah dikau lo gak masalah enak pun di sudah dikau lo di lembutnya penjara kalau sudah dikau lo dikongkot jadi bukan sapu istana jadi zaman dulu jadi kau lo abdi dalemnya keraton di lubuknya penjara kalau jadi kaula tapi dikurung di apa dikaitkan jadi tukang tahu apa tukang capune tukang ngepel tukang macam-macamnya tapi di istana jadi kalau sama tenak pun di langsung jendungnya kamu lo itu pada orang penak lo tuh lagi betul-betul tapi lo pilih kan lo mana nih nah kalau penjara nih pengen dikongkot yang penjara yang penjara rita gak masalah tapi Nabi Yusuf ya gitu ya Nabi Yusuf ya yang penjara tapi justru di saat Nabi Yusuf di penjara itu justru banyak menemukan banyak hikmah Nabi Yusuf dinaringan ilmu enggal termasuk ilmu beda impan ini pun nemunya dari penjara. Kerana apa? Nalika Nabi Yusuf melebu penjara pun jauh asli bila ahad bu ilaya melebu penjara itu luwe kesak sempeng ini satu bangkulo kena fitnah skandal kalau Zulaikha teng istana ngeriki ya iya itu pun tuh untuk kabeh luga ibu dan Zulaikha ada affair dengan Yusuf ya walaupun dan menurut ayat Tuhan ya Hammat bihi wa hamma biha Siti Zulaikha naksir Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tak jadi naksir Zulaikha. Tapi kerana Nabi Yusuf niku putra Nabi Yakub sempat dipagri Burhan, dipagri keyakinan yang kuat,
Akhirnya Nabi Yusuf itu hamba hanya naksir, tapi naksir ingin meninggalkan. Ini sebagian ulama tafsir, waktu ya benar naksir, tapi naksir ingin lari dari situ. Buktinya apa? Buktinya bangsa berbelegas fitnah itu, dia lebih memilih di penjara sebagai formalitas posisi kuda yang kalah di penjara, karena dia berani, apa? Berani nganyak sang jiwa dan putri. Gak apa-apa, dipenang itu gak apa-apa. Tapi ternyata Nabi Yusuf sampai di penjara, dia menemukan banyak hal. Mulanya bukan perlu, nanti kalau pulau panjirnya dibuka lah, pembukaan pengenalan Allah, itu yang perlu dipahami. Lalu Allah membuka pengenalan, itu ada kalanya pengenalan itu melalui sesuatu yang bastu, yang besar, enak, lego, nyenengno. Ada kalanya pengenalan Allah itu melepasi sing tupet, ditengkerem, gak enak, lekoso. Soalnya kedua-duanya itu sama-sama pengenalan Allah. Karena Allah itu juga Al-Qabid sekaligus Al-Basid. Allah yang tukang nyenggerem sekaligus yang memberi keluasan. Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih Penyayang sekaligus Al-Qahar Al-Jabbar, Maha Perkasa dan Maha Memaksa. Jadi sama mengenali berkasih sih. Dan saya berarti meripatu kita kisih, gak boleh ya. Seperti Nabi Adam, sebenarnya ketika Nabi Adam di surga itu pengenalannya adalah pengenalan Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Mun'im. Tapi ketika dia diusir sampai di bumi sengsara, itu Nabi Adam mengenal asma Allah yang lain. Itu pengenalan Allah kepada Nabi Adam berupa At-Tawwab, Allah yang menerima taubat, Al-Ghafur, Allah yang mau mengampuni, Al-Qahar yang memaksa Nabi Adam. Walaupun asalnya penghuni surga, dipaksa kok jadi penghuni bumi dan sengsara. Jadi kajian itu kajiannya bedanya apa tak? Dicolok wawon bulan karena dijunjung tapi gak bebas enak bumi. Nah, ya terserah karena sikapnya yang dicolok karena yang dijunjung nunggu-nunggu ya yang dijunjung berontak mencolok-mencolok ya lorong aja. Ya yang dicolok juga kebebasan orang gelem memaksimalkan kebebasan itu ya orang-orang apa-apa. Begitu lah ya. Allah itu maha bijaksana. Mungkin bisa Allah memberikan keluasan di dalam bentuk yang sempit. Allah bisa merubah sesuatu yang sangat sempit tapi ditampilkan dalam bentuk yang luas. Kita jubah sembarang kali keturutan tapi sempit. Soalnya sepele banget. Persoalan ini apa? Sepele banget. Apa sih? Berikut karo moro tua gak cocok ngomong kok ini jadi sempit kabel ya. Padahal perusahaan diserah nih, sembarang diserah nih, ngurus semua buju ini barang yang dukung. Apalagi pas dia jadi manajer staff-staff yang dukung kabel luas kan. Yang kantor dia jadi raja terus lebih rumah di pembeli moro tua yang tinggi lah, sempit banget kan. Jadi di dalam keluasan ada sempit, di dalam yang sangat sempit bisa sangat luas. Ketika hidup di bawah jembatan sangat sempit, mangan yang di sana uang rokok yang tapi dia juga selepas mumai salangit lantainya tak bumi lu yang baca deh dia langit jadi atap rumahku dan bumi sebagai lantainya. Mana rumah kok salangit tak bumi itu jubar banget. Nah, di dalam kesempitan ada keluasan. Di dalam yang luas itu ada sesuatu yang sangat sempit. Mungkin nurnya kayak pulau nggak terlalu lek pas ngaji itu kan benar-benar lek. Jadi kayak iya pas guru mau doang lek. Tapi nilai pengumuman sebenarnya naik kalah lek. Wisuk lo saja nih cek ngomong atau tuh kalo pas bertalibah, bertalibah bahaya tidak tenggunggal itu bahas apa lek. Jadi kalah bertaksi lagi. Arah gak dituruti iya dituruti ngantuk gak dituruti anak gitu. Nah, oleh karena itu kalau panjenengan belajar gitu. Mergono apa tak? Kainahu saat temennya Allah
iku mafataha orang buka sapa Allah ha ing pengenalan mau raka kebunsiro illa wahua kecoba hale utawi Allah iku yuri dungersake sapa Allah ngersake akhia tarofa arep untuk memperkenalkan diri sapa Allah ilai kafarin siro. Jadi Allah buka apa-apa buku bentuk sing nyeneng no buku bentuk sing gak nyeneng no. Wis ajane ora apa-apa, ora kok terus susahku iki apa to yo yo. Kok digolek sengsara karo Gusti Allah ora soal dosa. Wong kuwi dosa iki yo Gusti Allah iki jare ora ora gedhe kok Gusti Allah kuwi luwih jaduk timbang menungsa kok. Yo yo. Menungsa niku jiwane bijotas sing telak mboten lara ta. Nek Gusti Allah luwih jaduk mbok jatas kuwi ora apa-apa. Kuwi iki mengapa lho iki? Ora kok mergo kowe dosa terus diutulo duka lan dipuwa. Gusti Allah itu terus tau buka iki ngono. Enggak. Jadi ketika kamu dibuat sengsara oleh Allah, kamu jangan seuzon dulu. Pahami betul kesengsaraan itu bahwa itu pengenalan dari Allah. Memang kamu pantas untuk disengsarakan. Walaupun kamu loh. Begitu pula ketika kamu dibuka, memang kamu pantas untuk dibuka, dimasukkan sesuatu yang luas. Wong sing pun belajar kenal Allah, belajar mendekatkan diri kepada Allah, akhirnya antara luas dan sempit itu tidak jadi arep-arep. Dia berada di atas yang luas dan yang sempit itu. Jadi kami Nabi zaman tinggal kami Nabi itu loman tapi fakir, aneh loh. Kaman bayang loh, kami Nabi itu loman tapi nuwun sewu lek sare gegerin itu ngecak kelapa kurma. Nggak apa sakit apa pun. Mereka kaji Nabi pun dia ngereken malih soal sengsara karo gak sengsara. Jadi kaji Nabi podo-podo peparing sangka Allah. Cara wong dimong ngoten, aku dimong di kongkon bulan keluyuran karo dimong di gendong podo ae. Di gendong ya semakin sempit gak patahi sobah, tapi lak dimong mergo sayang. Dicolo kondilanan itu ya dicolo mergo sayang. Kedua-duanya itu kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, belajarnya itu mungkin boten. Boten latihan bener-bener ngrasa dadi kawula lalu ngejah ya. Wajibul qalba mengarahkan hati itu kepada Allah terus menerus sulit. Sulit. Wale iki kudu dilatih. Mulane kita ngajari nalika pengenalan itu datang, sebenarnya Allah tidak apa-apa. Allah memang ingin membuka perkenalan itu untuk kamu. Dan bentuk yang model gini memang sempas untuk kamu. Alam taklam, ono orang ngerti sapa sira, ana ta'aruf sak temene sing oleh kenal, dua yo ta'aruf iku muriduhu. Iku mauridu utawi nggon lumakune pengenalan iku alae kae ngatasi sira. Apa kamu gak sadar bahwa memang yang berhak mengenal Allah itu hanya kamu? Itu bagi ini Allah itu gak usah dikenal Allah, Allah ngerti dia. Wah, ya sama gak dikenal Allah apa sakit. Gitu bagi berarti memang Allah datang mengenalkan itu memang kamu yang boleh mengenal. Wala amal lah. Sementara amalmu kuwi, wala amal utaya amal iku antau tadi siraku mudiha kang ngatur no amal ilahi maring Allah. Pengenalan itu datangnya dari Allah kepada kamu. Sementara amal itu munculnya dari kamu kepada Allah. Bandingannya arep banding dulu. Aina aina iku ana ing ngendi pas posisimu. Aina iku ana ing ngendi mautai barang tu kang ngaturi sapa sira di ing ngamal ilahi maring Allah. Numa dibanding karo peparing wa kang utawi maiku muridhi utawi gonto mekane
barang iku aleka ing atas iki kok. Bandingkan antara sesuatu dari kamu untuk Allah dengan dari Allah untuk kamu. Coba ibaratnya ingatkan malah ngawikannya kulo panjenengan ditimbali presiden kawan. Ditimbali presiden bagaimana kalau presiden tidak jagoan dikenal nih tentang suasana istana terus mulai ini namun dikik kartu nama dikik kartu nama Abdurrahman Wahid presiden RI. Kartu nama ini itu apa kenalan dong? Itu kan ternyata semakin menentukan ya. Itu kaya-kaya lah, gak organ ya. Nah, siapa umur itu? Iyewo. Kenapa? Kemudian apa? Segala sesuatu yang menurut saya paling berharga sama Natar Agustin. Mau keris, kok ngerti ya. Mau keris, Natar Agustin. Zaman mulai ya, tiga wani kartu nama kok. Sampean ngagrep kartu namanya mergo keris itu keliru. Kartu nama dari Gus Dur itu lebih berharga daripada keris sampean sing mungkin keris apos-apos itu lagi. Iya ya. Nah, kalau sampean ini kula panjenengan belajar latihan yang tadi. Belajar mengenal napa sing diparingi Allah, mbiku enak mbok ora enak. Dugi kula panjenengan sedaya pikantuk pitulung saking Allah. Sakit leres-leres ngerasakan apa yang diparingi Allah terus hikmah terus posisi kehambaan ingkang mati.

inspiratif dan informatif. Inilah Raffi Media.

0: saat ini pukul 6 waktu Indonesia bagian barat.
1: 5 4 3 2 1 Ini info terkini.
2: Sampai teresi media, angin kencang menerjang di

4 RW 2 roboh. Rumah milik salah satu warga itu terjangan angin cukup kencang. Peristiwa terjadi sekitar pukul 16.00 ini ketika cuaca ekstrim melanda kawasan itu. Demikian info terkini bersama saya Mbak Karso. Nantikan info terkini selanjutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Saya Federasi Media, ketemu lagi bareng Mbak Karso pagi ini di Cakrawala Pagi GH, edisi tanggalnya 21 September. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Sahabat Terasi semuanya, semangat ya pagi ini bersama Mbak Karso di Cakrawala Pagi. Cuacanya cukup cerah ya pagi ini Sahabat Terasi, setengah 6 sudah kayak jam 6 pagi begitu ya. Nah di hari Senin ini harus tetap semangat bersama Mbak Karso, nanti juga kita akan berbagi informasi seputar yang namanya kesehatan ya. Dan pastinya kita tunggu untuk kebersamaan panjenengan semuanya lewat teleponnya di 0351896137 atau di WA-nya di 0811302906 ya. Pagi ini pokoknya kita tunggu untuk kebersamaan Sahabat Rasi Media. Halo, selamat pagi.
1: Halo, pagi.
0: Ya, pagi.
1: Sehat-sehat Mbak Karso, tetap semangat. Sipun, Pak Warto sipun jenengan.
0: Lah ngene iki Mbak Rani sehat apa waras apa ora apa edan apa piye?
1: Ya aja ta nek edan, sampun ngunjuk kopi napa dereng napa teh napa susu.
0: Lah mbok karo ngene iki siaran ngene iki ngombe apa ora?
1: Ya siaran ya ora ngombe ta Mbak.
0: Lah iya. Kok ya teko?
1: Basa-basi.
0: Oh, tekoke sarapan burung mbah sida ora ngono.
1: Iya, sik urung sida, sik ana nabi ya.
0: Lah iya.
1: Mbah.
0: Piye apane sing piye? Heh?
1: Entenge Mbah Karsoke.
0: Lah.
1: Semangat.
0: Iya.
1: Bahagia sepu. WE oke.
0: Iya.
1: Nomor siji lah sehat kan lah, nek wis sehat lah segalanya kan enak.
0: Kenapa
1: apa enak?
0: Masa.
1: Wingi laporan wingi Mbah, pi laporan wingi.
0: Wingi iki yo ya ini iki wis telat. Wis telat iki wis disampaikne. Liyane yo wis.
1: Lah kan videone kan rong eneng, dek iki videone kan rong eneng. Ora nek videone.
0: Iya,
1: wis. Wis siji kan yo nek ora yo ora apa-apa Mbah, sing penting
0: info. Oh iya.
1: Situasi Asabri mulai rame Mbak, mulai rame kendaraan 1-2. Terus cuaca panas, matahari sudah naik. Nek pengen DD, ben sehat, tambah vitamin D. Terus apa nih Mbak? Laporannya wis. Sementara Mbak Karso sehat selalu buat semuanya tanpa terkecuali. Salame Panrasi, Kru Rasi, sing arep munggah ta munggah Mas Bayu, terus Mas sapa kae siji Mas. Siji sapa Mak? Mbah.
0: Ya ora ero sapa sing mbok karepne.
1: Mbah Dono munggah munggah.
0: Iya.
1: Oke, kagem sedaya mawon tanpa terkecuali salami sehat selalu, jaga kesehatan. Selamat bertugas kagem Mbah Karso.
0: Dar. Oke. Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, terima kasih untuk yang sudah mampir di WA-nya. Selamat pagi Mbah Karso. Ter. Semangat pagi Mbah. Hari Minggu dirimu kok menghilang tanpa kabar toh Mbah? Ben toh senenganku. Ya toh. Mbah, apa iki? Aku request lagunya Lolita Teman Tapi Selingkuh ya. Salamnya buat semuanya pendengar Rasi, semangat beraktivitas, matur suwun nggih Mbah Karso. Ter ya. Heeh, sik dandan ki mesti Mbah Karso kok ro.
2: Iya, Bo.
0: Oh, ngene lodo, guru-guru Bayu iki mesti. Nah, si Mbah Karso yayu ndang kicau. Iya, ha wis muni Mbah e rumangsane kene unen-unen apa piye kok muni ya ngono. Elah yu Bayu, iki sarapan apa sadus apa urung? Oke, selamat pagi, kita tunggu untuk informasi panjenengan Sahabat Rasi, karena pagi ini Mbak Karso punya informasi bahwasannya sebuah gudang penyimpanan barang bekas di Desa Jungke, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan ini dilalap si jago merah pada minggu dini hari kemarin. Kebakaran yang pertama kali diketahui warga sekitar pukul 2:30 memicu kepulan asap tebal yang menyelimuti kawasan sekitar ya. Pemilik gudang ini menyebut bahwa tempat usahanya telah beroperasi selama 33 tahun ya. Ini kali ini mengalami musibah kebakaran. Petugas pemadam kebakaran Magetan bersama kepolisian dan relawan berjibaku menjinakkan api dengan mengerahkan 4 unit mobil damkar serta bantuan 2 unit ekskavator untuk mengurai tumpukan material plastik dan minyak. Meskipun lokasi berdekatan dengan perumahan warga, aparat memastikan situasi di sekitar tetap aman terkendali, begitu ya. Oke, itu dia sampai terasi ya. Sudah Mbah Karso hadirkan untuk pagi ini informasi di Cakrawala Pagi. Yuk kita hadirkan dulu satu permintaan dari Mas BY.

0: karhut telah datang lagi. Sudahkah kita belajar dari masa lalu? Sahabat Rasi, musim kemarau kembali datang. Bersamaan dengan itu, kabar kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kembali menghiasi berbagai daerah di Indonesia. Di wilayah kita sendiri, kebakaran hutan di lereng Gunung Lawu menjadi perhatian bersama. Asap membumbung, petugas berjibaku memadamkan api, dan masyarakat kembali dibuat khawatir. Pertanyaannya, mengapa kejadian seperti ini terus berulang? Memang, cuaca panas dan kemarau panjang membuat hutan lebih mudah terbakar. Namun, banyak kasus karhutla juga dipicu oleh aktivitas manusia. Mulai dari pembakaran lahan, api unggun yang tidak dipadamkan dengan sempurna, hingga puntung rokok yang dibuang sembarangan. Padahal dampaknya tidak sederhana. Selain merusak ekosistem dan habitat satwa, kebakaran hutan juga mengancam sumber mata air, kualitas udara, bahkan sektor pariwisata yang menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat sekitar kawasan wisata alam. Setiap tahun kita melihat pola yang hampir sama. Api muncul, petugas bergerak, masyarakat cemas, lalu setelah padam semuanya kembali seperti biasa. Jika hanya fokus pada pemadaman tanpa memperkuat pencegahan, maka karhutla akan terus menjadi langganan setiap musim kemarau. Karena itu, kesadaran bersama menjadi kunci. Pendaki harus lebih disiplin, masyarakat lebih peduli, dan pengawasan di kawasan rawan kebakaran perlu ditingkatkan. Menjaga hutan bukan hanya tugas pemerintah atau petugas kehutanan, tetapi tanggung jawab kita semua. Sahabat Rasi, karhutla datang lagi. Pertanyaannya, sudahkah kita benar-benar belajar dari masa lalu atau justru akan terus mengulang kesalahan yang sama? Bagaimana pendapat Anda? Sampaikan melalui WhatsApp interaktif Rasi dan jadilah bagian dari diskusi hari ini.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan rasa restoran.
2: X-Space Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasinya ya, gratis di Play Store atau main langsung ke websitenya di xspaceradio.com.
3: Panenku kok kerep ora maksimal, pupuk tabur wis tak gunakke akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
4: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B, lan C.
3: Bedane piye wae, Bu?
4: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
3: Lan kelas B?
4: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan, koyoto kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
3: Nah, terus nek kelas C?
4: Sing kelas C, tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
3: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
5: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
6: Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
7: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
6: Toko Sahabat Tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi. Toko Cipta Jaya Tani Jalan Majapahit Genggong Jogorogo Ngawi. Toko Amira Tani utawi Pak Taji Setro Wirian Kaipon Geger Matiun.
7: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian setelah panjenengan.
8: Rasi Media, Kesehatan dan Informasi.
9: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
10: Wah, Kanjeng Arah, kalau soal bangunan, nggak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
9: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
10: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar, Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan-bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
9: Wah, lengkap sekali ya.
10: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
9: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
10: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
9: Mantap! Ada promo menarik nggak?
10: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
9: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
10: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
9: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
10: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda.
8: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: buru-buru ya, karena ini tayonya mau lewat. Jadi untuk sahabat terasi harus hati-hati. Terima kasih untuk Mas Bayu yang sudah mengirimkan informasinya pagi ini. Semoga sehat selalu dan hati-hati di jalan yang saat ini dalam perjalanan ya. Juga selamat pagi Mbak Karso, penuh semangat ya Mbak Karso. Saya request lagunya Wasiat Cintaku ya. Salamnya buat Mbak Karso dan pendengar dimanapun Anda berada. Oke. Mbak, ini laporan kemarin Mbak, hari Minggu HUT cek gratis ya. Oke, siap. Terima kasih. Nanti tembangnya ditunggu insyaallah nanti kita hadirkan. Halo, selamat pagi Kakek Ani.
1: Selamat pagi Mbak Karso.
0: Iya toh, orang aku tak tahu ngono, muni ini tercetak hilang suarane.
1: Terus ketinggalan jadi lah, mau ini bau enak lah, aku tak tahu kok dia enak. Baik, terima kasih angin tenang.
0: Iso nyanyi aku cah, rungokno cah, jajal cah.
1: Tak sedani kok baik butuh aku sing.
0: Jajal, ini kini muni ter, delok. Lo, reneng toh cah. Magep-magep to. Heeh, do omong iya. Do
1: omong iya. Kalah dulu omong ane.
0: Eh.
1: Mesti motor-motor.
0: Heeh.
1: Kali ini yo ruangnya lancar. Mas Be mau ngan apa infone ning gone palang pintu to, gone dop 7. Heeh. Mugi-mugi sing perjalanan dari arah kota ke pinggiran, dari pinggiran ke kota sehat selalu ya Mbak.
0: Mbak ning jari ini Bayu, Mbak ning kono kuwi apa bakul sego sing jenenge Putra Tanjung?
1: Ya. Ngerti lo Mas Bay jane megelke ngono mampir ngono ya.
0: Mbak sego Padangin ndi Mbak? Teko.
1: Omong tok. Tak kongon mampir ya ora gelem.
0: Heeh, kuwi yo jare. Kuwi kae wis bener.
1: Bener Mas Bay. Piro Mas Bay, engko Mas Bay tenanan tak gratisi engko. Mbah.
0: Iya.
1: Ini rame lancar.
0: Gitu.
1: Salam-salam ya, Mbah. Kagem kabeh wae, kagem Mas Bay ini. Ya hati-hati ya Mas Bay, muga-muga lancar.
0: Wayahe menggok-menggok, wayahe engko lulus ae.
1: Bay tara gek-gekan. Rayo, lek menggok ya pegok balurus aku nabrak aku Mbah.
0: Oh iya. Syukur kowe diseneni Bayu e, diseneni Bayu. Kowe berarti duduk ning arep Hotel Setia Budi Mbah Pringgondani dalane.
1: Aja Pringgondani tapi gange ya, gange iki Gang Mangga 5.
0: Oh.
1: Oh. Lah omahku sampe teko ngarep hotel.
0: Oh, omahe teko ngarep hotel barang yo tibakno. Sing di hotel barang yo anu onde mandi.
1: Sing di hotel Chinese. Aku kan mau Jawa.
0: Oh iya.
1: Jepang, Ding.
0: Tak kira kono blasteran Portugis.
1: Coba aku mau. Ra iso bali, Ge.
0: Belum mbok menawa.
1: Mbok menawa kan dari sore nek Pak Nowo, Mbah. Kutu salamnya kagum jajan bawa, salam sehat selalu ya Mbak. Lagi ini kalau mangke sing rancak baik.
0: Ya.
1: Nanti ini Mbak, omong ke pembahasan nih.
0: Ya, oke.
1: Ya Mbak. Oke, ngatur mawon Mbak Karso nih. Ganteng Dewi.
0: Iya. Mbak Karso. Tur. Ya, ya ta. Monitor ter.
1: Ya ta, Assalamualaikum
0: Mbak Karso. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, terima kasih yang sudah merapat di teleponnya senaja to magep-magep. Nggih, selamat pagi. Terima kasih yang pagi ini masih setia bersama Mbak Karso di Cakrawala Pagi karena kita berbagi informasi dengan tembang-tembang yang terspesial untuk panjenengan semuanya. Karena tadi ada juga permintaan, ada wasiat cinta, langsung kita gaskeun.

Sebutrasi media pagi ini informasi lalu lintas di kawasan depan komplek MT Harino Permai 13 Magetan sudah mulai ada tanda-tanda meningkat sebutrasi. Karena pagi ini sudah pukul 6 lebihnya 38 menit didominasi oleh kendaraan roda 2 karena orang tua yang mengantar putra-putrinya untuk bersekolah untuk kesempatan pagi kali ini dan pergi ke pasar sayur karena untuk CCTV-nya juga belum bisa kita bisa akses ya. Nanti kalau sudah ada nanti kita akses lagi ya, dan kita tunggu untuk informasi panjenengan pagi ini bareng Mbak Karso.

0: gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Rahasia kebutuhan dan formatif.
2: Sahabat Rasi, mari berbagi info bersama Rasi FM di acara Cakrawala.
4: Cakrawala pagi jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat.
2: Cakrawala siang jam 10 sampai jam 2 siang.
4: Cakrawala sore pukul 14 sampai 6 petang.
2: Dan Cakrawala malam jam 18 sampai 10 malam. Di program Cakrawala, kamu bisa mendengarkan musik, informasi terupdate, serta obrolan penuh wawasan. Dan jangan lupa berbagi info via WhatsApp di 081-130-209. 06. Yuk segera atur waktumu, siapkan info serta wawasanmu.
4: Dan pastikan kamu sudah mengunduh aplikasi Express Radio di HP-mu. Karena Rasi FM sekarang sudah menyajikan siaran dalam bentuk visual.
5: Rasi FM, radio inspiratif dan informatif.
3: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: News. Sahabat Terasi Media, tim penyelam Basarnas Special Group bersama tim gabungan kembali menemukan satu korban meninggal dunia korban kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 di perairan Masa Lembu, Laut Jawa pada minggu kemarin. Muhammad Syafi'i, Kepala Basarnas, mengatakan korban ditemukan tim penyelam sekitar pukul 14.14 WITA saat melakukan pencarian di dalam bodi KM Virgo yang tenggelam di dasar laut. Demikian Flash News pagi ini.
1: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak, hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik, dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional, dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
2: Inspiratif dan informatif. Inilah Raffi Mutia.
3: Bentar deh, apa sih 321-321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
4: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
3: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
4: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
5: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
6: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
7: Rasinsia, Rasinsia. Dan informatif.

0: Mas Bayu, Mbah pring sik tutup padange iya tulisane Pringgondani. Paling wonge jek mandi, urung adus mau telepon dhisik lagi adus ngono ya. Ah, ada Bu Ari di Ngawi. Halo. Good morning.
1: Halo, good morning juga. Selamat pagi Mbah Karso.
0: Ya, selamat pagi Bu Ari.
1: Oh ya, ini tadi tak usahakan lebih pagi banget.
0: Iya, kono getun tuh awan, salah dewe.
1: Seribu penyesalan, Bang. Mengatupi aku kapok, aku sakit nih awan.
0: Syukur. Syukur.
1: Terus disyukur nih, kono kui.
0: Lu salahnya senengannya ya, kira.
1: Ya mencoba akhirnya penak pokoknya harus dibae loro kabeh.
0: Ya lanjut yuk, pagi ini gimana?
1: Ya, situasinya cerah mas, anubah kok mas.
0: Mas Karso rapopo kok mas. Ya, aku terus nyeluk dek, dek Ari, dek Ari, anu Ngawi udan tadi Ari.
1: Alah, terus tekon jindi. Mbah, aku nanti minta lagunya Cinta Terbaik mbah.
0: Cinta Terbaik, oke siap.
1: Ya, salamnya untuk Bunda Nabi Mas Angga, Bunda Ayu, Bunda Ari Madiun, Mas Joko, Bunda
0: terus,
1: Mayang,
0: iya.
1: Bu Sri Huning Mbah Melawi. Dan semuanya, makasih Mbah Karso.
0: Iya, sama-sama.
1: Tak tunggu sambil ngantuk.
0: Oke siap. Terima kasih, ada Bu Ari. Mbah, informasi saking Sorpring ya, ini di kawasan Tinap terpantau cukup ramai lancar untuk kesempatan pagi kali ini ya. Ada Mas Tommy, halo, selamat pagi. Loh, nanti ki ngangkat ya. Oh, ki. Halo, selamat pagi.
2: Assalamualaikum, Mbak Karso.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari Anto lagi.
2: Mbak
0: Karso, sehat, nggih sehat.
2: Iki saking Aji Prana Wiradikta Manggala Yudha Sudira saking Ponorogo.
0: Sapa?
2: Halo, saking Aji Prana Wiradikta Manggala Yudha Sudira saking Ponorogo.
0: Orang nak ditambahi cikra.
2: Nggih niki ndherek anu enggal niki warga enggal.
0: Oh iya. Oh nggih siap.
2: Nggih niki salam sungkem dumateng rencang-rencang sedaya warga Magetan ingkang nderek Mbah Karso.
0: Iya, alhamdulillah.
2: Nyata.
0: Iya, iya ngono. Iya. Guyune iki.
2: Oh.
0: Apa ene sing lucu ora kok?
2: Nggih lucu lho Mbah Karso kelek ngendika nggih
0: ngoten. Oh, nggih informasi wonten Ponorogo pripun?
2: Alhamdulillah niki pripun nggih usum melon.
0: Alhamdulillah melon.
2: Ya ngeten Mbah Karso.
0: Nggih.
2: Kula nomor WA-ne dengan pribadi
0: Mbok
2: menawi kula kirim melon tengawi utawa teng pelawasan kula tak mampir.
0: Oke. Iya ya.
2: Kirim WA pribadi ngoten.
0: Oh iya. Ya diningrat. Iya, wes ngono.
2: Pun lagu ni bebas Mbah Karso derek sing kang ajeng mawon kula.
0: Oke. Siap.
2: Sambut Mbah Karso.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu kosoko kasunanan Yogyakarta cah. Jenenge anggo diningrat barang kok ya.

0: datang ke instalasi gawat darurat atau IGD? Pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Transmedia, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sediman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sediman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan. Kamu lagi cari kacamata keren, berkualitas, tapi tetap ramah di dompet kalian? Jangan sampai salah pilih tempat. Optik Sri Rezeki, satu-satunya optik berizin resmi di Barat Magetan. Kini kacamata mulai dari Rp75.000 saja. Bukan cuma harganya yang menarik, pilihan kacamatanya juga banyak banget. Mau yang berkualitas, mau yang awet, mau yang keren. Tinggal datang dan pilih sesuai selera kamu. Tentunya di Optik Sri Rezeki tersedia bermacam-macam jenis lensa yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan mata dan aktivitas kamu. Mau cek mata juga? Tenang aja, di Optik Sri Rezeki pemeriksaan mata dilakukan menggunakan komputer sehingga membantu pemeriksaan menjadi lebih praktis dan akurat. Ditambah lagi pelayanan yang ramah dan siap membantu kamu dalam memilih frame maupun lensa yang sesuai. Jadi kalau kamu sedang butuh kacamata, jangan cuma cari yang murah aja, cari juga tempat yang bisa dipercaya. Yuk buruan kunjungi Optik Sri Rezeki yang beralamat di Jalan Raya Tebon depan Polsek Barat Magetan. Untuk kamu yang ingin konsultasi dan informasi lebih lanjut, hubungi aja 0821 39 98 3025. Jangan lupa follow Instagram Optik Sri Rezeki di @optik_Sri Rezeki. Optik Sri Rezeki, kacamata mulai 75.000, pilihan lengkap, pelayanan ramah. Kalau bisa dapat kacamata sesuai kebutuhan dengan pilihan yang banyak, kenapa harus ke tempat lain? Optik Sri Rezeki, pilihan tepat untuk melihat lebih jelas dan tampil lebih percaya diri.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.